0: Sangat baik. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi, kebersamaan, dengan saling menopang satu dengan lain, menghindari ego sektoral dan ego kedaerahan. Mari kita bergayung bersama, ayo membangun NTT. Itu kunci utamanya itu.
1: Baik, baik, betul sekali ya.
0: Hari ini memberi kesempatan buat ternak babi bisa karena teman-teman kita dalam mobile mempersiapkan salah satu untuk keberangkatan, sehingga kita percaya bukan yang terakhir. Kak Kristen, kali mendatang di Pro 4 kita masih bisa membangun sinergitas untuk publik juga tahu tentang kerja-kerja peternak gitu.
1: Baik, baik. Dan kita harapkan bahwa besok-besok untuk harga pakan dan juga bibit ternak lebih murah lagi ya.
0: Lebih baik begitu.
1: Betul.
0: Baik begitu. Semakin murah kan putaran makin lebih baik.
1: Betul. Kemudian sekali.
0: Pengusaha babi makin lebih eksis untuk bekerja dengan baik lagi.
1: Iya. Terima kasih Pak Ima sudah berbagi di obrolan Bapote pagi ini.
0: Iya, Bapote pagi ini untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur dan pendengar setia Pro 4 RRI Kupang. Selamat beraktivitas, selamat pagi. Karena hari ini kita dipenuhi dengan sukses dan senyum begitu, sehat selalu dan Tuhan memberkati kita.
1: Shalom. Ya, shalom, terima kasih. Baik, Bapak Maba, Saudara Dong, semua demikian ya bincang-bincang kita dengan Pak Ima Jengkari. Dan tadi juga sudah disampaikan ya bahwa mendapatkan keuntungan. Jadi ketika mengirim keluar, banyak pedagang, banyak peternak yang mendapatkan keuntungan ya, dan berharap tadi terakhir disampaikan bahwa untuk harga pakan dan juga untuk harga bibit ternak ya, itu bisa lebih murah lagi sehingga semakin banyak keuntungan yang bisa didapat ya. Dan juga untuk Bapak Maba, Saudara Dong semua, kita berharap bahwa untuk berbagai penyakit ternak ya yang bisa menyerang ternak milik kita bisa segera teratasi. Bapote sampai di sini menemani Bapak Mama, Bapak Saudara Dong semua, dan Beta Christine masih tetap menemani Bapak Mama dengan musik dan juga ragam informasi. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Mama, Bapak Saudara, berita perempat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Mentor kelompok belajar desa Fanating, Maria Astuti, bilang pembinaan anak-anak dalam kelompok belajar sonde hanya diarahkan pada peningkatan jumlah peserta, tetapi juga kualitas dan perubahan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Maria, keberhasilan kelompok belajar sonde cukup diatur dari banyaknya anak yang ikut kegiatan. Perubahan perilaku, cara bersosialisasi, serta nilai-nilai kehidupan yang diterapkan anak setelah mengikuti pembinaan jadi bagian penting yang terus diperhatikan oleh para mentor. Maria kasih tahu, pembinaan yang dilakukan kelompok belajar juga meningkatkan nilai-nilai kehidupan dan keagamaan. Beralih ke informasi berikut, Festival Fulan Fehan ke-4 resmi berakhir, tetapi harapan akan keberlanjutan perhelatan ini dan pelestarian budaya Belu terus disuarakan. Generasi muda diharapkan dapat menjaga semangat kebudayaan secara konsisten. Rini Ratu Dabu, pelatih tari Festival Fulan Fehan, bilang kalau keberlanjutan festival sangat penting supaya warisan budaya Belu sonde terhenti di perhelatan keempat saja. Pelaksanaan berkala diharapkan terus kasih ruang buat generasi muda untuk mengenal dan mencintai budaya daerahnya. Rini juga mendorong generasi muda supaya menjadi pelopor kebudayaan dengan terus berkarya dan melahirkan inovasi baru. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz perempat RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso Dara dong semua, selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Kristen masih menemani Bapak Mama di ini pagi ya. Ketong di ini pagi kalau cuaca, beromong tentang cuaca ya. Di seputaran Tompelo 8 panas, berangin dan juga sepi. Padahal hari Senin ya, biasanya kan hari Senin tuh ramai, tapi mungkin banyak yang sudah berangkat pagi hari karena sore mau terlambat sampai di tempat aktivitas. Semangat selalu Bapak Mama, Bapak Saudara untuk menjalani aktivitasnya, karena Beta Kristen juga masih tetap semangat untuk menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavia, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
3: Mungkin aku sedang gelisah.
1: Tulus, Teh Hijau.
3: Membuka hidup apapun siapapun.
4: Ku bertamu ke rumah.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Hanya papan dan namamu.
5: Kalau ada
1: Rizky Febian, Alamak.
5: Samamu saja.
6: Tak ada patah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa. Glenn Fredly, Kau.
7: Sudah kulah.
1: Mike Mohede, Terbaik.
0: Kategori Wanita.
8: Masih ada
0: Sofi Novindri, Susah Lupakan.
8: Kenangan indah sulit terhapus.
9: Kau yang ingin bersama.
0: Srina Arija, Cinta Sia-Sia.

CB Kristal. Raisa, Bila, Eat Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Good Sahanaya, Ku Ini. Lyodra, Teganya Kau. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, bawa dia.

0: Pendengar, di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, alat musik tradisional selalu menjadi cerminan identitas. Salah satunya adalah kliung pola, alat musik tiup khas suku Helong yang mendiami Pulau Semau. Bagi orang Helong, alat ini lebih dari sekedar penghasil bunyi. Ia adalah teman setia di kebun dan bagian tak terpisahkan dari ritual pertanian. Kliung pola yang terbuat dari daun lontar merupakan warisan leluhur yang unik. Lalu apa makna mendalam di balik tiupan kliung pola? Dan mengapa ia menjadi langka di tengah modernisasi? Berikut penuturan Bapak Charles Thompson Suna, seorang pelaku seni budaya Helong.
1: Banyak musik-musik yang belum digali, khususnya Semau Bung Pilu ataukah Semau. Salah satunya kliung pola yang kita sudah lihat di beberapa paparan, postingan ataukah di acara-acara tertentu. Dengan demikian saya sampaikan bahwa kliung pola ini memang betul alat musik yang langka dan dalam tradisi kotong orang Pulau Semau itu kliung pola ini dia bersifatnya pada orang yang berkebun.
0: Bapak Charles Thompson Suna menjelaskan bahwa penamaan kliung pola sendiri memiliki arti mendalam. Klingu berarti wadah yang ditiup atau nafiri dan pola berarti daun lontar.
1: Ya, asal usul pertama itu kita lihat dari masyarakat yang kekasannya seperti itu, asal usulnya itu dari kita di sini ada beberapa hal yang punya kebiasaan. Contoh seperti orang punya perahu layar atau orang yang punya ini gembala binatang seperti kerbau. Nah, berkisar di empat alat ini, yaitu klingu atau som perahu layar itu disebut klingu, ya. Itu adalah kekasan kita dari sejak nenek moyang. Entah dari tahun berapa kita temukan, tapi klingu itu artinya sebuah wadah yang ditip. Terus klingu itu dalam arti sekarang, kalau kotong modern, itu nafiri. Pola itu adalah daun lontar, pola.
0: Kliung pola memiliki bentuk seperti trompet dan dapat mencapai panjang hingga 2 meter. Keunikannya terletak pada bahan dasarnya, yaitu daun lontar tua yang dikeringkan. Proses pembuatannya sangat menantang, membutuhkan ketelitian dalam memilih daun yang tebal dan menyortirnya agar tidak mudah rusak saat digulung. Karena terbuat dari daun lontar, maka kliung pola harus disimpan dengan baik agar tidak mudah rusak, terutama saat musim hujan.
1: Proses kalau di musim hujan, kalau orang perlu, itu kan perlengkapan untuk berkebun kan. Jadi daun itu dikeringkan, terus simpan di tempat yang nyaman. Untuk ketika dipergunakan itu daun itu sudah ada dan nyaman. Tidak boleh puruk dia. Nah itu harus kita simpan di tempat dekat-dekat tungku begitu kan. Di kita semau kan pakai tungku-tungku api-api biasa tau. Jadi amankan itu daun itu di asap-asap api itu supaya dia jangan rusak, dia tetap awet.
0: Filosofi paling penting dari alat musik ini adalah hubungannya dengan ritus pertanian, di mana ia hanya digunakan saat musim jaga kebun, bahkan ditiup pada tengah malam.
1: Itu untuk berkebun, itu dulu. Kalau sekarang itu, terkadang kalau di tempat-tempat tertentu itu pakai penyambutan, pakai artinya di festival gitu. Jadi kalau sambut para tamu terhormat, pasti kliung pola ini dibunyikan pertanda bahwa mereka datang. Lebih khusus itu, dia sebenarnya kliung pola ini dia khusus untuk berkebun.

0: Namun sayangnya, sudah tidak banyak lagi warga yang membuat alat musik ini dan sedikit generasi yang memainkan alat musik karena tidak diregenerasikan, sehingga pemain musik ini sudah mulai langka dan sulitnya memainkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelestariannya.
1: Di Katong, semua desa, desa di Pulau Semau ini orang-orang tertentu. Entah di desa lain bagaimana, tapi di desa Witasa ada sekitar 2-3 orang saja yang tahu. Karena itu tidak diregenerasikan, toh kakak. Tapi dari aktifnya kita punya orang tua untuk memainkan hal itu. Makanya kita anak-anak juga kepingin mau tahu. Akhirnya bisa, artinya bisa regenerasikan kepada kita itu. Tetapi kalau di sini sudah langka. Kalau menurut beta, orang artinya cinta musik, bahwa ini beta, tetapi ada pikiran-pikiran yang lain terlintas di sana. Karena ini musik ini, namanya kliung pola ini, susah ditiup oleh orang. Agak susah. Makanya orang cepat bosan belajar ini musik ini. Ada satu lagi mungkin perkembangan sekarang ini, mereka tertuju kepada sesuatu yang artinya gampang buat, terus gampang dinikmati. Nah, itu tuh membuat hal itu akan jadi jarang untuk orang ini. Tapi tergantung juga orang yang cinta musik, dia pelajari.
0: Alat musik kliung pola yang dibunyikan menandakan aktivitas berkebun masyarakat dan juga membuat masyarakat menyatu dengan alam atau hasil pertanian yang ada di kebun.
1: Kliung pola ini dibunyikan itu menandakan bahwa orang berkebun juga di sana. Ya, jadi ketika bunyikan kliung pola itu ada beberapa orang yang di sana juga menyaut dengan ini kliung pola juga. Jadi rasanya menyatu sekali dan juga itu kebiasaan berkebun. Nah, terus kalau tentang dengan suku daun yang ditiupkan di tempat ritual di saat-saat tertentu itu, khususnya kliung pola ini, di saat-saat berkebun itu, orang tua leluhur kita sampaikan bahwa jagung yang kita tanam itu, dia adalah senyawa dan kita. Harus kita belai dong, harus kita memanggil dong, menyaturin kita. Karena mereka memberi kehidupan untuk kita, terus apa hakikatnya kita untuk menghargai mereka. Jadi, itu menjadi kekasan bagi orang-orang berkebun. Kita orang tua dulu bahwa ketika tengah-tengah malam itu, para arwah-arwah makanan itu berkecimpung di tempat-tempat lain. Di tempat-tempat lain. Sehingga dengan kliung pola ini, tuan kebun itu memanggil mereka kembali. Karena dulu itu orang berkebun tidak pakai pupuk. Pakai kita punya aroma tubuh setiap hari ini, bersihkan tofa, terus kita jalan keliling-keliling di kebun, belai-belai dong, itu dong akan timbul buah sendiri dengan yang sudah menyatu dengan kita begitu, tidak pakai pupuk.
0: Kesulitan dalam memainkan kliung pola membuat banyak generasi muda cepat bosan, menjadikan alat musik ini langka. Namun, upaya regenerasi terus dilakukan oleh para pelaku seni, seperti Bapak Charles Thompson Suna, melalui pengajaran di sanggar dan komunitas gereja. Harapannya agar generasi muda Helong bangga dan mampu melestarikan kekasan budaya ini.
1: Di kita punya gereja untuk mengajarkan tentang anak-anak semua dalam jenis-jenis musik tradisi. Ya. Jadi, dilestarikan terus-menerus, diregenerasikan kepada anak-anak supaya mereka tahu kekasan budaya ini. Ini sudah ketong orang-orang di lingkungan, di desa, di gereja, sudah artinya satukan pendapat untuk melatih mereka anak-anak. Rasa ketertarikan itu adalah ketika kalau bergabung untuk membuat satu momen, itu kemeriah sekali itu, karena di sana mereka yang belum biasa dikasih tiupan yang sederhana. yang pakai macam ke orang kalau Natalan itu harus beli di toko. Tetapi dengan anyaman daun lontar. Malah di festival-festival itu diminta untuk buat itu jadi aksesoris. Jadi dia punya istimewanya, mewahnya begitu. Kebawaan mereka itu mau tahu, tetapi usahanya gagal karena saya bilang barang ini harus kita jangan bosan-bosan untuk melatihnya supaya kita tahu persis kliung pola pun mau-mau. Soalnya bisa menghasilkan bunyi yang baik. Sekarang sudah ada sanggarnya. Nanti diwujudkan lewat anak BPA di Taman Budaya. Jadi nanti ada di sana. Kalau khususnya untuk pemerintah, mereka sudah upayakan di dalam sanggar itu untuk kalau bisa kliung pola ini dilestarikan, tetapi kemampuan ini mereka belum ini terapkan, makanya orang tidak terima ini apa tantangan ini. Soalnya yang itu main khusus di sini ini ya kita berapa 3-4 orang saja, tetapi kalau di momen-momen tertentu itu dipakai, tapi kalau di tempat-tempat latihan itu kita sudah upayakan, tetapi banyak yang kecewa karena susah untuk capai hasil itu.
0: Pendengar, kliung pola adalah simbol warisan budaya Helong yang kaya akan filosofi. Melalui upaya regenerasi dan pelestarian, semangat budaya ini harus terus ditiupkan, memastikan bahwa suara khas kliung pola akan terus bergema melintasi waktu dari kebun hingga panggung festival.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
3: Mungkin aku sekarang gelisah.
1: Tulus, Teh Hijau.
3: Membuka hidup apapun, siapapun.
4: Ku bertamu ke rumah.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Hanya papan dan namamu.
5: Kalau ada
1: Rizky Febian, Alamak.
5: Namamu saja. Tanda pada hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
5: Dirimu hanya untuk dimiliki.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa. Glenn Fredly, Kau.
6: Sudah pulang.
1: Mike Mohede, Terbaik.
0: Kategori Wanita. Sofi Novindri, Susah Lupakan.
7: Kenangan indah sulit terhalang. Kau yang ingin bersama.
0: Srina Arija, Cinta Sia-Sia.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Sedia aku sebelum Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu, aku menyesatlah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, bawa diri.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Saudara dong semua ya. Buat Kakak Nyong dan Kakak Nona yang punya ide kreatif dan suka bikin konten video, ikuti lomba konten video kreatif memperingati Hari Radio Nasional bersama RRI Kupang. Jadi ini lomba khusus buat Kakak Nyong dan Kakak Nona pelajar SMA SMK sederajat. Pendaftaran bisa dilakukan perorakan maupun diperbolehkan bersama tim ya. Jadi individu atau dengan tim. Jadi tema video bebas, bisa berbentuk drama, vlog, jurnalisme, atau jenis konten audiovisual lainnya. Asalkan membahas tentang radio atau hari radio. Untuk format, pastikan video beresolusi minimal 1080 pixel ya, dengan aspek rasio 9:16, serta durasi maksimal 2 menit. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus, diperpanjang sampai hari ini, dan yang paling menarik, ada hadiah hingga jutaan rupiah. Jadi jangan hanya jadi penonton, saatnya menunjukkan ide kreatif dan rayakan Hari Radio bersama RRI Kupang. Info pendaftaran bisa cek di Instagramnya, @RRI Kupang. Jadi jangan lewatkan kesempatan menarik ini ya, buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua.

0: Wijaya 80. Terakhir kali.
1: Dirimu hanya untuk dimiliki yang lain.
0: Afgan, Lestari, Merdu. Marcel, Firasa.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, bapak, saudara, Berita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mempercepat pemulihan dua jembatan

Tradisional tarian pakaian adat hingga alat musik sasando menjadi bagian dari penyambutan wisatawan di Desa Boa, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rotendao. Kesenian tradisional tersebut rutin ditampilkan Sanggar Umehita setiap pekan dalam agenda penyambutan wisatawan. Para penampil mengenakan pakaian adat Rote lengkap sambil memainkan musik tradisional dan gong Rote yang menghadirkan suasana khas budaya daerah. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi, salam sehat, salam budaya, bapak mama, bahas saudara dong semua. Di pagi ini ada obrolan akamsi seperti biasa, menemani bapak mama, bahas saudara dong semua. Dan ini pagi kotong akan beromong tentang keterlibatan masyarakat untuk mengatasi krisis energi. Ya, dan karena kalau mau dibilang bahwa masyarakatlah yang akan merasakan secara langsung ya ketika krisis energi itu terjadi. Dan kira-kira pelatihan seperti apa yang akan diberikan ataupun mungkin sudah diberikan kepada masyarakat di pagi ini, kotong akan beromong dengan kalau mau dibilang anak muda yang punya kepedulian untuk menjaga agar masyarakat bisa paham ya bagaimana cara memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar mereka untuk bisa tetap bertahan hidup. Dan sudah ada Kakak Sonia Teresa yang merupakan Head of Program dari Solar Chapter. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya Kakak Sonia.
2: Selamat pagi, salam sehat, salam budaya Kakak.
1: Iya, terima
2: kasih. Bagaimana kabar?
1: Bepung, kabar baik sekali, terima kasih. Terima kasih terlebih dahulu karena di sela-sela kesibukan ya Mas nyempatkan diri untuk bisa berbagi di obrolan akamsi Pro 4 RRI Kupang. Dan mungkin banyak di antara kita yang ingin tahu sebelum kotong tanya-tanya tentang keterlibatan masyarakat ya di desa dampingan, kotong juga ingin tahu tentang Solar Chapter sendiri ini bergerak di bidang apa dan juga di mana saja begitu, Kakak Sonyat, silakan.
2: Siap, Kakak. Terima kasih kesempatannya. Selamat pagi, teman-teman. Perkenalan dulu, saya Sonya dari Solar Chapter. Katon Solar Chapter ini sebetulnya adalah organisasi dibangun dari tahun 2017 yang punya concern utama di air bersih.

0: masyarakat secara secara utamanya ya, akses air bersih di desa-desa di NTT. Sehingga kami melakukan pemberdayaan melalui pembangunan infrastruktur air bersih dengan bertenaga surya. Tapi tentunya seperti yang Kakak Kristin tadi bilang, itu dengan pemberdayaan komunitas yang baik, karena kami pengen masyarakat juga jadi orang yang pertama mengelola sistem yang ada, karena kita pun solusinya itu ada di dekat masyarakat.
1: Seperti itu ya. Jadi masyarakat yang bergerak sendiri begitu ya.
0: Ya, bentuknya kolaborasi, Kakak. Jadi
1: Kolaborasi.
0: kami Betul, jadi selama ini kami kalau melakukan program itu selalu kolaborasi dengan masyarakat, tidak hanya Solar Chapter sendiri, tapi bahkan dari budget, dari apa perancangan keuangan, kemudian dari perencanaan kegiatan, perencanaan desain teknis, hingga akhirnya sosialisasi, kemudian implementasi itu selalu melibatkan masyarakat.
1: Baik, baik. Ini kalau daerah dampingan sendiri di desa mana saja? Apakah hanya di mungkin Pulau Timur atau tersebar di seluruh Nusa Tenggara Timur?
0: Selama ini kami sampai tahun 2025 kami sudah ada 34 desa di NTT tersebar di tiga pulau besar ya, Timor, Flores dengan Sumba. Tapi di tahun ini kami ada di 10 menambah 10 desa dampingan baru dan satu SMK ya, kami ada juga membangun sistem air bersih di salah satu SMK di Pulau Timor. Untuk tahun ini kami ada di beberapa kabupaten, fokusnya di TTU, TTS, Malaka dengan Sumba Barat Daya. Ada 4 kabupaten, Kakak.
1: Ada alasan tertentu kenapa fokusnya ke wilayah-wilayah tersebut begitu?
0: Ya, kalau kami sebetulnya intervensinya Solar Chapter itu berdasarkan kebutuhan sih Kakak. Kemudian juga kami melihat mungkin di beberapa daerah ini masih banyak yang intervensinya sedikit gitu ya, dampingannya tidak terlalu banyak. Kemudian kami juga melihat dari segi keterbutuhannya, dari segi teknis itu seperti apa. Dan kami berdasarkan kajiannya kami, kabupaten-kabupaten inilah yang memang sedang membutuhkan. Tapi memang kalau Kakak Kristin lihat, kami punya desa dampingan untuk banyak di Timor Kakak, karena kami punya kantor pusat juga sebenarnya di TTU di Keva, sehingga kami juga cari desa-desa yang memang nanti monitoringnya tidak terlalu sulit gitu ya, sehingga kami cari desa-desa yang di sekitaran TTU, yaitu TTU, TTU, TTS dengan Malaka.
1: Baik, baik, baik. Ya, dan untuk program yang dijalankan oleh Solar Chapter dan juga bersama dengan masyarakat yang ada di daerah ataupun desa-desa dampingan ini, programnya seperti apa? Apakah ada pelatihan begitu? Atau mungkin saat pemasangan alat juga masyarakat yang punya inisiatif, oh ini mau dibuat seperti apa untuk memudahkan masyarakat? Silakan, Kakak.
0: Ya, kalau dari bagian perencanaan, sebetulnya kami melakukannya bersama dengan masyarakat, Kakak. Sehingga sebelum kami melakukan pembangunan infrastruktur, itu kami punya paket beberapa sesi sosialisasi dan dengar pendapat dengan masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa kasih input ke kami. Sebaiknya keran umumnya ditaruh di sini, Kakak. Sebaiknya jalur pipanya lewat sini, Kakak. Itu 100% kami juga mendengarkan dari masyarakat. Selain kami juga punya pertimbangan teknis ya, Kakak, sehingga kami mengawinkan keduanya. Itu yang pertama. Cuman yang kedua, kalau teman-teman di NTT juga pasti tidak apa sistem air bersih ini bukan hal yang baru gitu ya. Saya yakin di desa-desa di NTT juga sudah sangat banyak sebetulnya sistem air bersih menggunakan tenaga surya yang terpasang, tetapi banyak juga yang sudah rusak, Kakak, sayangnya. Hanya 1-2 tahun setelah pemasangan, atau ya mungkin kalau kita pukul rata lah di bawah 5 tahun lah, itu data Solar Chapter menyatakan lebih dari 63% infrastruktur air bersih bertenaga surya di NTT itu rusak. Sehingga kami pikir tidak bisa kalau hanya berhenti di bangun infrastruktur saja ya, Kakak. Selama ini kita bangun infrastruktur, terus kita langsung mempercayai warga supaya warga bisa mengelolanya. Tetapi yang satu hal yang sering ketinggalan ya, Kakak, adalah dayaannya atau pelatihannya.
1: Betul.
0: Sehingga tahun ini Solar Chapter kembali melaksanakan pelatihan untuk warga di desa yang istilahnya didaulat ya, Kakak, diangkat gitu ya menjadi komite air, yaitu mereka yang akan mengelola panel surya maupun pompa air di desa mereka masing-masing. Kami berikan pelatihan secara intensif, dan itu juga yang baru kita laksanakan di bulan Agustus lalu di Sumba.
1: Baik, baik. Oh, ini baru-baru ya berarti ya. Belum, karena
0: betul, betul,
1: masih
0: betul.
1: bulan Agustus ya, berarti belum terlalu lama ya.
0: Bener, oh ini masih Agustus, belum
1: Iya,
0: September ya, Kak.
1: ya, karena sudah akhir-akhir Agustus, maunya cepat-cepat September.
0: Betul, betul.
1: Ya, dan Kakak Sonya, kita tahu bahwa seperti yang Kakak Sonya bilang, bahwa memang harus didampingi ya. Karena kan batas pemakaian itu ada batasannya lah ya, pemakaian alat itu ada batasannya. Karena beberapa kasus ya, di mana sudah dipasang selesai lah ya. Dan ketika rusak, masyarakat pun tidak tahu harus memperbaiki ataupun mengadu ke siapa. Kalau Solar Chapter sendiri pendampingannya juga termasuk seperti itu begitu?
0: Kalau di Solar Chapter yang pertama tadi Kakak, sepanjang kita punya proses perencanaan, kami selalu melibatkan warga. Itu yang pertama gitu ya. Jadi kami rasa pelibatan warga itu tidak boleh jadi akhir, tapi juga perlu dilaksanakan dari awal. Kami perlu tahu masukan dari mereka. Setelahnya waktu pemasangan infrastruktur, kami bikin semacam pelatihan mini saja gitu ya, dari teknisi terhadap warga langsung, supaya warga tahu secara apa yang harus dilakukan secara cepat tuh apa. Tapi setelahnya kurang lebih mungkin 6 bulan setelah pemasangan, kami juga melaksanakan pelatihan yang tadi yang saya ceritakan, lumayan intensif. Dia punya kegiatan itu bisa 2-3 bulan gitu ya. Supaya masyarakat tidak disalahkan lagi nih Kakak, selama ini disalahkan terus masyarakat tidak tahu urus, tidak tahu atur, tidak tahu begini-begini gitu ya, padahal mungkin pendampingan yang kurang. Jadi yang pertama tadi ada pelatihan, tapi di samping pelatihan kami juga melakukan pendampingan ya Kakak. Kadang juga kita kalau pompa rusak di rumah, kita juga kadang bingung gitu ya.
1: Betul.
0: Apalagi mungkin warga yang ini melihat ini sebagai sebuah teknologi yang baru. Sehingga kami sebetulnya secara sistem kami melakukan pendampingan intensif 2 tahun setelah pemasangan. Jadi kami masih dampingi warga terus ketika ada kerusakan. Kalau kerusakan kecil, sebetulnya kami sudah memperlengkapi warga untuk bisa melakukannya sendiri karena kan sudah ada pelatihan. Tapi kalau kerusakannya cukup besar, warga selalu kami arahkan untuk telepon ke Solar Chapter. Nanti Solar Chapter yang akan juga melakukan pengecekan gitu ya di lokasi, jika memang ada yang rusak dan perlu ada asistensi untuk memperbaiki. Itu 2 tahun gitu ya, sebetulnya 2 tahun setelah pemasangan kami lakukan pendampingan intensif. Tapi Kakak, kita juga tidak bisa menyamaratakan gitu ya. Desa-desa di Indonesia kan banyak dan karakteristiknya juga beda-beda gitu ya. Ada yang 2 tahun bisa oke mandiri, tapi ada juga beberapa desa yang mungkin masih perlu pendampingan lebih. Sehingga dari desa-desa dampingan Solar Chapter, sebenarnya kami tetap welcome kalau masih mau konsultasi, masih mau butuh diskusi gitu ya, terhadap sistem yang mungkin mereka ada 1-2 yang mereka kurang pahami gitu. Kami masih sangat terbuka, sehingga kami pun masih menjalin komunikasi baik dengan desa-desa Solar Chapter yang bahkan umurnya sudah 9 tahun, 8 tahun, itu kami masih komunikasi dengan baik Kakak.
1: Baik, baik. Adakah kendala mungkin yang seringkali dihadapi, apalagi kalau mungkin daerah baru, desa dampingan yang baru begitu, kendala-kendala yang sering dihadapi oleh Kakak Sonya dan juga teman-teman dari Solar Chapter ya?
0: Kendala terbesarnya mungkin yang tadi saya sampaikan ya Kakak. Kami hadir di NTT tidak cuma di kabupaten, di satu kabupaten saja, tapi kami di beberapa kabupaten, bahkan di pulau yang berbeda-beda, yang karakteristiknya berbeda-beda. Kadang kita pikir satu jurus, satu cara itu bisa masuk gitu ya, ke semua, padahal tidak gitu ya. Jadi mungkin tantangan terbesarnya adalah bagaimana Solar Chapter juga harus kreatif dalam pendampingan masyarakat, dan tidak boleh menyamaratakan ya, satu desa pendekatannya bisa sama dengan desa lain, karena NTT besar, kabupatennya banyak, dan bahkan kalau dalam satu kabupaten saja kita pecah-pecah ke beberapa kecamatan, pasti Kakak doang dan teman-teman doang tahu sendiri bahwa memang karakteristiknya berbeda-beda. Jadi kita ditantang untuk bisa kreatif, kita ditantang untuk bisa tetap semangat gitu ya dalam melihat perbedaan pendekatan yang dibutuhkan di desa-desa di NTT.
1: Baik, baik. Berarti pertama kali datang langsung dicurigai kah begitu? Wah, ini mau apa ini ya? Sebelum menjelaskan ya.
0: Mungkin dicurigai tidak Kakak, tapi yang lebih sering terjadi kadang-kadang desa juga karena sudah pernah ada sistem air yang gagal di desanya, seringkali nanti juga tidak akan jalan, tidak akan jadi. Nah, kayak gitu tuh lumayan banyak Kakak, sehingga kita juga perlu lebih banyak pendampingan ya, dan lebih banyak ngobrol dengan warga untuk sampaikan bahwa sistem kami itu seperti ini, dan kami juga tidak akan kasih tinggal mama bapak hanya dalam satu tahun gitu ya, tapi
1: Iya.
0: kita akan dampingi terus. Kalaupun ada kerusakan, kami akan terus-menerus mendampingi.
1: Baik, baik. Betul sekali ya. Terkadang karena sudah terlalu banyak datang inovasi-inovasi yang baru, akhirnya yang seperti Solar Chapter lakukan yang benar-benar ingin memberdayakan ataupun membuat masyarakat mendapatkan manfaat ya dari program-programnya, akhirnya masyarakat pikir, ah ini proyek lagi begitu
0: Ah
1: ya.
0: ini proyek, ah ini son jadi.
1: Itu sonjadi. Cuma jalan sebentar ya sudah hilang begitu. Padahal sebenarnya
0: Itu
1: tidak
0: sih.
1: seperti itu ya. Ya, dan kalau untuk pemasangan di satu desa ataupun satu wilayah itu bisa mencakup berapa kakak ataupun berapa rumah tangga begitu yang menggunakan solar chapter ini ataupun mungkin program ini, Kak.
0: Ya, di satu desa minimal kami intervensi itu ada 500 jiwa kakak, minimal gitu ya, lebih lebih banyak ya, lebih baik, tapi kami kembalikan ke sistem, apakah, sorry, kami kembalikan ke teknis apakah memungkinkan atau tidak. Tapi di luar kami itu lihat dari 500 jiwanya, kami juga melihat beberapa hal lain gitu ya untuk desa, untuk salah satu bisa intervensi ke satu desa. Beberapa hal diantaranya adalah yang pertama dari tingkat kebutuhan. Jadi kita betul-betul assess secara detail gitu ya, ini butuh seberapa butuh gitu ya. Yang kedua, kolaborasi dari masyarakat. Jadi kami seperti yang tadi kami sampaikan, proyek kami itu proyek kolaborasi ya kakak, bukan Solar Chapter sendiri ya, sehingga kami lihat juga apakah warga mau melakukan kolaborasi tersebut dinilai, dan itu bisa kelihatan dari beberapa hal. Jadi dari proyek-proyek, dari proyek Solar Chapter sebetulnya kami itu selalu kolaborasi dana juga. Jadi kemauan kolaborasi juga bisa, salah satunya bisa dilihat dari situ. Setelahnya kami juga melihat komitmen warga, apakah mereka mau berkomitmen untuk jangka panjang. Karena barang-barang ini kan tidak murah ya kakak.
1: Iya, betul.
0: Dan kami juga tidak mau gitu ya, hanya bangun terus rusak, bangun terus rusak. Tapi kami pengen warga juga punya satu cara berpikir bahwa ini mesti jangka panjang, sehingga perlu juga komitmen untuk misalnya buat iuran gitu ya, untuk nanti
1: Oh
0: dana
1: iya.
0: dana darurat, dana jaga-jaga kalau misalnya sistemnya kenapa-kenapa, itu bisa dilakukan. Dan yang ketiga tentunya teknis gitu ya, apakah secara teknis memungkinkan atau tidak. Sampai sekarang Solar Chapter sudah dari 34 desa, kami sudah berdampak kepada setidaknya 28 ribu jiwa di NTT melalui pembangunan sistem air ini.
1: Nah, luar biasa ya. Tapi setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Kakak Sonya, karena memang butuh biaya, bukan hanya pada saat proses pemasangan saja, tetapi ketika terjadi kerusakan pun biaya pemasangan ya, biaya perbaikan ya Kak Sonya ya, pasti
0: Betul.
1: juga lebih mahal lagi begitu. Ya.
0: Betul.
1: Dan untuk sistemnya sendiri, apakah ini dipasang di satu wilayah ataupun mungkin ada istilahnya pos begitu ya, yang digunakan sebagai tempat untuk masyarakat bisa datang menggunakan, atau memang sudah ada pipa-pipa yang dialiri ke rumah-rumah warga begitu?
0: Ya, kalau itu kami kembalikan ke desa masing-masing
1: Oh
0: kakak.
1: ya.
0: Jadi karena kami itu proyeknya kolaborasi,
1: Iya.
0: sehingga Solar Chapter itu biasanya menanggung pompa, solar panel, kemudian sebagian dari perpipaan, dan sebagian dari kran umum gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi jika warga maupun desanya itu punya kemampuan finansial lebih, itu akan sampai ke sambungan rumah gitu ya, sampai ke rumah-rumah. Di beberapa desa kami juga seperti itu, tapi minimumnya sekali pasti Solar Chapter akan sampai pembangunan kran umum yang kurang lebih jaraknya mungkin 3 menit dari masing-masing rumah. Tapi kalau misalnya ada kemampuan finansial lebih, biasanya desa akan membeli sambungan rumah gitu ya, sehingga di setiap rumah tuh sudah ada kran terpasang, sorry, sambungan halaman maupun
1: Iya.
0: sambungan rumah ya. Di setiap rumah punya sambungan pipa ke rumahnya masing-masing. Tetapi jika tidak, seperti yang tadi saya sampaikan, akan ada satu kran dipakai mungkin 2 sampai 3 kakak
1: Iya.
0: bersama-sama, bentuknya kran umum gitu ya, kolektif.
1: Baik, jadi seperti itu ya. Yang pasti memudahkan masyarakat untuk memperoleh air, apalagi mungkin di daerah-daerah yang kesulitan air untuk mendapatkan air bersih begitu ya, Kak ya.
0: Betul, betul kakak. Jadi kalau refleksinya solar chapter, kami pergi ke lumayan banyak desa, banyak warga yang bahkan jalan tuh 1, 2 jam, 3 jam, bahkan di beberapa tempat tuh ada yang jarak dari rumah ke mata airnya bisa 4 kilo, 5 kilo kakak. Berarti itu kalau jalan kaki berapa lama? Oh,
1: Luar biasa
0: sehingga
1: ya.
0: mendekatkan keran umum saja sampai dari yang mereka harus jalan 2 jam 3 jam per hari menjadi cuma 3 menit itu dampaknya sangat signifikan. Bukan cuma ke waktu gitu ya, tapi juga karena waktu yang terpakai untuk jalan ini jadi lebih sedikit, mereka jadi bisa memanfaatkan untuk hal lain. Misalnya mereka bisa tanam-tanam sekarang, sekarang sudah ada air, atau mereka juga bisa tenun atau mereka kerja bisa lebih panjang karena mereka tidak harus lagi pergi ke air bolak-balik. Menyisihkan 1 sampai 2 jam dari mereka punya waktu setiap hari untuk ambil air. Selain itu kami juga lihat air ini dampak besarnya, air itu dampaknya tidak berhenti di air gitu ya kakak,
1: Iya,
0: bukan hanya
1: betul.
0: tapi juga kesehatan. Kami melihat penurunan tingkat penyakit yang lumayan signifikan dan praktek air bersih yang cukup baik gitu ya. Tadinya mungkin mandi ibu kami hanya mandi 1 minggu 1 kali
1: Iya.
0: atau 1 minggu 2 kali ketika ada air saja. Sekarang kami mandi ada di desanya Solar Chapter sampai anaknya demam karena terlalu sering mandi kakak.
1: Main
0: Itu
1: air ya.
0: main air.
1: Iya.
0: Sekarang bisa sehari 2 kali, sehari 3 kali itu banyak mandi gitu ya.
1: Iya.
0: Dan perilaku cuci tangan, perilaku
1: Iya.
0: pemakaian air bersih itu jadi jauh lebih meningkat. Di samping itu juga kami melihat setelah ada air warga bisa tanam-tanam tadi. Jadi warga mulai tanam-tanam tanaman di depan rumahnya dan di depan rumahnya itu mereka bisa kemudian jual gitu ya ke pasar.
1: Betul.
0: Di salah satu desa Solar Chapter ada mama-mama yang bilang bahwa ibu terima kasih banyak kami sekarang jual tanaman sebulan bisa sampai 900 ribu.
1: Luar biasa.
0: Di desa lain yang juga cukup menyenangkan adalah kami ketemu sama seorang mama di desa Umut Nana di Kabupaten Malaka. Mama bilang kalau hasil dari dia jual tanaman ini bisa dipakai untuk anaknya kuliah di Malang. Jadi bahkan air ini bisa sampai ke pendidikan, kakak.
1: Betul.
0: Jadi tidak berhenti di air saja, tapi hingga ke pendidikan. Data surveinya Solar Chapter menyatakan bahwa secara rata-rata peningkatan pendapatan warga itu bisa sampai 121% kakak pasca adanya air. Kami ambil data ini 1,5 hingga 2 tahun setelah pemasangan infrastruktur dan data menyatakan bahwa peningkatan pendapatan itu hingga 121%.
1: Itu untuk data di semua desa dampingan begitu ya,
0: Ya,
1: mengalami
0: data rata-rata dari
1: peningkatan.
0: desa dampingan, betul kakak.
1: Tapi benar sekali ya, air itu sumber kehidupan ya. Jadi bukan hanya untuk keperluan mandi, cuci, kakus, tapi semuanya bisa berdampak ya. Masyarakat yang mungkin seperti Kak Sonya jelaskan tadi bahwa yang awalnya kesulitan untuk bertani ya. Tapi dengan adanya air, mereka bisa memanfaatkan sebaik mungkin, bahkan bisa sampai ke menyekolahkan anak-anak ya. Luar biasa. Ya, dan tentunya ini masih didampingi, masih dipantau terus ya oleh Solar Chapter ya. Sehingga tidak ada penyalahgunaan begitu, menyalahgunakan program ini begitu kasusnya.
0: Betul, betul, betul kakak. Kami bangun kolaborasi intensif dengan desa-desa dampingan kami, utamanya setelah pembangunan itu sangat intensif gitu ya, karena tadi kami akan ada pelatihan. Kemudian selanjutnya kami monitoring bulanan, kemudian nanti 3 bulanan juga kami dampingi komite air tadi, panitia atau apa, warga yang didaulat untuk menjadi pengurus air di setiap desa untuk melakukan evaluasi ke evaluasi internal dan laporan ke desa masing-masing gitu ya sehingga tadi tidak ada penyalahgunaan karena kan warga bayar iuran nih kakak untuk
1: Ya,
0: dana jaga-jaga
1: betul.
0: tadi ya kalau udah kenapa-kenapa sehingga warga juga berhak untuk diberikan pelaporan terkait dengan uang yang mereka sudah berikan. Itu yang pertama mungkin. Tapi selain itu sebetulnya Solar Chapter juga dalam waktu dekat akan lebih banyak akan memberikan pelatihan juga masuk ke area manajemen konfliknya gitu ya kakak. Namanya air ini barang yang apa dibutuhkan oleh banyak orang
1: Betul.
0: sehingga kami tahu juga gitu ya bahwa mungkin saja air ini pembagiannya kalau tidak merata itu bisa bikin ada konflik atau tadi menurut kakak penyalahgunaan gitu ya. Sehingga kami juga melaksanakan pelatihan terkait dengan manajemen konflik untuk komite air untuk menghindari penyalahgunaan-penyalahgunaan yang mungkin terjadi di kedepan.
1: Baik, betul sekali ya. Harus dibagi sama rata ya, begitu ya, merata begitu ya kakak ya.
0: Betul.
1: Biar sonde sampai ada yang, wah ini ketong sonde dapat air, padahal ketong subayar, begini. Padahal kan ini program untuk semua, jangan sampai
0: betul, itu suka kakak. Dan kebanyakan tuh mungkin bentuknya salah paham ya kakak. Jadi
1: betul.
0: misalnya, aduh ini ketong sudah dapat nih, pasti dong ambil, dong tutup ketong pungkeran, tidak mengalir ke kami punya dusun, tapi hanya di dongku dusun saja. Padahal mungkin, oh sementara ada kerusakan, kodong masih ada sementara perbaikan gitu ya.
1: Betul.
0: Hal seperti itu juga sebenarnya perlu dimitigasi. Dan kadang-kadang ya kita juga perlu mendampingi masyarakat desa untuk bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Jadi ketika memang solar chapter butuh jadi penengah atau bukan penengah ya, membantu komunikasi, itu juga solar chapter beberapa kali melakukan sosialisasi ulang gitu ya. Jadi okay, kumpulkan saja warga sama-sama, kita mendampingi komite air untuk melakukan sosialisasi ulang bahwa oh mama bapak kerusakannya seperti ini sehingga sekarang penanganannya seperti ini, minta maaf ya di jalur mama bapak dong mungkin ada gangguan sedikit. Hal-hal seperti itu juga perlu didampingi karena kalau tidak konflik, ya namanya konflik ya kakak,
1: Ya, pasti.
0: Jadi lebih besar dari kerusakan awal.
1: Iya. Berarti kalau misalnya sudah memasuki musim-musim kemarau seperti sekarang, masyarakat sudah terlalu pusing lagi untuk cari air ya?
0: Betul, puji Tuhan kakak. Sudah tidak terlalu pusing cari air atau beli air ya. Di beberapa desa yang seharusnya terdampingi, itu warga bisa beli air. Misalnya pendapatan 500.000 ya dalam satu bulan, beli air 250.000. Jadi bisa setengah dari dompet penghasilan ketika kemarin musim kemarau tuh lari pergi di air. Tapi sekarang karena sudah ada apa pompa air tenaga surya ini, jadinya tidak harus pusing-pusing gitu ya, cari-cari air lagi. Tapi kami juga tidak tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin ada beberapa desa yang mungkin debitnya agak sedikit mengecil ketika musim kemarau sehingga diperlukan adanya penjadwalan. Jadi mungkin okay, jam segini sampai jam segini masuk dusun ini dulu, mereka tampung, okay, selesai, lanjut jam segini sampai jam segini ke dusun selanjutnya. Itu juga terjadi, namanya kita sekarang iklim berubah ya kakak,
1: betul.
0: Ya mungkin perubahan juga dirasakan di debit mata air itu juga ada di beberapa desa solar chapter.
1: Baik. Ini berarti sumber mata airnya itu diambil dari daerah sekitar atau mungkin seperti yang sekarang banyak dilakukan yaitu bor untuk cari mata air atau cari sumber air begitu kakak?
0: Ya, kalau solar chapter masih dari mata air permukaan kakak. Jadi kami tidak ada sistem pengeboran. Jadi mata air permukaan yang sudah ada yang selama ini masyarakat memang gunakan itu yang biasanya kami pakai. Sayangnya kan mata air ini biasanya jaraknya lumayan jauh ya kakak, dari
1: betul.
0: Rumahnya warga-warga. Seperti yang tadi saya bilang, ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo, atau mungkin ada yang cuma 500 meter tapi dong ku jalan tuh mendaki menurun berbatu gitu ya. Sehingga kalau mau pikul air lumayan setengah mati. Kami menggunakan mata air yang memang kami juga cek.
1: Ya, halo Kak Sonya. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, Katong akan kembali mencoba untuk menghubungi Kakak Sonya ya terkait dengan kegiatan ataupun program yang dilakukan oleh Solar Chapter untuk memudahkan masyarakat menggunakan ataupun mendapat air ya. Dan sudah kembali terhubung dengan kita Kakak Sonya. Selamat pagi kembali.
0: Selamat pagi, minta maaf Kakak.
1: Iya, tidak apa-apa. Biasa, ketemu pun jaringan ini GSM ya, geser sedikit mati begitu ya. Ya, silakan Kakak Sonya dilanjutkan.
0: Ya, tadi kalau untuk mata air yang seharusnya terpakai, itu kami juga cek gitu ya. Kami juga kumpulkan informasi dari warga sekitar yang memang tinggal di sana ya, bahwa ini mata air tuh dia stabil atau tidak sih di musim kemarau. Jikapun di musim kemarau itu mengecil debit airnya, apakah masih bisa tetap tetap digunakan gitu ya, mengecilnya sejauh mana gitu, sehingga kami hanya memakai mata air yang stabil sepanjang tahun gitu ya, dan kami tidak melakukan sumur bor atau pengeboran sumur bor, melainkan kami memanfaatkan mata air permukaan yang ada.
1: Baik, baik. Jadi tidak lagi menimbulkan masalah untuk kedepannya ataupun untuk besok-besok ya.
0: Betul, betul, betul, betul, Pak.
1: Berarti ada pelatihan juga untuk masyarakat biar mereka bisa melakukan konservasi di sekitar sumber mata air begitu?
0: Ya, betul, Kakak. Di dalam kami punya paket pelatihan, kalau yang tadi saya sampaikan, itu sebetulnya temanya lumayan banyak, Kakak. Yang pertama, kami masuk dari tema mata air, atau sumber air gitu ya. Jadi belajar mengenai siklus air dan kenapa sih ini perlu dijaga. Tapi aksi atau PR ya dalam tanda kutip yang kami titipkan ke masyarakat adalah masyarakat harus tanam di mereka punya masing-masing mata air. Bukan cuma itu, kami juga di beberapa desa mendampingi supaya masyarakat supaya dilakukan pelarangan juga ya untuk masyarakat melakukan penebangan pohon sekian ratus meter dari mata air. Itu paket itu di training kami menjadi materi pertama gitu ya. Baru setelahnya kami masuk ke materi solar panel, materi pompa, materi perpipaan, dan seterusnya.
1: Baik, baik. Berarti dikasih pemahaman dulu ke masyarakat ya, baru disediakan alat untuk mempermudah mendapatkan air begitu kakak ya.
0: Ya, betul, betul, betul.
1: Ya, dan kakak Sonia, berarti sampai saat ini masih ada. Apakah juga mungkin di sekolah-sekolah ada upaya begitu untuk memasang atau kembali lagi ke pihak pemerintah desa untuk mau disalurkan kemana begitu?
0: Ya, solar chapter itu puji Tuhan juga sudah masuk ke beberapa sekolah di tahun mulai dari tahun 2023 ya. Kami melihat bahwa di desa-desa di NTT atau di kabupaten-kabupaten di NTT itu sebetulnya banyak SMK pertanian ya kakak. Tapi sayangnya ada beberapa SMK juga judulnya SMK pertanian tetapi airnya masih sulit gitu ya, atau airnya masih secara jarak agak jauh dari lokasi sekolah gitu, sehingga kami pikir perlu juga gitu ya untuk sekolah punya sistem air. Di tahun 2023 kami membangun sistem air bersih di SMK Sasi Tamean, itu di Malaka juga, dan kami melihat luar biasa gitu ya dampaknya. Tadinya apa sekolah hanya punya lahan untuk praktek itu sekian hektar, dan sekarang sudah saya mesti cek kembali data, tapi belasan hektar setahu saya, karena memang air sudah lebih banyak sehingga lebih gampang gitu ya kalau misalnya mau melaksanakan praktek. Di tahun ini kami juga baru selesai melaksanakan pembangunan di satu SMK, SMK swasta Bitauni di TTU, baru saja dipasang di tanggal 14 hingga 18 Agustus kemarin. Dan untuk tahun berikutnya di tahun 2027 juga kami akan tetap masuk ke SMK gitu ya, mungkin di TTU atau mungkin di kabupaten lain.
1: Baik, jadi seperti itu ya. Dan kalau yang di Sumba sendiri yang baru dilakukan pelatihan itu juga sama kakak dengan di daerah-daerah ataupun desa-desa lainnya?
0: Ya, betul kakak. Kalau misalnya di Sumba kemarin kami baru kami bekerja sama juga dengan Wahana Visi Indonesia untuk melaksanakan pelatihan. Untuk secara penerima manfaatnya ada 16 desa di Sumba Barat Daya, Sumba Barat dan Sumba Tengah, tapi fokus utamanya di Sumba Barat Daya gitu ya. 14 desa di Sumba Barat Daya, satu desa Sumba Barat dan satu desa Sumba Tengah. Jadi kami kasih kumpul ini komite-komite air atau dari pengurus air dari setiap desa di Tambolaka, di apa ibu kotanya Sumba Barat Daya, lalu kami laksanakan pelatihan tadi seperti yang saya sampaikan kakak. Ada materi mata airnya atau sumber airnya, kemudian materi pipa, solar panel, kemudian pompa supaya warga atau komite air ini juga mampu melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap sistem-sistem terhadap fasilitas yang kami sudah berikan. Dan selanjutnya kami juga bahkan melaksanakan pendampingan soal pemanfaatan air. Jadi misalnya air ini bisa dipakai untuk mungkin coba kita kembangkan bisnis apa dari air ini. Mungkin tadi ya apa tanam-tanaman, atau misalnya nanti ada juga beberapa yang diarahkan untuk melaksanakan sistem irigasi tetes gitu ya, yang sederhana di desa masing-masing. Dan itu dilaksanakan kami kemarin 4 hari 3 malam gitu ya. Dan setelah ini kami juga akan tetap melaksanakan pendampingan intensif kepada desa-desa tersebut.
1: Baik, baik. Jadi kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Kakak Sonya dan yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di Solar Chapter ini membuat Ketong jadi berpikir bahwa sebenarnya Ketong sendiri terlalu mengalami krisis air bersih ya. Hanya saja mungkin selama ini tidak ada fasilitas begitu yang diperoleh masyarakat begitu kan?
0: Ya, kalau secara mata air itu memang ada gitu ya
1: Ya.
0: Kakak, tapi seringkali aksesnya lumayan jauh dari apa permukiman warga sehingga perlu ada bantuan tadilah infrastruktur yang
1: Iya.
0: dibutuhkan gitu ya. Dalam hal ini pompa yang bertenaga besar dan lain-lain. Tapi tidak dipungkiri juga mungkin di beberapa titik di NTT mungkin kalau apa saya baca gitu ya memang
1: Iya.
0: airnya secara debit berkurang atau misalnya juga ada kekeringan yang terjadi, itu juga memang terjadi begitu ya Kakak.
1: Baik, baik, baik. Jadi ada memang benar-benar beberapa wilayah itu mengalami keringan yang parah begitu ya di musim kemarau begitu ya Kakak ya.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Iya. Oke. Ke depan apakah nanti akan ada program-program lanjutan lagi atau pengembangan-pengembangan di daerah-daerah lainnya Kakak?
0: Ya, Solar Chapter masih punya komitmen untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur pompa air tenaga surya lagi, Kakak, di lebih banyak desa. Sehingga sebetulnya kami juga butuh bantuannya apa Bapak Mama dong
1: Ya.
0: untuk juga menginformasikan ke kami desa-desa yang memang masih membutuhkan. Solar Chapter punya satu database
1: Ya.
0: atau yang kami kembangkan sendiri gitu ya, sebuah data terpusat untuk memberikan informasi terkait dengan akses air bersih di NTT. Namanya mengalir.co, mengalir.co, mengalir.co. Di situ semua orang gitu ya punya punya kesempatan untuk melaporkan status kondisi air bersih di desanya masing-masing. Sehingga kami mendorong Bapak Mama doang juga untuk bisa kakak-kakak mereka untuk bisa bantu kami memetakan sistem air atau desa-desa mana sih yang masih membutuhkan dengan mengisi mengalir.co.
1: Iya.
0: Tidak usah takut, tidak usah ragu gitu ya. Nanti kami akan juga tim kami akan melakukan verifikasi terkait dengan data yang sudah diinput sehingga semua juga bisa mendapatkan apa data itu gitu ya
1: Iya.
0: di mana-mana saja sih titik-titik yang masih membutuhkan air bersih di NTT. Kami butuh bantuannya di situ karena kami tetap ingin melaksanakan pembangunan di desa-desa di NTT dan secara lebih tertarget dan datanya jelas gitu ya memang
1: Iya.
0: di sini itu dibutuhkan.
1: Baik, baik.
0: Yang pertama, yang kedua kami juga tetap akan melaksanakan pelatihan-pelatihan yang sama, Kakak. Tentunya kami akan coba berinovasi melaksanakan pendekatan-pendekatan pelatihan yang lebih baik lagi gitu ya ke depannya. Umur pelatihan di Solar Chapter ini masih terbilang muda. Kami melaksanakan pelatihan intensif ini baru 2 tahun terakhir, sehingga kami masih terus-menerus menjadi kreatif gitu ya. Kalau tadi yang saya sampaikan di awal, desanya makin banyak, desanya punya karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kami juga terus-menerus mencari pendekatan yang variatif di desa-desanya Solar Chapter. Kedepannya kami masih akan melaksanakan pelatihan-pelatihan tersebut dan pendampingan-pendampingan ke desa-desa intervensi. Tapi di luar itu mungkin Bapak Mama, Kakak-kakak ada yang tertarik untuk juga belajar soal sistem air tenaga surya, soal pemanfaatan solar panel gitu ya. Kami juga sebetulnya punya membuka kesempatan untuk pelatihan secara terbuka. Biasanya kami melaksanakannya 1 tahun 1 kali,
1: Oh
0: Kakak.
1: ya.
0: Untuk di tahun 2025 ini 2026 ini kami sudah melaksanakannya di bulan April. Minta maaf, Maret sampai April. Tapi nanti 2027 kami akan melaksanakan lagi. Jadi mungkin ada yang tertarik untuk belajar, kami juga membukanya untuk bisa dilaksanakan, untuk bisa diikut sertakan secara umum.
1: Baik, itu hanya untuk perwakilan-perwakilan dari desa-desa saja atau mungkin masyarakat yang masyarakat umum pun bisa ya mengikuti pelatihan tersebut.
0: Betul, kalau untuk yang 1 tahun 1 kali ini terbuka juga untuk masyarakat umum, Kakak. Kalau untuk di desa kami laksanakan ya per desa gitu ya, tapi kalau untuk masyarakat umum ini kami laksanakan 1 tahun 1 kali, dilaksanakan secara hybrid gitu ya. ada yang melalui Zoom,
1: Yeah.
0: itu 4 pertemuan, kemudian ada 1 pertemuan yang kita langsung praktek pergi ke salah satu desa dampingannya Solar Chapter.
1: Luar biasa ya. Jadi kita juga bisa paham ya. Oh ya, apa yang perlu kita lakukan begitu ya untuk bisa memudahkan orang-orang di sekitar kita memperoleh air bersih seperti itu, Kakak ya.
0: Betul,
1: Iya.
0: Kakak.
1: Silakan Kakak Sonya.
0: Harapannya
1: Yes.
0: harapannya mungkin teman-teman yang sudah selesai melaksanakan mengikuti kegiatan yang tadi saya sampaikan yang terbuka untuk umum itu mungkin mereka juga bisa melaksanakan atau mengimplementasikan sistem air di desanya masing-masing. Jadi bukan cuman Solar Chapter gitu ya. Kami sadar bahwa isu akses air ini bukan cuman bisa diselesaikan oleh satu pihak gitu ya, tapi tentunya perlu kolaborasi. Solar Chapter sekarang baru 34 desa, tapi kami yakin ada pemerintah, kemudian
1: Iya.
0: ada LSM lain yang juga sudah melaksanakan banyak kegiatan gitu ya untuk akses air bersih. Dan kami sih pengennya memang kita kolaborasi ya Kakak
1: Iya.
0: untuk kedepannya bisa menyelesaikan isu akses air ini secara bersama-sama.
1: Baik, baik. Tapi pernah Sonde, tim dari Solar Chapter itu menemukan satu desa yang memang Sonde ada sumber air begitu, atau mata airnya benar-benar sudah kering begitu.
0: Ya, untuk secara survei sebetulnya Solar Chapter tuh melakukan survei lumayan banyak ya Kakak.
1: Ya. Yeah.
0: Kebetulan bukan saya surveyornya,
1: Oh
0: tapi
1: iya.
0: kami punya tim pribadi sehingga tentu tim kami juga sudah menemukan banyak kasus gitu ya. Mungkin salah satunya seperti yang tadi Kakak sampaikan, tapi tentu perlu dikonfirmasi ulang gitu ya.
1: Iya.
0: Cuman kalau misalnya desa yang Solar Chapter dampingi itu kembali lagi ke 3 kriteria tadi sih Kakak. Ketersediaan teknisnya gitu ya
1: Iya.
0: termasuk dari mata air yang stabil, kemudian kolaborasi gitu ya, dan tingkat kebutuhan dari masyarakat.
1: Baik, baik. Iya, jadi balik lagi bahwa ini memudahkan masyarakat mendapatkan air bersih gitu ya.
0: Betul, betul,
1: Iya.
0: betul, Kakak.
1: Dan Kakak Sonya terakhir mungkin sebagai closing statement, himbauan bagi masyarakat untuk kita bisa bersama-sama menjaga lingkungan kita sehingga tetap ada air tanah begitu ya, atau mungkin kolaborasi lebih lanjut lagi dengan pemerintah begitu. Seperti apa? Silahkan Kakak.
0: Ya, yang pertama tadi saya setuju betul dengan Kakak Christine ya Kakak bahwa ya kita kan sekarang ada di era di mana krisis iklim itu nyata. Sehingga sebetulnya ya masyarakat luas juga bisa punya bagiannya masing-masing untuk melaksanakan kontribusinya masing-masing. Salah satunya tadi untuk kita bisa juga tanam-tanam gitu ya di karena kalau misalnya krisis iklim ini sangat berpengaruh dekat dengan krisis air juga dan krisis iklim ini ya kalau misalnya air suka kena pasti kena ke hal-hal lain juga
1: Betul.
0: di hidupnya kita. Tapi di luar itu untuk krisis air, krisis iklim kami percaya bahwa hanya bisa diselesaikan lewat kolaborasi, tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu pihak. Solar Chapter sendiri bukan tidak bisa juga menyelesaikannya secara hanya dengan kami sendiri, hanya satu organisasi saja yang bergerak, itu sama sekali tidak mungkin. Tapi tentunya menyelesaikan masalah perlu kerjasama, dan kami percaya bahwa kerjasama itu perlu dibangun. Tidak perlu ada ego gitu ya, bahwa ini organisasi mana, tapi visi kita tuh satu. Visi kita itu sama-sama satu, ingin lihat NTT yang lebih baik, ingin lihat NTT yang punya akses air yang lebih baik.
1: Baik, baik. Betul sekali ya. Demi kepentingan masyarakat tentunya ya. Terima kasih Kakak Sonya Teresa, Head of Program Solar Chapter ya. Terima kasih sudah berbagi di obrolan Akamsi pagi ini. Sukses selalu untuk semua kegiatan dari Solar Chapter, dan Ketong berharap makin banyak desa yang membutuhkan yang bisa terjangkau untuk mendapatkan air bersih begitu Kakak ya.
0: Amin. Terima kasih banyak Kakak Christine. Terima kasih banyak Kakak-kakak dong semua.
1: Iya.
0: Senang bisa berbagi di sini.
1: Terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih semua.
1: Iya. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, demikian ketemu punya bincang-bincang ya dengan Kakak Sonya Teresa, Head of Program Solar Chapter. Dan tadi sudah disampaikan bahwa sampai saat ini ada sekitar 30-an lebih ya desa dampingan dari Solar Chapter. Dan yang pasti bahwa desa-desa tersebut sudah menerima manfaat dari program yang diberikan oleh Solar Chapter dan juga pendampingan seperti itu ya, kolaborasi bersama dengan masyarakat dan juga pemerintah desa. Dan Ketum berharap ya dengan adanya program-program inovasi seperti ini bisa mengatasi masalah air bersih ataupun kekurangan air bersih di desa-desa ataupun wilayah-wilayah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sampai di sini obrolan Akamsi menemani Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Beta Kristin, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pulau Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Wili. Tarian Bong Wili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin Sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia bernama waringkas. Nah, tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai, orang lain punya. Masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor itu warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam. Hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin Sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu dan sarung yang digunakan, yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu, kayu harus kayu merah atau kayu akar asam. Baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: Papa Mama, Mbak Saudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa alor bilang kur. Kur itu mahkota alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Perhimpunan Indonesia Tionghoa kembali memberikan kesempatan bagi anak-anak Nusa Tenggara Timur untuk berkuliah di Tiongkok melalui program beasiswa sarjana. Program tersebut sebagai bentuk komitmen dari organisasi sosial kemasyarakatan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Ketua Dewan Pengurus Daerah Inti NTT, Insinyur Theodorus Widodo mengatakan, program ini merupakan kerjasama dengan Nantong University. Menurutnya, Asia saat ini merupakan salah satu kawasan yang menjadi kiblat dari perkembangan sistem pendidikan berkualitas tinggi. Beralih ke informasi berikut, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 NTT menyatakan sebanyak 80 cagar budaya dan benda diduga cagar budaya mengalami kerusakan. Sebelum diverifikasi, jumlah kerusakan yang dilaporkan mencapai 132 objek akibat gempa di daratan Flores pada Sabtu 15 Agustus lalu. Putu Eka Karma menjelaskan bahwa kerusakan terjadi pada 2 cagar budaya dan 78 objek yang diduga cagar budaya. Yang mengatakan bahwa beberapa rumah adat dilaporkan mengalami kerusakan akibat tertimpa bangunan yang ada di sekitar lokasi. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: ...104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bahas Saudara. Selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine masih menemani Bapak Mama. Dan ketong tahu bahwa informasi beberapa hari ini, informasi beredar kalau telah ditemukan 104 ekor kuda di pelabuhan yang ada di Sumba Tengah ya. Jadi kalau informasi yang kami peroleh itu ditemukan di pelabuhan

0: Pelabuhan Kapulit Mamboro, Sumba Tengah. Benarkah informasi tersebut? Karena sudah ada beredar informasi ada beberapa kuda yang dicuri, terus itu ditampung untuk dijual keluar daerah ataupun keluar wilayah Sumba Tengah. Ya, benarkah informasi tersebut? Dan apakah ada penemuan 104 ekor kuda yang rencananya ya diduga akan dikirim keluar Pulau Sumba? Sudah bersama-sama dengan kita Kepala UPP kelas 3 Waikelo, ada Bapak Tony Bokti. Dan langsung saja ke tong sapa. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya, Pak Tony. Halo, Pak Tony.
1: Selamat pagi, Bu. Salam sehat.
0: Iya.
1: Semua.
0: Baik. Sebelumnya terima kasih, Bapak, di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk kita berbagi informasi, kita meluruskan informasi yang beredar di tengah masyarakat, begitu ya, Pak, ya?
1: Baik, Ibu, silakan.
0: Iya, Bapak, kita mau konfirmasi terkait kebenaran. Apakah benar telah ditemukan 104 ekor kuda di Pelabuhan Kapulit Mamboro, Sumba Tengah, begitu, Bapak?
1: Izin, Ibu Christine. Kebetulan kami juga sudah memanggil teman-teman kami yang bertugas di Pelabuhan Mamboro. Sesuai informasi, memang ada kuda sebanyak 104 kuda, tetapi bukan di pelabuhan, Bu, ya?
0: Iya.
1: Bukan di Pelabuhan Mamboro. Informasinya itu, Bu. Memang informasinya kuda-kuda itu dikumpulkan di Desa Watu Asa, tetapi belum memasuki Pelabuhan Mamboro. Begitu informasinya, Bu.
0: Baik. Jadi ditemukan di luar pelabuhan. Tapi ada rencana untuk dikirim keluar Pulau Sumba, begitu, Pak?
1: Kami belum dapat informasi apakah mau dikirim keluar Pulau Sumba ataukah bagaimana. Yang jelas, kami bukan tugas kami untuk mengurus sapinya. Kami, domain kami hanya untuk dari aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.
0: Baik.
1: Terkait dengan pemuatan nantinya, kalau misalnya nanti diberangkatkan melalui Pelabuhan Mamboro, sudah barang tentu kami berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang, seperti Dinas Peternakan, terus karantina, terkait dengan dokumen dan sertifikat, terkait dengan hewan atau ternak yang akan diberangkatkan. Begitu, Ibu.
0: Baik. Berarti sampai saat ini juga UPP kelas 3 Waikelo belum mendapat informasi bahwa akan ada diberangkatkan ya kuda keluar dari wilayah Sumba, begitu, Pak?
1: Belum ada laporan, belum ada permintaan pengajuan untuk keberangkatan kapal dari Mamboro dengan tujuan Sulawesi, ya, Bu, ya.
0: Iya.
1: Memang kami dapat informasi di luar. Memang ada sekumpulan hewan berupa kuda yang ditampung oleh masyarakat, tapi itu kan bukan domain kami, ya, Bu.
0: Iya, betul.
1: Mohon maaf, ya.
0: Iya. Tapi memang sampai saat ini belum ada laporan yang masuk ataupun mungkin ada izin yang masuk ya untuk memberangkatkan ternak ke luar Pulau Sumba ataupun wilayah Sumba, begitu, Pak, ya?
1: Belum ada konfirmasi terhadap kami, Ibu.
0: Iya. Tapi ya silakan, Pak.
1: Dan kuda-kuda itu perlu saya pertegas belum berada di pelabuhan, ya, Bu, ya.
0: Iya, betul.
1: Belum ada di Pelabuhan Mamboro.
0: Ya. Baik, jadi ditemukan di luar wilayah ataupun kawasan Pelabuhan Mamboro, begitu, Pak, ya?
1: Iya, seperti itu, Bu.
0: Iya. Ya. Dan mungkin juga sekalian informasi terkait arus lalu lintas, bukan arus lalu lintas, tapi lalu lintas pengiriman ternak yang melalui pelabuhan di Waikelo, begitu, Pak?
1: Iya, kalau terkait dengan pengiriman kuda dari pelabuhan kami di Waikelo, kami sudah barang tentu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Seperti Dinas Peternakan, baik itu di Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Tengah. Dan sudah barang tentu kalau hewan atau ternak sebelum diberangkatkan dari Pulau Sumba sudah harus mengantongi sertifikat dari karantina terlebih dahulu, Bu. Nanti dari karantina menerbitkan sertifikat, berapa kuda yang mau diberangkatkan, tujuan kemana, dimuat di pelabuhan mana, dengan kapal apa, seperti itu, Bu.
0: Tapi memang biasanya untuk penyeberangan sendiri ataupun pengiriman sendiri memang melalui UPP kelas 3 Waikelo ataupun lewat Mamboro, Bapak?
1: Kalau lewat Mamboro saat ini belum pernah dilakukan pengiriman melalui Mamboro. Kalau untuk di Waikelo sudah pernah beberapa kali, tetapi itu dokumennya lengkap, Bu. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi dengan teman-teman di karantina dan dinas ke peternakan, Bu.
0: Iya, baik. Jadi seperti itu ya, Pak. Ya. Iya. Dan kalau untuk pengawasannya sendiri untuk kesehatan ternak untuk bisa layak dikirim ke luar wilayah Sumba ataupun ke luar Pulau Sumba sendiri tuh memang sudah ada standar-standarnya begitu ya, Pak Ed. Jadi tidak asal dengan mudahnya dengan gampangnya ternak lewat begitu saja ataupun dikirim ke luar wilayah Sumba begitu, Pak ya?
1: Ya, pasti. Tapi itu menjadi kewenangan dari karantina, Bu, ya.
0: Iya.
1: Kalau terkait dengan kesehatan itu.
0: Baik, baik. Baik, Bapak, terima kasih untuk waktunya sudah memberikan informasi, sudah memberikan kepastian bahwa informasi kami dapat bahwa sudah ditemukan 104 kuda di pelabuhan itu tidak benar, Bapak, ya?
1: Belum sampai di pelabuhan, Bu, ya. Belum sampai di pelabuhan.
0: Baik, baik. Terima kasih, Bapak. Sukses selalu, selamat beraktivitas.
1: Baik, terima kasih, Ibu. Salam sehat selalu.
0: Iya, selamat pagi. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Demikian ketemu punya bincang-bincang dengan Kepala UPP kelas 3 Waikelo, Bapak Tony Bokti ya. Memang benar bahwa telah ditemukan 104 ekor kuda, tapi bukan di wilayah pelabuhan ataupun di sekitar pelabuhan. Hanya ditampung di rumah warga. Dan sampai saat ini juga pihak UPP kelas 3 Waikelo belum menerima adanya surat izin untuk pengiriman ternak keluar wilayah Sumba. Dan untuk Sasando Pagi masih terus menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: CIR adalah salah satu kuliner khas Pulau Timur dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging CI berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timur, khususnya wilayah Timur Barat dan Timur Tengah Selatan. CI menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang di CI, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.

0: Jika biasanya susu diminum dicampur dengan air, tapi di daerah Rote ada jajanan khas bernama susu goreng yang rasanya gurih dan legit. Susu goreng asli dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, berbahan dasar susu kerbau segar dengan campuran gula air. Cara membuat susu goreng, yakni susu kerbau dicampur gula air, lalu dimasak sambil diaduk hingga campuran tersebut berubah bentuk menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang mengering. Meski tekstur luarnya terlihat kasar, namun jajanan ini terasa lembut saat dimakan. Susu goreng cukup dinikmati ditemani air putih karena rasanya yang manis. Jajanan ini juga dijadikan buah tangan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Rotendao.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Makan jagung muda memang nikmat rasanya. Di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Lembata, makan jagung muda adalah sebuah tradisi yang dilakukan turun-temurun. Tradisi yang dalam bahasa setempat disebut sawar, berlangsung di setiap suku dengan jadwal disesuaikan dengan kondisi kematangan jagung di ladang. Tradisi sawar tidak digelar serentak dengan jumlah massa yang banyak, melainkan hanya melibatkan satu atau dua suku yang memiliki tradisi dan kebiasaan yang mirip. Sebelum sawar digelar, tak seorang pun dibenarkan mengkonsumsi jagung muda yang dipanen. Jika ada anggota suku melanggar, ia diyakini mendapat kutukan berupa sakit ataupun gagal panen di musim tanam berikutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Makan meting merupakan kearifan lokal dalam bentuk aktivitas mencari biota laut oleh masyarakat pesisir NTT pada saat kondisi air laut surut dan cuaca tidak mendukung untuk melaut. Aktivitas ini dilakukan di zona pasang surut yang sebagian besar berupa ekosistem padang lamun. Masyarakat umumnya menggunakan alat sederhana untuk mengakses sumber-sumber protein yang terjebak di zona ini seperti tombak kecil, alat pencungkil, senar pancing, dan wadah penampung. Jenis kerang-kerangan, ikan-ikan kecil, gurita, dan udang-udangan merupakan hasil tangkapan dari biota laut yang terjebak di padang lamun pada saat air laut surut. Masyarakat kemudian memanfaatkan hasil tangkapan tersebut sebagai sarana pemenuhan gizi protein maupun nilai tambah secara ekonomi di saat cuaca dan

Iya, 104,3 MHz per 4 RRI Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, selamat siang. Dalam rangkaian Sesando Siang, Beta Jen akan menemani Bapak Mama semua ya. Dan Beta akan hadirkan siaran ulang UMKM, nanti akan dipandu sama Kak Feli sampai di pukul 12 nanti.

0: Perempat Jalan Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali Beta Feli kembali hadir menemani Bapak Mama, Bapak Saudara. Nah, kali ini Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona spesial diketemu obrolan teras UMKM jam 11 siang ini. Kita akan beromong dengan bercerita ya, tentunya dengan salah satu pelaku UMKM yang tentunya kalau kita dengar namanya susah deh asing lagi bagi pecinta kue dan jajanan, yaitu Rumah Kue Cien. Nah, dibalik nama dan produk yang kita kenal ini, Bapak Mama, Bapak Saudara, tentu ada cerita tentang bagaimana ini usaha dimulai, bagaimana mempertahankan dia kualitas, dan kira-kira bagaimana menghadapi persaingan di tengah semakin banyaknya usaha kuliner. Nah, saat ini sudah terhubung dengan Beta, Bapak Mama, Bapak Saudara, melalui line telepon ketumpung narasumber owner dari Rumah Kue Cien, ada Kakak Yenly Fangidae. Beta menyapa dulu. Selamat siang, Kakak Yenly.
1: Halo, selamat siang, Kakak Feli.
0: Apa kabar, Kakak?
1: Puji Tuhan, baik, Kakak.
0: Kabar baik. Terima kasih, Kakak, di tengah kesibukannya menyempatkan waktu untuk bergabung dengan obrolan teras UMKM Perempat Terenek Kupang, Kakak Yenly.
1: Ya, sama-sama, Kak.
0: Oke. Kakak Yenly, di siang yang luar biasa ini ya, pastinya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona Ju, yang mungkin setiap hari kalau kita scrolling TikTok, ini nih yang muncul terus di ketempung ini beranda nih. Salah satunya adalah Rumah Kue Cien. Kak, boleh cerita dong bersama dengan ketong pendengar Perumatan RRI Kupang yang lagi pantau di FM 104,3 MHz dan juga live YouTube-nya RRI Kupang nih. Sebenarnya ini Rumah Kue Cien ini seperti apa sih? Kamunya kenapa dinama Rumah Kue? Apakah kakak bernama Cien atau kemana? Boleh diceritakan nih, Kak.
1: Siap, Kavel. Aduh, sebelumnya terima kasih, Kavel. Terus sebelumnya juga kita mau sapa dulu. Halo, sahabat Tera. Terima kasih juga sudah undang Beta. Ini juga salah satu cerita, dan Beta juga yang cerita.
0: Iya.
1: Yeah. Yang pertama, soal Rumah Kue Cien, ya, Kak. Sebenarnya Rumah Kue Cien tercipta, katong punya kue ini fokusnya tuh di kue rumahan begitu, Kak.
0: Oh, kue tradisional begitu, kok, Kakak, kue rumahan.
1: Iya. Dengan katong konsepnya tuh memang rasa rumah begitu, Eka. Kan ada makanan kan, kalau katong ini khusus kue rumahan. Jadi sekali lagi kita rasa-rasa lagi makan kuenya mama begitu loh, Kak.
0: Yeah.
1: Ini kan kue jajan pasar begitu. Terus ada Ci itu karena biasa kan panggil Beta kan Aci, Kak. Ceritanya nih. Jadi di ACN biasanya kan panggil ACN. Tapi jadi biar agak estetik sedikit. Jadi
0: katongnya
1: Mungkin itu terus konsepnya seperti itulah. Cemilannya paling konsep menonjolnya itu di jajanan pasar.
0: Oh, jajanan pasar. Iya. Baik ya, berarti ini bukan hanya sekedar jualan kue jajanan pasar ya, pendengar Bapak Mama Bersaudara, tapi ada konsep dan cerita yang mau dibangun di sana ya, Kak ya.
1: Betul, Kak.
0: Oke, ini sejak kapan nih, Kak? Pertama kali mulai usaha Rumah Kue Cien ini.
1: Sebenarnya ini tadi intis yang sangat-sangat muda. Berjalan kurang lebih bulan depan ini 1 tahun.
0: Oh, setahun berarti dari Agustus tahun lalu.
1: Tahun lalu September. Jadi bulan lalu, bulan depan ini setahun.
0: Oh, September. Iya. Baik.
1: Ya, Kak. Pokoknya Beta ini masih pemula juga.
0: Tapi su banyak deh pelanggan. Nah, ini Beta panggil Kakak Yenly, kok Cien, Sani.
1: Enak di kafe Elsa, enaknya.
0: Oke. Nah, Kak, itu pertama kali yang bikin Kakak tuh rasanya seperti ingin kayaknya Beta harus membuat ini kue-kue yang Beta jual nih, punya brand begitu. Awalnya kemana tuh sampai Kakak tuh berpikir, oke, fix Beta akan mengembangkan ini usaha rumah kue ini dengan Beta pun cara dan dengan konsep yang Beta mau bangun sendiri. Waktu itu apa yang mendorong Kakak tuh?
1: Ini kalau orang dengar ini lucu, Kavel. Karena sebenarnya ini berawal dari Beta cuma iseng.
0: Oh, iseng.
1: Dapat hadiah nih, ceritanya dapat hadiah dari keluarga pai buah. Satu saka. Satu pai. Terus dia iseng live, Kak. Waktu itu cuma iseng. Cuma iseng, tak sekedar iseng live. Tiba-tiba cuma keceplosan ngomongnya tuh bilang, ini kita jual loh, cuman kayak gitu tuh kafel. Jadi rame begitu yang nonton, terus banyak yang order. Jadi terpikirkan nih, ini kenapa seni buat cuan gitu loh.
0: Padahal jadi itu hanya live biasa sah begitu lah.
1: Iya, nah biasa kita tuh mau makan tuh loh, kita iseng ngomong pelan dari foto tuh.
0: Padahal ini bukan lagi peragakan masak nih, hanya pas mau makan saat begitu
1: Ya betul kak.
0: Jangan sampai sebelumnya kakak pernah ada bikin kue tester begitu kok, atau kasih di kerabat, atau kasih di teman-teman begitu juga, atau memang ini hanya karena live waktu itu saya iseng-iseng.
1: Live kak Fel, justru waktu itu sebelum beta live, ini terus terang kak, sebelum lagi booming-boomingnya usaha yang kukusan sehat, kau kan tahu.
0: Iya.
1: Sebelum booming-boomingnya di Kota Bang yang juga duluan mengadakan itu tuh kak, yang ada tuh beta duluan tuh, kukusan sehat. Sehat kafel.
0: Oke, berarti memang ada alasan dan dorongan yang kuat sampai akhirnya kakak berani memulai ini rumah kue ya. Kemana ceritanya dari kukusan sehat sampai banting setir ke kue tradisional tuh kak?
1: Ya makanya itu kak, cuman iseng-iseng lagi live kan selesai ketemu sudah jualan itu kukusan sehat. Beta lah yuk kak live my, punya live kayak cuman cerita gitu loh kak.
0: Iya.
1: Cuman cerita kue. Ini cuma keceplosan bang, kue ini enak, WB jual kayak gitu. Tiba-tiba banyak yang DM kita bilang oh untuk ini, bahkan ada untuk kue ulang tahun. Beta juga kaget.
0: Baik. Wow, sederhana tapi sebenarnya ini yang membawa kakak akhirnya bisa konsisten ya membangun rumah kue CN ini ya kak ya. Wih, luar biasa. Betul, itu waktu itu pernah terpikir kok Sonia nih bahwa ini akan berjalan setahun dan akan berkembang nih sampai sekarang nih?
1: Tidak sama sekali. Di luar.
0: Oke. Nah, kak, ini kalau ketemu pendengar menyaksikan ya saat ini yang penasaran juga pastinya, kalau dong penasaran, kalau di rumah kue CN ini ada kue-kue apa saja dan menu apa saja yang bisa dinikmati nih kak?
1: Dari di rumah kue CN sendiri itu ketong lebih menonjol tuh jajanan pasar. Nah, mungkin ada terkenal tapi itu juga cuman puji Tuhan ketong punya menu yang di rumah kue CN lapak sendirinya ada 38 menu kak.
0: Adi, banyak lah.
1: Banyak. Tapi yang menonjolnya itu jajanan pasar.
0: Oke. Ini 38 menu ini berarti sudah ada jajanan pasar dengan mix dengan yang lain-lain begitu kok?
1: Betul, kafel betul.
0: Baik, wah. Jadi pilihan juga cukup beragam ya, bapak-bapak, saudara pendengar, dan mungkin yang sudah mulai membayangkan mau coba duluan yang mana nih, nanti sebentar ya, kita kasih kesempatan kakak Yenli ya, CN untuk sampaikan kira-kira kita bisa dibeli di mana. Nah, kak, kalau dari sekian banyak menu yang ditawarkan nih, kalau yang ditanya, mau yang paling, menu yang paling banyak dicari pelanggan ini kira-kira apa nih di rumah kue CN?
1: Ya, Pavel. Yang paling best seller itu ada 3 kak, itu cepat habis. Lepas habis ya itu ada bajongko, yang pertama. Yang kedua itu serabi. Yang ketiga itu ada risol mayo kak, itu pasti dalam waktu setengah jam saya itu pasti ludes.
0: Ini kakak bikin sendiri kok.
1: Nah ini pertanyaannya Pak Kapel, karena ini banyak sekali kalau setiap kali beta live ini sangat banyak orang yang penasaran apakah ini beta buat sendiri. Baik, so kalau ada beta langsung bisa kasih tahu info ke semua orang yang pelanggan-pelanggan. Kalau terus terang ini bisnis keluarga. Sebenarnya semua kue itu beta buat sendiri.
0: Mantap.
1: Nah keluarga-keluarga lain yang masih dalam lingkup keluarga lah, bisnis keluarga.
0: Oke, jadi tapi untuk 3 best seller ini berarti kakak yang mainkan sendiri kok?
1: Tidak, yang pasti itu dari tangan dari mama.
0: Wih, mantap. Jadi terjawab ya kakak ya, pelanggan nombong pertanyaan dari live sampai di obrolan dengan teras UMKM ini terjawab semua ya.
1: penasaran hampir 1 tahun penasaran Pak Kavel, ya terjawab.
0: Kira CM mau parah nah. Nah, berarti ini dia yang biasanya paling ditunggu ya, Bapak Mama Bapak Saudara, menu andalan. Jadi buat Bapak Mama Bapak Saudara dong yang penasaran dengan menu-menu di rumah kue CM ya, kalau sesampai dan mungkin nonton di Pulau Ibu dan masih pikir bolak-balik mau ambil yang mana karena sepertinya semuanya enak, ini dia 3 best seller yang tadi sudah disebutkan, ada serabinya, ada risolnya, sama kue bajongko ya kakak ya. Iya, baik, itu paling cepat habis tuh. Nah kak, sejak rumah kue CN ini mulai dikenal masyarakat nih, dompul respon sejauh mana? Oh, su sampai apa ya, kemana dompul respon? Ada kosongnya cerita atau komentar pelanggan yang paling berkesan nih untuk kakak Yerli?
1: Respon dari pelanggan-pelanggan, dia mau bersyukur dan sangat-sangat bersyukur. Puji Tuhan, Pavel sejauh ini berapa puluh persen tuh positif semua. Iya. Mm-hmm. Memang apa sih, ada juga yang komplain, ada juga yang kocok mungkin di lidah.
0: Iya, selera ya.
1: Ya. Tapi saya jadi hampir ada juga pelanggan tetap yang benar-benar hampir mau 1 tahun nih, Kapel, setiap hari pasti dia harus beli kue. Pasti.
2: Selangganan.
1: Iya, langganan sampai mau 1 tahun, Kapel. Ada yang bilang katanya Sony bisa makan, tapi kalau makan di punggung kue dong jadi kayak lebih senang mau makan begitu.
0: Ketagihan begitu ya. Iya. Oke, pasti menyenangkan nih kakak ketika produk yang ketong buat itu ternyata bisa disukai dan tentunya juga punya tempat di hati pelanggan ya kak ya. Oke, nah kak, ini kan menjalankan usaha kuliner ya kakak ya, tentu sampai selalu mulus juga. Kira-kira tantangan apa nih yang paling sering kakak Yerli hadapi selama menjalankan rumah kue CN ini?
1: Yang pasti-pasti ketong nih UMKM mereka pasti dengan aku yang sekarang lagi naik-naiknya tuh, itu salah satu kafel itu sangat. Sedangkan ketong nih kan menjual harga namanya jajanan pasar, pasti dia soalnya bisa yang mehong-mehong ya begitu ya kafel. Sedangkan ini naik lagi-lagi.
0: Itulah.
1: Terus kali perderannya tuh tiba-tiba. Atau waktu, karena kan ketong keluar atau live begitu, ketong itu sih kak.
0: Oke, baik ya, berarti dibalik setiap menu yang ketong lihat, wih kayak enak begitu ya, ada proses dan tantangan yang harus dilewati ya kakak ya. Oke. Nah kak, kalau soal rasa dan pelayanan nih, kalau dari rumah CN sendiri ke mana nih supaya di pelanggan dong nih tetap mendapat kualitas yang sama setiap kali beli?
1: Yang pasti ketong tetap pakai resep bakwe kak. Pokoknya tetap pakai bahan yang awalnya seperti apa, ketong tidak akan pernah ganti itu bahan walaupun lagi naik lagi lah. Terus ketong tuh yang paling penting tuh harus ramah dengan pelanggan.
0: Benar.
1: Karena kue enak apapun, tapi kalau ketong agak judes-judes.
0: Apalagi ini Fangida, ini kayaknya agak culas-culas kok.
1: Aduh, itu suka fail.
0: Oke, berarti harus konsisten ah kakak. Konsisten, ya. Ini berarti jadi salah satu kunci penting rumah kue CN. Tadi bicara soal bahan baku ya, kakak ya. Untuk bahan baku sendiri, apakah ada bahan-bahan tertentu begitu yang memang mendapat perhatian khusus supaya diperasa dan kualitas kue tetap terjaga? Ada kosongnya tuh, kak?
1: Ada, kak. Karena hampir 70% itu adalah jajanan pasar. Dan itu kakak dong mungkin sahabat-sahabat terang dan tahu kalau yang paling utama tuh pasti ada gula batu, itu pasti tuh kak.
0: Iya, benar.
1: Kelapa.
0: Iya.
1: Dan itu kan rawan-rawan kak, rawan-rawan.
0: Iya, itulah. Iya. Oke, jadi memang pemilihan bahan juga sonde bisa sembarangan ya kakak eh.
1: Tidak boleh.
0: Karena depan kualitas bahan tentu berpengaruh pada hasil akhirnya kak, kakak.
1: Makanya kak, makanya ketong kan tetap menjaga ketong punya pertahanan. Itu juga salah satu tantangan ya kak, untuk menjaga ketong konsisten rasanya.
0: Iya, benar. Walaupun sebenarnya mau kas naik harga justru nggak bisa, pikir-pikir, ya kan? Suka dukanya luar biasa ya dilewati. Wow, tapi luar biasa Kak, bertahan sampai setahun ini, hampir setahun ini. Berarti memang walaupun ada tantangannya, tapi itu dia ya, karena sudah membangun hubungan yang baik juga dengan pelanggan mungkin ya Kak ya.
1: Tuhan betul Kak, bejusan sangat.
0: Iya. Nah, Kak, kalau di rumah kue CN ini lebih banyak melayani pesanan harian atau juga terima pesanan untuk ke acara-acara tertentu begitu, kayak ulang tahun, acara keluarga atau kegiatan lain begitu?
1: Dua-dua, Kak. Oh, jalannya dua-dua. Lapak tuh buka Senin sampai Sabtu. Malahan ketongnya itu terima ketika ada yang beribadah. Kalau sahabat-sahabat Teras melihat ini, kalau orang bilang aneh karena jualan kuenya tuh sore. Kan biasanya jualan kue di kafe.
0: Itulah.
1: Ini aneh jualnya tuh sore. Tapi dari situ banyak-banyak sudah pelanggan yang misalnya ada ibadah, arisan, atau misalnya kegiatan mendadak kantor. Itu semuanya tuh pada yang ke beta. Jadi melayani juga snack box. Juga lapak kan setiap hari. Jadi dua-dua.
0: Oke, okay. Jadi bapak-bapak saudara pendengar, kakaknya mendengarkan Nona dong, kalau ada rencana bikin acara atau hajatan atau apa-apa begitu yang kepingin punya menyajikan kue-kue yang enak-enak, rumah kue CN juga bisa menjadi salah satu pilihan ya kakak ya. Iya, baik. Nah, Kak, kita masuk ke proses dulu nih. Beta penasaran dengan proses produksinya nih. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk buat satu menu biasanya butuh waktu berapa lama tuh dari persiapan sampai siap diberikan atau ditampilkan di live atau di lapak begitu? Itu butuh waktu berapa lama tuh?
1: Salah satu saya Kak, mungkin kalau kayak kue-kue tradisional butuh 2-3 jam. Itu yang Kavel, itu yang beberapa menu yang Beka ambil alih.
0: Oke. Okay.
1: Bisa 2-3.
0: Oh, berbagi tugas ya sistemnya ya?
1: Iya betul, bisnis keluarga.
0: Iya. Iya. Oke, 2-3 jam untuk yang kakak ambil alih ya kak ya?
1: Betul.
0: Oke, kak. Tapi semua kalau pas semua ready itu wajib semua harus ready ya di jam yang sudah ditentukan ya, karena mau ditampilkan di live begitu ya?
1: Wajib kak, wajib.
0: Itu wajib ya? Oke.
1: Iya wajib.
0: Baik, berarti ada proses yang cukup panjang ya bapak mama dan saudara, bukan langsung serup jadi begitu. Bapak mama dan saudara mungkin melihat hasil akhirnya Sak ya, di ini tampilan sebejejer ini kue semua, padahal ada waktu dan tenaga yang cukup banyak di balik satu produk itu ya kakak ya. Ini kan baru satu menu ya kak ya?
1: Iya
0: 2-3 jam itu ya. Oke, bisa, wih bahaya nih kalau ini semua live baru yang lain belum ready. Oke, okay. Nah kakak kalau selama menjalankan usaha, pernah kau sana nih rumah kue CN ini buat menu baru karena ada permintaan atau masukan dari pelanggan begitu?
1: Pernah sekali kak, pernah. Justru menu-menu baru yang tercipta tuh justru di permintaan pelanggan.
0: Iya ya, waduh setahu ya, kalau jadi rumah kue CN enak begitu ya.
1: Puji Tuhan kak, jadi yang tercipta menu-menu baru tuh hampir 100% tuh dari permintaan pelanggan. Jadi tapi katong lihat lagi bagus, respon dari pembeli itu bagus, berarti itu menu katong pertahankan deh.
0: Baik ya, ternyata
1: Tapi kalau misalnya sonde jalan bagus di pasaran, berarti itu menu katong ketengkat, kak, dia sering masuk.
0: Baik ya, menarik ya, ternyata pelanggan juga bisa jadi sumber inspirasi untuk menghadirkan produk baru ya kakak Yanli ya. Oke. Nah kak, kan di kota Kupang begini kan, di kota Kupang sendiri kan sekarang juga cukup banyak ya UMKM kuliner. Nah kalau kakak bersama dengan bisnis keluarga di dalam rumah kue CN ini, bagaimana nih kakak dong melihat persaingan yang ada, dan bagaimana nih cara rumah kue CN ini tetap punya ciri khas sendiri begitu?
1: Yang pasti kak, kuncinya itu dirasa kak. Pasti rasa, dan pasti ketong pelayanan. Itu paling penting kita. Pokoknya fokus kualitas sih kak, kalau beta konsisten.
0: Iya, baik, konsisten ya. Baik, jadi persaingan bukan hanya soal siapa yang lebih banyak jual, tapi bagaimana rumah kue Cien ini bisa punya keunikan, yaitu dia menjaga konsistensi rasanya, begitu ya?
1: Betul, Kak.
0: Baik. Nah, Kak, kalau melihat perkembangan rumah kue Cien sekarang ya, dari tahun lalu sampai sekarang, ini ada rencana ke sana nih untuk kayak buka cabang atau mungkin memperluas usaha ke tempat lain atau wilayah lain begitu, pelanggan sebanyak lah begini.
1: Pertanyaannya Mbak Kafe, karena pas sekali dan kebetulan kita lagi buka satu cabang oleh siapa.
0: Wow, jadi bukan satu cabang saya. Bukan hanya satu tempat, saya ada cabang di Osapa.
1: Ada juga tiga tempat kafe sebenarnya.
0: Aduh, rumah kunci N, he-he.
1: Yang pertama ada di Osapa, yang kedua ada di Hypermart PU, yang ketiga ada di Hypermart Lipo. Kebetulan kerjasama dari supplier jajanan pasar dengan Hypermart.
0: Wow, luar biasa ya. Ini awalnya memang sedikit target begini, atau karena seiring berjalan waktu nih, karena harus memperluas usaha nih, Kak? Atau ya awal memang kita harus bikin beberapa titik nih.
1: Sebenarnya waktu kafel kita tuh orangnya selalu air mengalir. Jadi soal meminta terlalu tinggi-tinggi dulu.
0: Oke, pantas biasa ini kalau live tuh dipung- nama akun kayak beda-beda ya, karena ada tiga titik ya kakak?
1: Jauh ini cuma dua akun saka, karena akun yang biasa dipakai live itu yang orang-orang sudah pada tahu tuh akun Yenli kak, tapi karena beberapa kali live beta kena PL, akhirnya kita buat akun baru yang rumah kue CN.
0: Oh begitu, baik. Tapi sekarang dua-dua masih jalan begitu ya?
1: Jalan, puji Tuhan.
0: Wih, keren. Nah kak, dalam menjalankan usaha nih, tentu kakak sonde bekerja sendirian ya, tadi sudah disampaikan juga bahwa ada tim begitu. Nah bagaimana cara kakak membangun semangat dan memotivasi tim nih, supaya tetap memberikan pelayanan yang terbaik nih kepada pelanggan nih? Cuan, cuan, begitu kok.
1: Pasti. Tapi lebih ke, karena ini kan yang didapetin kan seperti yang tadi kakak Fel dan sahabat-sahabat Tera suka bahwa ini bisnis keluarga yang pasti jadi yang ini motivasi tuh paling ya, ketemu bukan kejar target kuenya tuh harus cepat habis atau apa, tapi yang penting adalah di proses sampai pernah hilang, jadi orang kalau makan kue, oh ini adalah kue dari rumah kue CN. Jadi ketong bukan menjual produk asal-asal seperti itu tuh kafe. Tapi orang makan tahu nih, oh ini rumah kue CN, pun kue gitu. Beda rasa dari lain gitu sih. Dan motivasi kayak begitu saka. Jadi kalau kayak ada salah satu kue sone sama, sone konsisten di perasa itu pasti jadi bahan pertimbangan lagi. Mesti kena mengomel pasti.
0: Oh iya, semua kena mengomel dari ACN nih kok.
1: Nah, kan semua satu tahun ini kan beri lagi.
0: Benar, baik ya, karena kalau timnya kompak tentu pekerjaan juga bisa berjalan lebih baik ya kak ya. Oke, baik kakak, silakan kita kasih kesempatan nih buat pendengar yang mungkin tertarik mau mencoba menu-menu di rumah kue CN. Di mana nih bapak mama bapak saudara pendengar dong bisa mendapatkan produk-produk rumah kue CN? Apakah bisa datang langsung atau melakukan pemesanan terlebih dahulu? Kita kasih kesempatan, silakan kakak Yani sampaikan kepada pendengar.
1: Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya yang sahabat Tera semua juga pelanggan-pelanggan yang rumah kue CN yang sedang mendengarkan. Jadi kalau ada yang butuh jajanan pasar atau mau pesanan snack box atau apapun, ketong lapak selalu ready Senin sampai Sabtu jam 1 siang. Kalau pagi ada di Oisapa jam 6 pagi, jam 8 pagi juga ada di Hypermart PU sama di Hypermart Lipo. Kalau untuk khusus lapak di belakang Hotel Papa John's Oibufu, ready-nya jam 1 siang. Kalau cari pagi ada di Oisapa, tepatnya di samping kantor Dinas Perhubungan yang baru. Ada di situ, Kak.
0: Oke, baik. Catat ya, pendengar ya, bapak mama bapak saudara, terutama yang memang penasaran dan ingin mencoba produk-produk dari rumah kue CN. Betul, pernah sekali tuh lewat dari belakang Papa John's, itu yang kayaknya yang paling ramai ya, Kakak.
1: Iya, pas belokan pertama.
0: Iya, pas belokan itu. Itu berarti rumahnya juga memang di situ, Kakak, lapak pertama itu.
1: Betul, Kak. Terkonsep rumah.
0: Oke, berarti bisa tahu deh tanpa. Baik. Ya. Nah, Kak, kalau boleh ketong sedikit berandai-andai nih, Kakak Yerly, apa sih mimpi terbesar yang sampai sekarang belum tercapai oleh Kakak bersama Rumah Kue CN? Kepinginnya apa nih, Kak?
1: Kalau dari Beta sendiri, Beta mimpi terbesar tuh pengen punya dapur khusus sendiri untuk terus yang pasti kalau bisa, ini cuma mimpi ya Kak.
0: Iya.
1: Produknya jadi oleh-oleh tangan jika orang datang ke Kupang bisa bawa pulang kemana, bisa jadi salah satu oleh-oleh untuk Kupang begitu punya.
0: Baik, luar biasa. Bapak mama bahasa saudara setiap usaha pasti tentunya punya mimpi, dan justru mimpi inilah yang membuat kakak bersama tim di Rumah Kue CN juga bergerak dan berkembang ya, akan mencapai mimpi itu juga. Ketong doakan bersama juga, dan ketong harap bahwa Rumah Kue CN ini juga semakin banyak dikenal dan menghadirkan produk-produk yang enak ya kakak ya.
1: Amin ya kak.
0: Oke, nah kak, untuk pendengar yang mungkin saat ini juga sedang merintis usaha atau punya keinginan begitu kak sama kak Yerly menjadi pelaku UMKM begitu, mungkin ada pesan apa nih yang ingin kakak sampaikan nih kak?
1: Mungkin pesan dari Beta sendiri, soalnya neko-neko, karena Beta juga baru perintis, soalnya mau makan puji orang datang, tapi kalau dari Beta yang dia selalu pegang itu adalah jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman. Apapun jangan patokan dengan ketong punya ijazah atau apapun, tapi kapan berani sah. Karena sekarang adalah industri ekonomi kapel. Jadi harus itu paling dari Beta.
0: Oke, baik ya. Luar biasa pesan yang sangat penting nih untuk siapa saja yang mungkin sedang memulai. Kadang memang langkah pertama adalah yang paling sulit ya. Tapi sudah disampaikan tadi bahwa berani keluar dulu dari zona nyaman ya, baru bisa lihat nih langkah apa nih yang mau ditempuh ya, Kakak Yerly ya.
1: Oke,
0: okay, baik. Sekali lagi terima kasih kakak untuk waktunya bersama dengan Pro 4 RRI Kupang. Cerita-ceritanya yang sangat menginspirasi di teras UMKM ini, Kakak Yerly.
1: Makasih juga Kak Fel, makasih juga sahabat ya undang.
0: Baik, dari obrolan teras UMKM hari ini ya, Bapak Mama Bapak Saudara, ketong belajar bahwa membangun usaha itu bukan hanya tentang menghasilkan produk yang enak, tapi juga tentang jaga kualitas. Tadi sudah disampaikan Kakak Yerly juga ya, mendengarkan pelanggan juga, karena tadi ada menu-menu yang jadi inspirasi nih dari pelanggan. Terlalu juga ada berani berinovasi dan tentunya konsisten menjalankan prosesnya. Dan Rumah Kue CN ini menjadi salah satu contoh ya Bapak Mama Saudara, bahwa dari dapur dan usaha yang dirintis dengan tekun bisa lahir produk yang kemudian menjadi pilihan masyarakat. Semoga Rumah Kue CN juga semakin berkembang, semakin dikenal, dan juga terus menghadirkan produk-produk berkualitas untuk masyarakat. Terima kasih Kakak Yerly untuk waktunya, sukses selalu Kakak.
1: Kasih,
0: selamat siang. Ya, demikian Bapak Mama Bapak Saudara obrolan teras UMKM kali ini bersama dengan Kakak Yerly Fangidai, owner dari UMKM Rumah Kue CN, yang tentunya kita harap bisa menjadi inspirasi untuk ketong semua. Setelah ini masih lanjut sesi siang yang akan terus temani Bapak Mama Bapak Saudara sampai di sore hari nanti. Beta pamit undur diri, sampai jumpa di obrolan teras UMKM berikutnya. Gunakan internet ya, jangan biarkan Google mengambil alih.

Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahawu, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohawu, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Cira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Nga'a Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melgedes Lakalena menegaskan penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di Flores membutuhkan solidaritas, gotong royong, serta kehadiran langsung para pemimpin di tengah masyarakat. Menurutnya, solidaritas jajaran ASN Pemprov NTT telah diwujudkan melalui berbagai kegiatan daerah, termasuk pengerahan pembangunan yang dimanfaatkan sebagai ruang bagi pelaku UMKM, sekaligus wadah penggalangan dana bagi masyarakat yang terdampak gempa. Ke informasi selanjutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan UNIF TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo pada Rabu 26 Agustus yang lalu. Presiden mengatakan dirinya sengaja tidak datang pada hari awal bencana agar instansi di daerah dapat fokus untuk melayani masyarakat. Usai rapat koordinasi, Presiden juga meninjau langsung kondisi masyarakat dan sejumlah lokasi penanganan bencana di Nagekeo. Kehadiran Presiden diharapkan memberikan dukungan sekaligus memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan bantuan hingga masa pemulihan. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapa mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Dan di informasi Sasando siang hari ini ya, kita kembali membahas tentang kebakaran hutan dan lahan yang terjadi ya. Dan di mana ini kalau kita lihat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bisa mengubah penampakan matahari ini menjadi merah atau jingga. Ya, ini dikatakan para peneliti karena partikel-partikel aerosol dalam kepulan asap ini berinteraksi dengan cahaya matahari. Menurut dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University Gifo Alsepan, sederhananya asap ini bertindak seperti filter optik alami. Jadi sebagian cahaya mataharinya dihamburkan dan diserap oleh partikel asap sehingga cahayanya sampai di mata ini relatif lebih seperti warna merah dan jingga. Cahaya matahari yang terdiri dari berbagai panjang gelombang dan dalam kondisi atmosfer normal, molekul udara lebih efektif menghamburkan cahaya dengan panjang gelombang pendek seperti warna biru. Menurut Gifo, kondisi inilah yang menyebabkan langit pada siang hari tampak biru. Nah, ketika asap karhutla ini menambah konsentrasi aerosol di atmosfer, interaksi cahaya dengan partikel tersebut menjadi lebih kompleks. Seperti ukuran, bentuk, dan komposisi partikel, ya, jelaga, abu, dan material organik hasil pembakaran yang ikut menentukan bagaimana cahaya matahari ini diteruskan, dihamburkan, atau diserap. Nah, fenomena matahari berwarna merah biasanya terlihat lebih dramatis saat waktu terbit ataupun terbenam. Atau saat berada dekat dengan horizon, cahaya matahari terus menempuh jalur atmosfer yang lebih panjang dibandingkan ketika berada tinggi di langit. Nah, karena tidak demikian, warna matahari yang tertangkap oleh mata manusia ini memang tidak bisa digunakan secara langsung sebagai ukuran konsentrasi asap atau tingkat pencemaran udara. Asap yang berada cukup tinggi di atmosfer bisa menyebabkan matahari ini tampak berwarna merah. Namun belum tentu konsentrasi PM2,5 ini di permukaan tinggi. Adapun warna yang tampak dari suatu lokasi juga dipengaruhi ketinggian lapisan asap, ukuran dan komposisi aerosol, kelembapan awan, sudut matahari, dan kondisi angin. Karena itulah penentuan kualitas udara tetap perlu mengacu pada data dan informasi resmi. Nah, untuk masyarakat yang tinggal di sekitar karhutla ini diingatkan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan memeriksa informasi kualitas udara resmi jika matahari merah disertai kabut asap, jarak pandang menurun serta adanya sumber karhutla di sekitar atau arah datang angin. Juga diingatkan ya agar jangan melihat matahari secara langsung dengan mata telanjang. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan juga kakak nona, ada sebuah studi terbaru yang dipublikasikan di jurnal Environmental Science dan Teknologi milik American Chemical Society yang mengungkapkan kalau bukan sekedar penurunan kualitas udara ya, justru dampak karhutla ini jauh lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Karena karhutla melepaskan gas pencemar udara dalam jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan estimasi terdahulu. Nah, emisi tersembunyi ini memperparah polusi udara, terutama di wilayah yang sudah dipenuhi emisi dari aktivitas manusia.

Mahalaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat. Itu yang disebut dengan halaik. Sementara kebiasaan-kebiasaan dalam ritus agama suku itu yang kemudian dinamakan dengan halaika ini. Kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah.

Suku Boti merupakan komunitas adat yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Suku ini dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keaslian budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan yang masih dijaga hingga kini adalah kepercayaan Halaika.

0: Kepercayaan Halaika menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Menurut pengamat budaya suku Atoni Pahmeto, Elvis Lenama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan, menjaga hubungan antar sesama, serta menghormati alam dan warisan leluhur.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam, ya, dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, dan itu yang disebut dengan ini apa halaik. Mereka lebih banyak menganut nilai-nilai, ya, sehingga tentu aturan-aturannya, terus sistemnya itu agak sedikit lebih ketat di dalam kehidupan penganut itu. Ada patangan-patangan dan lain sebagainya. Misalnya kalau berhubungan dengan alam, bagaimana kita ramah terhadap alam dan tidak mengeksploitasi alam sembarangan, memelihara alam. Saya kira itu yang patangan-patangan yang biasanya dilakukan.
0: Penganut kepercayaan Halaika meyakini jika kehidupan manusia dan alam semesta dilindungi oleh tiga roh penguasa.
1: Penyembahannya itu biasanya ditujukan ke ini kan sistem kepercayaan, dan kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah, dan juga ada yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan kepada arwah-arwah nitu-nitu. Karena penyembahannya itu kan ditujukan kepada, diwujudkan dalam alam semesta yang Wispah ini. Sehingga itu dianggap sebagai tuan, tetapi juga dianggap sebagai rumah, dianggap sebagai alam. Ini dianggap sebagai rumah, sebagai tuan, tetapi juga sebagai saudara. Sehingga sebenarnya merusak alam itu tidak boleh dilakukan. Karena itu merusak diri sendiri, merusak Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka. Kita artinya untuk menjaga alam itu jauh lebih besar. Karena penyembahan yang tadi kita bilang ada Wispah, tetapi juga ada Wisneno.
0: Di tengah kehidupan masyarakat suku Boti, kepercayaan Halaika menjadi pedoman yang terus dipegang hingga kini. Dalam kepercayaan Halaika, ada aturan-aturan utama atau pantangan yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Aturan-aturan tersebut tidak hanya dipahami sebagai larangan, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang mengajarkan masyarakat untuk hidup sederhana, menjaga keharmonisan, serta menghormati alam dan sesama.
1: Mapaisa itu ini jangan bersina. Jangan bersina itu artinya berhubungan juga dengan ini relasi kita dengan sesama, tetapi juga larangan-larangan moral yang mesti dijunjung tinggi oleh suami dan istri dalam kehidupan, ataupun juga yang ini menjalani pernikahan atau tidak belum pernah ini menikah, ya tidak bisa untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kaiset Maheo itu maksudnya tidak saling membunuh, tidak saling menyakitilah. Seperti itu. Kaisumak itu jangan mencuri. Dan hukum-hukumnya seperti lebih banyak mengatur tentang moral dan juga relasi dengan sesama. Tidak minum-minuman keras. Biasanya dalam masyarakat itu ada nilai-nilai itu ketika dipesankan. Itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan kalau misalnya tidak menyakiti sesama, tetapi kalau berhubungan dengan alam, bagaimana juga kita tidak merusak dan juga menyakiti alam yang ada. Itu tidak membunuh. Banu. Larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing. Banu itu suatu penghargaan terhadap hasil alam. Jadi larangan untuk tidak boleh mengambil hasil sebelum masanya, sebelum masa panen. Ketika ada yang misalnya belum masa untuk berdoa bersama dan menurunkan banu itu, ada sanksi. Itu juga ada masih dipraktikkan waktu itu, melarang untuk tidak boleh ambil pinang, kelapa, itu lebih banyak tidak mengambil pinang, kelapa sebelum masa yang ditentukan.

0: Bagi masyarakat suku Boti, aturan tersebut bukan sekedar nasihat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan itu menjadi pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki makna dan tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam komunitas. Karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Masyarakat yang melanggar dapat dikenai sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komunitas. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme adat untuk mengingatkan, membina, dan menjaga agar setiap anggota masyarakat tetap menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
1: Nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Ketika ada yang kedapatan mengambil, itu dia mesti ada dapat sanksi berupa korban, tetapi juga doa, karena ketika dilakukan banu itu kan disertai dengan suatu janji, suatu doa, sehingga kalau ada orang yang mengambilnya seindi. Tetapi ada juga yang walaupun tidak kedapatan, tetapi akhirnya didapat sanksi alam sendiri, yang diimani sebagai ini sanksi daripada alam, karena dia mengambil mungkin dengan sembunyi-sembunyi dan tidak disaksikan, tidak dilihat, tetapi kemudian diimani ini ada mengambil alam, mengambil hasil alam sebelum doa, sehingga kemudian dia bisa celaka dalam hal ini jatuh, atau pokoknya lebih banyak kecelakaan kalau ini yang sempat diterangkan, ya seperti itu. Walaupun kita mungkin sanksi sosialnya kita tidak dapat tangkap untuk bisa lihat, tetapi diimani bahwa ada sanksi alam yang diterima, sehingga ketaatan mereka itu bukan hanya ketaatan karena nanti dilihat oleh orang, tetapi karena ada satu doa yang dinaikkan dan hasil akibat daripada doa itu mereka harus junjung tinggi, kalau tidak akan dapat sanksinya.
0: Masyarakat Boti merupakan umat yang taat dalam melakukan penyembahan. Setiap keluarga memiliki waktu-waktu khusus untuk melakukan pemujaan kepada Wisneno atau Wispa.
1: Kalau dulu itu ada yang disebut dengan Nitola ini. Itu dia semacam tugu untuk melakukan penyembahan. Ada tempat yang mereka sudah siapkan untuk berdoa di situ. Melakukan ritual, tetapi juga ada yang dilakukan oleh setiap keluarga di tempatnya yang disiapkan. Dan ada tempat penyembahannya yang sudah disiapkan. Kalau untuk penyembahan dalam satu keluarga besar itu ada. Ada penyembahan juga untuk keluarga-keluarga kecil, itu juga ada. Sehingga kalau dulu-dulu itu yang disebut dengan Nitola. Itu biasanya kalau panen atau apa ya, panen atau ada yang doa yang mesti dinaikkan oleh keluarga, bisa ada di situ. Tetapi juga ada doa-doa kebersamaan yang dinaikkan di tempat tertentu. Misalnya di alam terbuka, itu dipandu untuk bisa menaikkan doa. Beberapa keluarga besar berkumpul dan kemudian menaikkan doa. Misalnya doa untuk banu itu, banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas. Sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar, yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing.

0: Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haris Budi Harto, keberagaman agama suku yang ada merupakan warisan yang berharga dan mengajarkan nilai-nilai positif yang perlu dilestarikan.
1: Tentu saja kita harus bangga dengan keberagaman dan keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara. Terutama adalah berkaitan dengan kebudayaan dan lebih spesialis lagi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat di wilayah-wilayah Pulau Timur saja misalnya, ambil satu ya wilayah di daerah agak dalam gitu di wilayah Timur Tengah Selatan kan. Itu ada suku Boti yang dimana masyarakatnya memiliki kepercayaan tersendiri. Gitu ya, meskipun dalam lingkup yang kecil, yang suku-suku yang saling terpisah gitu ya, tetapi mereka ada suatu tatanan tersendiri. Itu tadi ada karakteristik tersendiri, ketika keselarasan dengan alam, mereka mengatur penghormatan kepada leluhur, dan juga ada kearifan lokal.

tengah arus modernisasi, masyarakat Boti menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas adat tetap mampu mempertahankan identitasnya melalui nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Boti, menjaga aturan adat berarti menjaga keseimbangan kehidupan. Sebab ketika adat tetap dijalankan, jati diri dan warisan leluhur pun tetap hidup.

bunga kembang kenangan, sumba umbu sejatinya sandalwood, timor semerbak harum cendana, alor asih kasih kenari, kelimutu telaga warna, komodo ikon leluhurku, sinergi berdaya ubah, loba mora manisih.

0: Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papanganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pengelolaan sampah lingkungan bukanlah tugas tunggal pemerintah atau petugas kebersihan semata. Membangun desa yang bersih dan sehat membutuhkan kesadaran kolektif serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Semangat kolaborasi inilah yang dibuktikan oleh Kelompok Pelindungan Desa KPD dan Tim Pengelolaan Bank Sampah Rubadeo di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah. Gerakan yang berawal dari kerjasama antara pemerintah desa, Yayasan Umedaya Nusantara, UDN, Bank Sampah Mutiara Timur, serta pemuda Karang Taruna ini kini mulai dilirik oleh desa-desa tetangga. Ketua Bank Sampah Rubadeo Frida Ataka menyampaikan bahwa masalah sampah tidak akan selesai jika hanya ditangani satu desa. Penanganan lingkungan yang efektif menuntut sinergi di tingkat yang lebih luas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 NTT menyatakan sebanyak 80 cagar budaya dan benda. Cagar budaya dan benda diduga cagar budaya mengalami kerusakan. Sebelum diverifikasi, sejumlah kerusakan dilaporkan mencapai 132 objek akibat gempa di daratan Flores pada Sabtu 15 Agustus yang lalu. Menurut pengolah data Balai PK Wilayah 16 NTT Putu Eka Karma, kerusakan terjadi pada 2 cagar budaya dan 78 objek yang diduga cagar budaya. Ia juga mengatakan beberapa rumah adat dilaporkan mengalami kerusakan akibat tertimpa bangunan yang ada di sekitar lokasi. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Mate Kio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Uma Luli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabu, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Uma Luli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, seiring dengan semakin sering dan intensnya cuaca panas ekstrim di berbagai daerah, mengetahui komunitas mana yang mengalami kesulitan serta jenis bantuan apa yang mereka butuhkan, tentunya menjadi semakin penting demi melindungi kesehatan masyarakat. Ada studi terbaru dari UC Irvine yang menunjukkan bahwa sebagian jawabannya mungkin tersimpan dalam percakapan sehari-hari di media sosial. Nah, dalam studi para peneliti menganalisis ada sekitar 24.000 lebih lah ya, unggahan terkait cuaca panas di berbagai wilayah California, Amerika Serikat antara tahun 2016 hingga 2022. Mereka menemukan bahwa tempat tinggal, moda transportasi yang digunakan, serta ketersediaan fasilitas yang dimiliki masyarakat tentunya sangat mempengaruhi cara mereka menceritakan cuaca panas yang ekstrim, termasuk bagaimana mereka menggambarkan dampaknya pada kehidupan sehari-hari atau cara mereka mengatasinya. Nah, Bapak Mama semua, temuan yang diterbitkan dalam jurnal Environmental Research Communications ini juga menunjukkan bahwa medsos bisa jadi alat pelengkap yang berguna untuk memahami pengalaman masyarakat saat menghadapi panas ekstrim, sekaligus membantu merancang bantuan kesehatan publik yang lebih tepat sasaran. Nah, kalau kita ngomong soal panas ekstrim, ini adalah ancaman kesehatan masyarakat yang terus meningkat, di mana kondisi tempat tinggal, penghasilan, dan jenis pekerjaan juga menjadi penentu seberapa rentan seseorang terhadap panas. Alih-alih hanya melihat angka suhu atau daftar penyakit akibat panas, tim peneliti dari UC Irvine mempelajari bagaimana orang-orang menceritakan dampak panas pada kehidupan sehari-hari serta cara mereka bertahan. Para peneliti juga mengelompokkan unggahan medsos dalam dua kategori, yakni cara bertahan, seperti minum air yang cukup, memakai AC, pergi berenang, atau menggeser jam olahraga. Yang kedua adalah dampak pada kehidupan seperti masalah kesehatan, pekerjaan yang terganggu, acara yang dibatalkan, kekhawatiran pada hewan peliharaan atau tanaman, hingga pembengkakan biaya rumah tangga. Nah, mereka juga mencocokkan pola unggahan ini dengan data wilayah terkait penghasilan, kondisi rumah, transportasi, dan keberadaan pohon atau ruang hijau. Hasilnya menunjukkan bahwa jenis tempat tinggal menentukan seberapa sering orang membahas cara bertahan, sementara pengguna transportasi aktif seperti pejalan kaki atau pesepeda lebih sering mengunggah soal dampak panas pada kehidupan mereka. Nah, para peneliti juga mencatat bahwa pengguna transportasi aktif terpapar panas secara langsung saat bepergian menjadikan pembenahan infrastruktur transportasi sebagai bagian penting untuk melindungi warga dari suhu yang terus naik. Nah, sementara itu, wilayah dengan jumlah warga yang tinggal di rumah rentan seperti karavan, mobil van, perahu 15% lebih kecil, kemungkinannya membuat unggahan positif soal cuaca panas dibandingkan daerah lain. Daerah ini juga 22% lebih jarang mengunggah cara bertahan dari panas. Dan temuan ini juga sangat penting karena rumah jenis ini biasanya memiliki peredam panas yang buruk dan bisa menjadi sangat panas sampai tingkat yang membahayakan saat cuaca ekstrim. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, para peneliti menyebut bahwa pola ini sebagai peluang untuk memberikan edukasi kesehatan yang lebih tepat sasaran mengenai keamanan panas dalam ruangan, khususnya bagi warga yang tinggal di hunian yang sulit dijaga suhunya agar tetap aman. Nah, mereka mengingatkan bahwa pola medsos memang tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran pasti karena kerentanan warga. Namun, hasil ini membuka peluang untuk meningkatkan kesadaran dan bantuan penanganan panas yang lebih tepat sasaran.

Kampung adat Tamkesi terletak di sebelah utara ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara, Kefamananu. Kampung adat Tamkesi adalah sebuah pemukiman tradisional yang bisa disebut sebagai sisa kejayaan tempo dulu, sekaligus menunjukkan tingginya nilai budaya nenek moyang kita. Sebagai pemukiman tradisional, rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Daya tarik kampung adat Tamkesi yakni dikelilingi tiga buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oepuah, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tamkesi. Gunung Oepuah yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat tua. Gunung batu kedua yang memagari Tamkesi dari belakang disebut Batu Tapenpah, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding yang tegak lurus. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi lebih kurang 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Kehidupan masyarakat kampung Tamkesi sangat erat kaitannya dengan upacara-upacara adat. Tamkesi memang merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Di sebelah kanan Lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kampung Tamkesi ditunggui 60 jiwa yang bertahan hidup dengan pola hidup tradisional jauh dari sentuhan modern. Sebagai tempat yang dikeramatkan, pada saat ingin berkunjung ke Tamkesi, orang dihadapkan dengan larangan-larangan yang terasa aneh. Misalnya, tidak boleh terantuk pada saat menaiki anak tangga menuju lokasi perkampungan. Itulah Tamkesi di Timor Tengah Utara yang masih terus dijaga keasliannya oleh masyarakat setempat. Semoga generasi penerus tetap memberikan penghargaan pada budaya lokal meskipun telah

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, beta sampaikan dulu update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RR Kupang pada Senin 31 Agustus hari ini ya. Ada pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Valsi Malet, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Selfie KG, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Vion Tes, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Valan, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Erna Abineno, pakaian layak pakai sebanyak satu kardus dan satu kantong dari Ibu atau Lemau, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dan mie satu kardus dari Azhar Nor, mie satu kardus dari Sarifudin, popok sebanyak 6 dos dari PT Aneka Niaga, uang Rp100.000 dari Om Ade di Alak, uang Rp200.000 PT Sensei Popoku, uang Rp10.000 dari Orang Baik, uang Rp500.000 dari Hamba Tuhan, uang Rp50.000 TF via Bank BCA, Rp150.000 TF via Bank BCA, Rp20.000 TF via Sibank, Rp25.000 TF via Sibank, Rp50.000 TF via Bank BCA, Rp200.000 TF via Bank BNI, Rp500.000 TF via Bank BNI, Rp100.000 TF via Bank BNI, Rp50.000 TF via Bank BNI, Rp100.000 TF via Bank BNI, Rp15.000 TF via Sibank, uang Rp50.000 TF via Sibank, Rp100.000 TF via Bank BNI, Rp1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, Rp2.000.000 dari Oma Elizabeth Nunuhitu, sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Musik Siloam, beras 5 kilo sebanyak 10 karung dan beras 10 kilo sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan RMS, pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS, uang Rp50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam, Rp350.000 transfer via Bank BNI, Rp300.000 dari tim konten media baru RRI Kupang. Total yang masuk melalui kris donasi sebesar Rp6.689.000. Kami mesti buka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudara kita di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami atau berupa barang yang dapat langsung diantarkan ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Bapak Mama Bapak Saudara sangat berarti untuk kota punya saudara-saudari. Info lengkap bisa menghubungi saudara Nyongki di nomor handphone 0852 3927 5950. Thank you.

0: Pendengar, bagi masyarakat Atoin Meto di Tanah Timor, Okomama bukan hanya sebuah wadah anyaman sederhana tempat menaruh sirih pinang, tetapi simbol keberadaban, runtutan hukum adat, dan jembatan komunikasi sosial yang sakral sejak zaman leluhur. Bagaimanakah makna filosofis yang terkandung di dalam Okomama ini? Bersama narasumber kita, Timotius Kabu, seorang budayawan Timor, mari kita selami kembali warisan leluhur ini dalam pesona budaya Flobamora.
1: Okomama itu terdiri dari dua kata. Oko itu satu wadah yang dianyam menggunakan daun lontar. Itu oko, wadah yang berbentuk segi empat, berdinding dan mempunyai tutup seperti ini. Sedangkan mama itu mengunyah, dan karena dia dihubungkan dengan oko, menjadi oko mama, lebih dikenal sebagai mengunyah sirih pinang dari oko, dari wadah tadi itu. Jadi isi dari oko mama itu harus kita ketahui dulu tentang manfaat oko mama, dan mengapa kita perlukan manfaatnya dulu, karena nanti di dalam manfaat itu kita tahu tentang isinya. Oko mama itu dia bermanfaat sebagai satu sarana penghubung dan sekaligus sebagai sarana penyimpan. Dia menyimpan barang-barang yang dibutuhkan sebagai simbolisasi dari satu keluarga. Jadi di dalamnya itu ada sirih, ada pinang, ada kapur, dan ada tembakau. Itu oko mama. Dan itu punya makna-makna yang filosofis sama sekali. Dan itu perlu dipahami oleh banyak orang bahwa oko mama tidak bisa dipahami secara elementer saja. Tidak bisa dipahami hanya secara begitu-begitu saja, tapi bagaimana

0: Okomama bukan sekedar soal wadah anyaman materialnya, melainkan tentang nilai-nilai tinggi yang mengikat persekutuan sosial masyarakat. Wadah persegi empat ini memiliki bagian induk dan penutup yang mencerminkan pembagian peran harmonis dalam rumah tangga.
1: Okomama bukan soal wadahnya. Ini tentang filosofi yang terkandung di dalamnya. Jadi filosofi dalam okomama ini adalah satu ikatan persekutuan sosial yang diawali dari ikatan sosial dalam satu rumah tangga. Jadi ada dua bagian dalam okomama itu, dari wadah okomama itu, ada induk dan tutup. Induk dan tutup itu punya makna-makna tersendiri. Ya, induknya itu tempat menampung apa yang dihasilkan. Dan sedangkan dia punya tutup itu bagaimana secara eksternal orang tahu bahwa di dalam itu okomama itu ada sesuatu. Yang sesuatu itu tersimbolkan pada sirip pinang, kapur, dan tembakau.
0: Dalam ruang persegi, okomama tersimpan empat unsur utama, sirih pinang, kapur, dan tembakau. Keempat bahan ini tidak pernah hadir tanpa makna, melainkan memiliki representasi dari harmoni gender dan simbol persatuan yang kuat.
1: Simbol budaya yang terkandung dalam sirih pinang, kapur, dan tembakau itu adalah sirih itu melambangkan laki-laki. Pinang melambangkan perempuan, kapur itu melambangkan ikatan, satu kapur yang mengikat keduanya dalam satu semangat kebersamaan, yang nanti kalau digabung tiganya itu akan kelihatan merah, sehingga itulah warna yang menunjukkan bagaimana kemampuan atau metode dalam hidup berinteraksi sosial. Sedangkan kalau tembakau itu adalah satu simbol penyemangat. Begitu tambah jadi tembakau, orang tambah semangat.
0: Dalam praktiknya, okomama menuntut etika dan penghormatan yang mutlak. Menyuguhkan okomama kepada orang tua, tamu, atau dalam upacara adat memiliki tata cara tersendiri yang mencerminkan nilai keberadaban seseorang. Pelanggaran terhadap etika ini dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab.
1: Kalau hanya khusus untuk sirih pinang, tembakau, dan kapur itu hal-hal yang lumrah. Tetapi dalam konteks tertentu, penggunaan tempat sirih ini atau okomama ini, itu sangat-sangat punya nilai-nilai yang sangat menyentuh kehidupan atau metode. Bagaimana berhadapan dengan orang lain menggunakan tempat siri. Cara menyuguhkan itu tidak bisa asal taruh di atas meja lantas suruh ulang makan siri, sudah tidak. Tetapi ada sikap-sikap tertentu. Ada sikap-sikap yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada lawan bicara atau tamu atau orang yang kita hadapi. Kalau saya boleh cerita dari sisi orang TTS ya, khususnya orang Amanuban, itu menyuguhkannya itu, pihak yang menyuguhkan itu tidak bisa pegang satu tangan. Harus dua tangan, berlutut, kepala tidak boleh terangkat untuk melihat lawan bicara, itu baru disodorkan. Itu tangannya. Kalau misalnya hanya seorang satu tangan, maka itu dianggap orangnya tidak beradab. Kemudian kalau hanya berdiri baru diserahkan, itu juga kurang etis, walaupun memang tidak ada niat-niat untuk melanggar tata norma, tetapi memang sudah pasti dianggap tidak etis. Nah, harus berlutut baru diserahkan.
0: Lebih dari sekedar etika sosial, okomama memiliki kedudukan tertinggi dalam berbagai peristiwa kehidupan orang Timor. Mulai dari penerimaan tamu, perkawinan, upacara kematian, hingga pemutus perkara sengketa. Hal ini karena adanya kekuatan spiritual dan nilai kebenaran tertinggi yang diyakini hidup di dalamnya, yang disebut dengan Vanu.
1: Okomama ini merupakan satu sarana penghubung, sekaligus satu sarana untuk mengikat. Dan ada satu istilah, saya tidak tahu kalau di daratan timur lain, tapi kalau dari TTS ada satu istilah yang langsung disebut dengan di dalam pokok mama itu ada terkandung Vanu. Apa itu Vanu? Vanu itu sesuatu yang supranatural yang tidak bisa diuraikan dengan argumentasi atau diplomasi apapun juga, karena di dalam Vanu itu terdapat unsur-unsur kebenaran. Kebetulan saya orang Kristen, saya anggap bahwa di dalam Vanu itu ada terkandung kebenaran urutan kedua dari kebenaran Yesus. Oh, karena tidak bisa disangkal kalau ada Vanu di dalam itu okomama, maka itulah yang benar. Kaitan dengan hubungan sebagai sarana pengikat, penghubung untuk sesama manusia, pokok mama ini dipakai untuk tidak hanya untuk menaruh siripinan kapur dan tembakau, tetapi dia sebagai sarana untuk menunjukkan bagaimana orang Timur itu punya keberadaban. Keberadaban dari atoin meter itu akan terlihat pada bagaimana menggunakan pokok mama itu sendiri. Sehingga kalau ada yang melanggar tentang pemanfaatan pokok mama, nah mungkin ini iman suku, tapi ya itulah yang terjadi, bahwa langgar apa yang dinyatakan lewat pokok mama itu agak sedikit fatal. Ya, jadi begini, di dalam Vanu itu ada hal-hal yang sifatnya norma, ada hal-hal yang sifatnya norma, dan melakukan kegiatan menggunakan okok mama itu harus normatif, tidak bisa asal sembarang. Kalau kaitan dengan nanti efek atau akibatnya kalau melanggar, itu tentu ada hal-hal yang kalau tidak ada hal-hal yang prinsip, mungkin pelanggaran itu ya anak atau pihak yang menyuguhkan itu dianggap tidak beradab, ya bahasa pasarnya bilang anak kurang ajar, dan lain-lain, sehingga terkadang tidak disenangi orang tua atau pihak lain. Tetapi di dalam opok mama itu misalnya dalam kegiatan penimangan, dalam atau proses perkawinan, perjanjian yang diterima atau apa saja yang diterima melalui okok mama itu sah dan tidak boleh batal. Kalau batal, maka efeknya akan fatal. Dan itu saya ini umur sudah 70 hampir 80 tahun ini, dan itu terjadi ulang-ulang. Pelanggaran terhadap okok mama itu sangat fatal. Sayangnya, karena ada modernisasi, ada politisasi, ada apa segala macam, sehingga kadang-kadang okok mama ini salah digunakan. Mau jadi anggota dewan, jual nama pakai okok mama. Itu pelanggaran total.
0: Namun, tantangan terbesar pelestarian okok mama di era modern ini justru datang dari gelombang akulturasi dan perubahan zaman, di mana sebagian generasi muda mulai kehilangan pemahaman esensial mengenai jati diri mereka sebagai atoin meto.
1: Ya, jadi begini, ini kembali kepada kesadaran. Kesadaran dan pemahaman. Kalau dia sadar dia sebagai atoin meto, maka dia harus siapkan okok mama. Kalau dia paham tentang okok mama, maka pasti dia akan siapkan untuk okok mama. Kalau dia tidak paham, dia hanya anggap itu sebagai satu wadah untuk taruh siripinang kapur dan tembakau, maka nol, tidak akan ada arti apa-apa. Tapi kalau ada pemahaman-pemahaman nilai, fungsi dan makna dari Okomama itu sendiri yang mengandung filosofi, budaya atau metode, maka pasti ya tahu. Jadi bukan soal wadahnya, tapi bagaimana kandungan yang ada di dalam Okomama itu sendiri. Ini begini, jujur, kita harus berani jujur bahwa tantangan ini bukan datang dari orang lain. Tantangan ini datang daripada anak-anak atau Neto yang susah kolang dan akhirnya pulang dia jadikan Okomama sebagai sarana politisasi dan membodohi orangnya sendiri termasuk generasinya sendiri. Akhirnya anak-anak sekarang ini untuk memahami itu Okomama saja tidak bisa. Artinya dia tidak kenal diri sendiri. Jujur bahwa pemerintah tidak ada sikap. Pemerintah tidak ada sikap bagaimana membudayakan budaya Okomama kepada generasinya. Itu kata kunci. Jadi kalau mau anggap tantangan itu, yang memberi tantangan itu bukan orang yang punya budaya itu sendiri, tapi itu dari orang-orang atau metode yang sudah sekolah setengah-setengah, tidak tahu, dia hanya belajar ilmu yang sifatnya akademik di sekolah, tapi tidak belajar tentang norma dan budaya.
0: Pendengar, Okomama mengajarkan kita bahwa sebuah tradisi bukan sekedar materi yang tampak oleh mata, melainkan tentang nilai penghargaan, penghormatan, dan kejujuran yang mengikat hati antara sesama. Menjaga Okomama berarti menjaga martabat dan kebenaran jati diri di masa kini.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Wakil Gubernur NTT Junia Sadoma minta pemerintah kabupaten segera manfaatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan bencana sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh kementerian. Dukungan ini berupa bantuan sebesar 40 M untuk pemerintah provinsi NTT dan 20 M untuk masing-masing kabupaten terdampak. Informasi selanjutnya, Pemprov NTT menyiapkan skema bantuan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Hal ini disampaikan Wagub NTT Junia Sadoma saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nagekeo Selasa kemarin. Bantuan yang akan diberikan berdasarkan tingkat kerusakan bangunan yang dialami masyarakat terdampak. Pemerintah terlebih dahulu melakukan penataan dan penilaian kondisi rumah sebagai dasar menentukan bentuk serta besaran bantuan. Untuk rumah yang masuk kategori rusak berat, pemerintah menyiapkan bantuan berupa pembangunan kembali hunian baru bagi warga. Besaran anggaran setiap unit rumah akan mengacu pada standar harga dan regulasi penganggaran yang berlaku. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 Nikali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskil Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Po yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum Kak Fajriah. Mohon maaf Kak Fajriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk suara yang lebih jelas.
3: Iya. Tes satu. Iya.
2: Oke, lebih baik. Gimana? Lebih baik, ya.
3: Okay. Halo Noel dan juga pendengar program 4 di seluruh Indonesia dimanapun Cimandun pun berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
2: Iya, okay, sudah baik. Ya, sudah kedengaran sampai sini. Okay, Kak Fajriah, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
3: Kalau panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan Noel.
2: Cik Tuan dan Puan.
3: Iya betul.
2: Okay. Untuk Kak Fajriah sendiri maunya dipanggil apa nih?
3: Puan Jiah aja.
2: Puan Jiah ya, oke siap Puan Jiah. Oke Puan Jiah, mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
3: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program 4 dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Suara Budaya Nusantara era Pekanbaru kali ini kita temanya ada Patriotisme Melayu Riau. Tentunya Jia hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Jia udah gak sabar ini untuk berbicara soal.
2: Siap, siap Puan Jia. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu. Untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Puan Jia.
3: Oke baik, nah tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada, nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon, baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
2: Iya,
3: baik, kebetulan sekali ya Datuk, nah, panggilannya Datuk, betul ya, Datuk?
4: Betul,
3: ya.
4: Datuk Sri gitu.
3: Baik, Datuk Sri, kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, bulan lahirnya negara Republik Indonesia. Wah, topik kita ini Patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini Patriotisme Melayu Riau maksudnya dalam hal apa ini Datuk?
4: Maksudnya dalam gini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan tersebut 7 baris gitu, bayangkan. Sementara di sisi lain, kita mendengarkan ini karena kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini.
3: Uh-huh.
4: Bukan saja dari segi bahasa, yaitu kita tak bahasa, harta benda, tapi uh-huh. juga perjuangan fisik. Gitu. Dan kita malahan mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau, ya, mm-hmm. itu adalah daerah yang pertama-tama kali menentang penjajah asing.
3: Mm.
4: Ya, ya. Jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu. Dan sudah, dan kemudian itu terus bergulir, dan dari sini kita memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu ya.
3: Mm-hmm.
4: Nah, tapi itu soal biasa sebenarnya. Sebab gini, kenapa kita melalui Riau? Melalui Riau ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri.
3: Mm.
4: Jadi, itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini, jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu.
3: Mm-hmm.
4: Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah, kalau sekarang, patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka, itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu maka menerima itu. Nah, sekarang pertama gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat, Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka. Gitu. Jadi dia ketika kemaharajaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada dari situ. Nah, 1511 Melaka dijatuhkan oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 orang-orang 1511 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali, dan waktu itu kerajaan Melaka itu kerajaan yang paling makmur di Nusantara.
3: Mm-hmm.
4: Nah, kalau kalau kita lihat misalnya di dalam penelitian asing mengatakan ada 4 kerajaan yang besar di Indonesia, di Nusantara.
3: Mm-hmm.
4: Pertama misalnya Sriwijaya. Ingatnya Sriwijaya itu juga berpusat di Riau satu. Mm-hmm. Yang kedua kerajaan Majapahit. Yang ketiga kerajaan Demak. Yang keempat adalah Melaka. Nah, di Melaka itu 90 bahasa berada di pasar. Itu menunjukkan orang betul ramai. Nah, suatu saat 1511, mereka kemudian diruntuhkan oleh Portugis.
3: Uh-huh.
4: Ya. Nah, 1512 orang-orang Riau ini pergi menyerang Portugis di Melaka. Jadi ini, Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud, setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Nah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu adalah satu sama Riau sebagai provinsi Riau. Ya. Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemerajaan kembali untuk menguatkan itu ke Kampar gitu. Dan Riau gitu ya. Nah ini, ketika 1511 Melaka dijatuhkan Portugis, 1512 orang-orang Riau dari Gasib, dari Bengkalis, dari apa ini, pergi menyerang Portugis di Melaka. 1512. Hanya beberapa bulan setelah Melaka jatuh Portugis. Nah, itu pertama. Yang kedua, tahun 1516, orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasinga II, yang dipimpin oleh Narasinga II, Raja Indragiri, pergi menyerang Portugis di Melaka. Dan menang. Waktu itu. Portugis kalah. Tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan, sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu nih, di luar. Jadi sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri.
3: Oh,
4: maka
3: baik.
4: Maka Narasinga II mundur, dia balik lagi dia ke Indragiri. Tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis.
3: Mm-hmm.
4: Yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan justru juga matinya di Indragiri.
3: Nah. Baik, Dato, berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya nasional di Indonesia khususnya gitu ya.
4: Nah, kemudian itu satu yang jadi benar. Mohon maaf, dalam catatan sejarah nasional, orang yang petugas itu diserang tahun 1521. 1521 berarti sudah sekian tahun. Itu disebut, kita tidak menuduh itu salah, bukan. Tapi itulah kenyataan. Kemudian Fatahillah menyerang 1521. Sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan Portugis. Itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional. Sehingga kemudian waktu itu saya ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional. Saya katakan kami dari lembaga Riau mengatakan Pak Menteri kalau Bapak membuat itu ditulis dari daerah. Artinya kita bisa buat sejarah nasional dari Riau. Sejarah nasional dari Jawa Barat. Sehingga dari daerah muncul. Kemudian banyak buku. Kita ini bangsa yang besar. Dan luas sekali tentu banyak buku. Itu baru dari segitu. Kita setiap abad itu berperang. Pada abad setelah habisnya. Coba lihat. Orang-orang kalau catatan kita peperangan patriotisme ini. Kepada abad ke-19 banyak. Nah di Riau itu abad ke-17 sudah ada tadi kan. Kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara. Itu dia juga Tengku Buang Asmara dia berperang dengan Belanda gitu. Nah, kemudian kita juga kenal dengan namanya Tuanku Tembusai. Ingat, Tuanku Tembusai dia berperang bukan hanya di Riau. Dan itu waktunya 19 tahun. Berperang dia di Sumatera yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat, kemudian juga dia masuk daerah yang namakan Sumatera Utara. Malah terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat. Dan harus diingat bahwa waktu itu Malaysia, Indonesia itu kita ini kawasan yang satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa gitu. Nah, terakhir ini saya itu Tuanku Tembusai. Perangnya 19 tahun. Nah, dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuanku Tembusai. Nah, kemarin ini baru kemarin nih. Hari Ahad kemarin, minggu kemarin nih. Saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat, di Sumatera Tengah, kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau, Kampar. Jadi, Sumatera Barat, apa-apa itu sudah dikuasai Belanda, Riau belum. Justru terakhir kita. Nah, dan itu terkenal nama Dubalang Usman, Dubalang Datuk Tabano misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat berbeda dengan memiliki catatan-catatan yang banyak. Dan itu tidak dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang tersebut orang masuk hukum adat. Itu juga ikut bertempur. Contoh misalnya, kalau kita orang Riau ini pasti pernah dengar nama Koyan. Koyan itu orang Akit. Orang Akit dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai kalau menurut satu catatan itu sebabnya Akit ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah, sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari masyarakat pedalaman. Akhirnya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Terakhir kalau kita lihat pada semua bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan masuk hukum adat. Dan semua kerajaan itu mengatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Malahan, Sultan Syarif Kasim misalnya, bukan hanya menyerahkan kedaulatan, tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini. Kan? Itu artinya, hendak kita pandangkan bahwa patriotisme Riau itu, Melayu Riau itu, dalam pengertian, jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang, tetapi juga harus sebab kalau bicara Melayu Riau, itu kita bicara internasional sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan Riau tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kau tahu kan sekarang Melayu Malaysia bukan, padahal di Indonesia ini juga di Indonesia pun puncaknya Melayu itu. Misalnya contoh di Kampar itu, Kerajaan Sriwijaya depan tahu yang justru berada di Kampar. Nah, kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu justru kemudian dia meninggalnya di Kampar kan? Meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak. Justru datang dari kita sini. Oleh karena itu kita perlu mengemukakan, dan alhamdulillah pada ini memberi kesempatan pada kita untuk bicara ini. Kita bicara-bicara bukan percaya atau tidak, tetapi kita ini sama-sama. Oleh karena itu wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan republik ini, tetapi republik ini juga harus memberikan kontribusi yang adil kepada wilayah ini, bukan hanya ada pengakuan tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Okay. Itu
3: maksudnya. Berarti Datuk Sari memang Provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu, itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara ya. Bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga, Narasinghe yang sekarang adalah Singapura.
4: Narasinghe itu Indragiri.
3: Baik.
4: Kalau kita lihat gini, Jan. Hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia, 31 Agustus. Dan tahun 57. Coba ingat. Hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Usia Riau sama Malaysia sama. Riau sebagai provinsi, Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
3: Iya, betul.
4: Nah, makanya oleh Soekarno ditekanlah surat keputusan Riau itu 9 Agustus bukan di Jakarta ada tangan. Dia justru ada tangan di Bali gitu. jadi itu betul-betul undang-undang darurat yang kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Itu kena darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara harus kita bicara itu, tetapi kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan. Di samping kita juga tadi orang Melayu itu tak suka pamer gitu. Jadi kalau pamer itu paling malas. Tetapi saya katakan semalam pada anak-anak muda Kampar, kalau kita tak ngomong siapa yang tahu kita? Maka kita ngomong, jangankan kita Islam saja kalau kalian tidak dakwahkan, tidak ada yang tahu bahwa betul. Islam begini. Harus disampaikan, sampaikanlah, maka kita sampaikan ini. Dan rangka itu ada supaya kita bisa saling memahami itu.
3: Baik. Nah, kalau untuk sejarahnya sendiri, Datuk Sri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa, Datuk?
4: Ya, karena memang kalau kita lihat gini ya, coba Anda lihat, mungkin direnungkan. Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah, ya kan? Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir, ya? Di pinggir Sumatera Timur kan? Tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir kan, tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia, kita justru berada di tengah. Nah, dalam arti gini, ada pilihan, tetapi pilihan paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini gitu. Yaitu, dan karena ada sejarah kalau kita mengatakan gini, mohon maaf tuan ya. Pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini, sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia. Begitu. Kita katakan, apa tak Malaysia bagian dari Riau kok? Begitu kan? Coba gitu kan? Jadi kembali kita lihat kerajaan Johor, kerajaan apa itu? Justru kan tadi saya katakan, justru dari sini dimunculkan.
3: Akhirnya dari
4: Indragiri. Iya, itu kan. Jadi itu itu artinya ya alhamdulillah kita. Nah, leluhur kita telah membuat satu pilihan, dan pilihan itulah yang harus kita jaga sekarang.
3: Baik, Datuk. Tadi sedikit dia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan hampir 100% ya, Datuk ya? Atau berapa jumlah pastinya waktu itu, Datuk?
4: Kalau waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini, kalau kita lihat gini ya, kalau kita lihat sewaktu Sultan Syarif Kasim menyerahkan 30 juta golden nilainya itu, tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah berproduksi. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar. Dan itu minyak terbaik di dunia. Minas. Minas. Dan minas kan ditambang ketika Sultan Syarif Kasim masih berkuasa. Dan itu kerjasama antara Kedan Siak dengan kerajaan dengan Belanda, dengan perusahaan Belanda. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19, ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang biji timah, dalam catatan-catatan Belanda disebut timah di sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung, begitu disebut itu. Itu juga kan diserahkan gitu. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan untuk Tuan Republik. Malahan, mohon maaf, menurut catatan bahawa Sultan Syarif Kasim juga ikut menyumbang pesawat celewah yang di Aceh. Dia juga ikut menyumbang. Artinya Peranan Riau juga ada di dalam pesawat yang selama ini kita tak pernah dengar. Nah, itu kan adanya. Tapi itu soal sumbang menyumbang itu persoalan ikhlas dan itu tak perlu kita kungkit. Tetapi perlu juga disadari.
3: Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
4: Nah itu kan gini anu poin ya. Saya di sini merasakan misalnya, ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Waktu SMP, SPG, saya dulu S2 SPG. Ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diajar. Kecuali itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah, alhamdulillah, kita kan ada pelajaran budaya Melayu Riau dan itu sudah diakui secara nasional ya. Jadi gini, di dalam pelajaran budaya Melayu Riau itu juga disebut diungkapkan tentang bagaimana posisi kita dan kita berterima kasih lah. Ya, cuma gini, mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cuma baru 5 provinsi ya. Satu bahasa pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Bali. Kalau Jawa ini dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja. Nah, maka saya berlima. Bali berempat. Kemudian budaya Melayu Riau. Nah, di dalam budaya itu ada 13 item. Itu kita ajarkan. Kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan Republik ini. Apa peranan kita dan di mana posisi kita. Gitu. Itu termasuk ini Tuan Malaysia. Ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Abdul Wahab Rokan dijadikan sebagai pahlawan nasional.
3: Pahlawan nasional ya.
4: Dia justru berdua bukan di Riau. Tapi justru dia di seputar utara sana Pahlawan gitu. Utara ya, di Gunung Sana Utara. Dan pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Host Cokro Aminoto mengikuti kita. Artinya dia juga ikut menumbang secara intelektual jelas dia muridnya 20,000 orang ya dari pendidikan, tapi juga dia memang uang walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ ada ya, kalau ulama-ulama besar ini kan tak punya uang banyak gitu kan, ya. Tapi ketika kita memberi itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, jadi segi juga di olahraga peperangan masuk orang-orang Sakai, orang-orang Akit juga ikut bersama-sama untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajahan asing.
2: Iya. Oke, baik. Puan Andrea, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti ya. Begitu.
3: Break, Noel.
2: Oke, deh. Boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
3: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Ceton dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
2: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124-928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilakan. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Datuk Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke. Di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya, yang masuk udah ada. Tapi gimana di Jakarta, udah ada penelpon belum, Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik. Selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa ini?
3: Selamat siang. Assalamualaikum, Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria.
3: Dengan Cik Guria ya.
1: Iya, siap.
3: Baru ada Puan siapa?
1: Puan Dria.
3: Puan Dria, sama bersama namanya ya. Dengan Cik Guria nih di Jakarta Selatan, dengan narasumbernya, manggil apa nih? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, assalamualaikum.
4: Iya, wah,
3: senang sekali ya ada undangan di acara ada Budaya Nusantara Pekanbaru ini.
1: Iya.
3: Memang patriotisme ini Melayu Riau adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan Sultan, benar nggak? Dan filosofi hidup masyarakat Melayu di Riau untuk membela kedaulatan bangsa serta menjaga kehormatan negeri. Ya, terakhir ini pas bulan Agustus sudah mau selesai temanya. Iya. Nih bagus banget ya. Nah, Datu ini kan pasti ada nilai dan falsafa utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Yeah. Anda adat bersendi sahranya itu ada. Nah, seperti apa nih tokoh-tokoh dan sejarahnya perjuangan seperti Sultan Syarif Kasim, Tengku, siapa lagi ya aku terbaca? Tengku ya, Tambusai.
2: Nah,
3: itu saja saya mau ingin apa tanggapan dari Datu. Amat baru-baru ini kan di Pekanbaru baru patriotisme orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti apa nih di tengah arus globalisasi semangat patriotismenya orang Melayu Riau menjadi modal penting lah dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya. Itu ya, saja. Puan, Datuk, Bang Noel,
1: ya,
3: terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Cik Guria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya ya, tadi, Datuk.
4: Ya, ya. Dan di situ juga kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah. Sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang, dua terbilang. Mm-hmm. Patah tumbuh, hilang berganti. Satu pergi, dua pergi. Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua, tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain gitu ya.
2: Okay.
4: Yeah. Ada yang lain, soal itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya, dia bahwa dia menyerahkan dia, kemudian dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal itu.
2: Oh,
4: seorang raja berkuasa ya.
1: Jadi
4: ya, soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia, dia sudah menyerahkan itu, kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab begini, harta-harta siak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang.
2: Nah,
4: itu sekarang tak bisa diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu harus menerima ya, sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa itu keadaan hidup seperti itu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita. Gitu.
2: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya, menjadi miskin papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih.
4: Tuanku Tambusai juga gitu ya, Tuanku Tambusai daripada dia menyerah pada Belanda, lebih bagus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal kan sebagai seorang ulama ya, dia tak begitu anu, tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan seperti itu.
2: Oke, okay, nah, baik. Ya. kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya, Datuk gitu. Ya. Karena
4: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda dengan menggunakan berbagai cara, termasuklah kita kerjasama dengan RRI ya, kan begitu. Jadi kita dengan RRI kan sudah alhamdulillah 2 bulan berjalan, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak-anak muda, macam kita menggunakan AI itu hampir tiap hari, bagaimana berhubungan dengan mereka itu. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau gitu.
2: Oke. Baik, Noel, sepertinya sudah terjawab nih, Noel.
1: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Oke. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
2: Iya, adanya WhatsApp nih, Noel.
1: Baik, boleh dibacakan enggak apa-apa.
2: Boleh dibacakan ya. Iya. Assalamualaikum Suara Budaya Nusantara, RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai Daerah Istimewa Riau. Itu seperti apa, Datuk? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Ya. Nah, gitu pertanyaannya, Noel.
1: Iya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
4: Sudah selayaknya. Ada tujuh hal yang menjadi pedoman itu, di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Melayu Riau, kemudian petrosumber tadi itu dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus yang mana, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga. Nomor dua terbaik Indonesia ya di Riau. Dengan beragam di sini ada 80-an, ya 80-an dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitannya Pekanbaru itu kan luar biasa ya. Nah, itu terjaga dengan baik. Makanya apalagi ya juga yang ini juga menarik pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar gitu ya.
2: Betul. Ya, sampai hari ini ya Datuk ya. Dari bawah dari atas itu, semuanya.
4: Jadi dari ada minyak di atas ada minyak di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga kita akui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Masyarakat adatnya itu satu. Nah kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai dari semua itu, istimewa itu secara budaya. Jadi kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya. Riau itu budaya Melayunya gitu. Nah, budaya Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima itu pengakuan sebetulnya. Pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa, saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu perlu mengaku dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai berharga. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi artinya Daerah Istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya, berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Misalnya contoh misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar di tanah Melayu? Dan itu justru berpusat, kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, oke. Jadi ada satu saat yang berada di Riau, ada satu saat yang di Sumatera Selatan, ada juga saat yang di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai 100 tahun sudah 3 kali pindah ibu kota negara kan. Ada di Jogja, ada apa gitu, dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan gitu. Contoh bagaimana kalau kita bicara pusat sejarah itu berada di Riau, itu ketika memang dia senang berada di Riau gitu. Jadi itu keistimewaannya di situ gitu.
2: Oke, baik.
4: Satu lagi yang keistimewaannya, di Riau ini ada tiga kerabat gitu. Tali kerabat. Kalau misalnya kalau kita misalnya di Sumatera Barat, kekerabatan itu ditentukan oleh maternia. Misalnya di Jawa itu paternia, bapak. Kalau di Riau tiga-tiga ada. Ada maternia ada, di Kampar di apa itu maternial parental, kemudian paternial di Riau pesisir. Tapi juga ada parental ini gabung tiga-tiga itu ada, dan itu alhamdulillah tidak ada masalah dalam ini gitu. Nah itu menunjukkan bagaimana kayanya Indonesia dan itu bisa kita lihat contoh di Riau. Bagaimana misalnya kepemimpinan tradisional di Riau itu masih hidup dan bisa bergabung dengan modern. Contoh misalnya di Pelalawan. Pelalawan itu ada bupati, tapi juga ada Sultan Pelalawan masih berfungsi. Juga berfungsi secara budaya ya. Juga ada kebatin tradisional yang lebih tua dari apa masih berfungsi. Ada di sana disebut Bosman Batin itu masih berfungsi. Mana soal pengadilan masih menerima soal macam keterangan mereka mengenai tanah. Itu masih hidup. Tempat lain tidak ada yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimanapun di Indonesia ada monarkinya, ada tradisinya, ada kepemimpinan masih ada, dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui, dan artinya perjuangan Riau dan sebagai istimewa yang dipelopori oleh LAM itu sifatnya memang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang.
2: Nah, itu tuh. Baik, Noel, apa masih ada dari Jakarta yang ingin bertanya?
1: Baik, sebenarnya masih ada nih, masih banyak Puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu ini kita ya.
2: Saya baru sadar.
1: Iya, betul banget, udah nggak kerasa, udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di lain waktu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
4: Insyaallah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depannya. Insyaallah.
1: Oke, baik ya, semoga patriotisme nggak hilang, nggak cuma di warga Melayu Riau saja, tapi di seluruh Indonesia tetap patriotisme menjadi hal yang utama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Datuk Sri dan juga Puan Jia ya, untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Datuk dan juga Puan ya.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih kembali juga Noel.
1: Siap, itu dia. Abang Po dan pendengar semua ya di Nusantara, itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit dari undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana memastikan aktivitas pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat NTT telah kembali berjalan normal setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang melanda Flores pada 15 Agustus yang lalu. Hal tersebut disampaikan Widianti saat gelar konferensi pers usai melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo Jumat 28 Agustus yang lalu. Ia juga menyampaikan duka mendalam kepada masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Flores. Ketengah informasi berikut, paguyuban Tionghoa ND kembali menunjukkan kepedulian sosial dengan menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga terdampak bencana yang bermukim di kawasan Jalan Anggrek, Kota ND, Kabupaten ND, NTT. Bantuan ini diberikan untuk meringankan beban ekonomi warga yang tengah menghadapi masa sulit setelah bencana. Tokoh masyarakat ND Anselmus Basil membenarkan adanya aksi sosial yang dilakukan paguyuban Tionghoa ND tersebut. Ia juga mengapresiasi kepedulian dan respons cepat komunitas Tionghoa di ND dalam membantu masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Nada, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.
1: RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat sore Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nuna. Kotong ketemu lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, dan selama 1 jam sampai di jam 4 nanti untuk sesi pertama Pro Dangdut hadir menemani kotong semua. Ya, yang mau kasih salam spesial di Pro Dangdut, beta persilahkan dari telepon Pro 40380833499 atau di WhatsApp 0811382010043 ya. Bapak Mama bisa gabung join dengan beta. Nanti beta akan persilahkan ya untuk Bapak Pantun juga, atau mau salam-salam juga boleh. Bahkan mau request lagu dangdut juga boleh. Beta terima dulu di line WhatsApp kali ini. Halo Pro Dangdut, selamat sore. Dangdut adalah kita. Selamat sore Kakak Nona. Senang sekali hari ini ketemu dengar suara laginya Kakak Nona. Bagaimana kabarnya?
1: Baik, di akhir bulan anginnya cukup kencang ya Kakak Jen ya.
0: Iya, betul sekali, anginnya cukup kencang. Rasa-rasa kayak semua harus tanggal 1 begitu kok Kakak Nona.
1: Iya, itu kan jadi padahal kemarin lagi tenang itu mainnya
0: ini nih beta jadi ingat nih film zaman dahulu dengan judul Angin Tak Dapat Membaca. Kayak begini mungkin.
1: Oh iya betul.
0: Masih ingat kesan deh itu. Itu judul film Kakak Nona.
1: Iya.
0: Asik. Ya.
1: Kalau okay. Dulu kan ada film yang putih-putih pasir di laut.
0: Oh iya, betul.
1: Pokoknya sekarang nggak pernah diputar lagi.
0: Iya, itu sudah.
1: Oke deh, Kakak Jen sehat-sehat kok sayang.
0: Sehat ya Kak sayang.
1: Oh syukurlah Tuhan berkati Kakak di hari ini.
0: Tuhan berkati Kakak Nona juga.
1: Alhamdulillah di hari baru, di akhir bulan ini dengan penuh sukacita.
0: Amin.
1: Dan ketong akan masuk di bulan baru di bulan 9. Semoga dalam keadaan baik-baik saja Kak Jen ya.
0: Amin Kakak sayang.
1: Aku punya pantun untuk mengakhiri bulan ini.
0: Asik, silakan Kakak. Dari beta bantu cakap.
1: Apalagi ya, ukur-ukur ikan lele akhir bulan telah berakhir.
0: Oke, ubur-ubur ikan lele, akhir bulan son ada uang le.
1: Betul Kak Jen.
0: Oke. Ada lagi pantunnya? Cukup. Oke, baik. Silakan. Lagu yang mana Kakakku?
1: Lagunya dari apa? Di Diana, di mana ada kamu di situ aku.
0: Beta siapkan lagunya.
1: Salam-salamnya buat Kanana di Evano. Mama Irin di mana lagi? Di Niki-Niki lagi pantau gabung sudah. Buat kawan ini di MPU dan juga buat Munda Nidiarno. Nah kalau bisa gabung kok baru pantun dulu. Jangan cuma di malam hari.
0: Sudah.
1: Ada Munda punya pantun banyak dulu tuh Kak Jen.
0: Iya.
1: Dan juga buat semua Batila juga lama tidak bergabung. Dan Kakak Tari, Kakak Dani, Ade Melani dan semua pendengar setiap perempat dimanapun berada. Dan saya mau bilang, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Untuk RRI Prosat RU Indonesia yang akan rayakan Hari Radio pada tanggal 11 September. Dan semoga radio tetap semakin jaya di udara.
0: Amin.
1: Oke, buat
0: terima kasih.
1: Iya. Selamat sore
0: Kak sayang. Ya baik, terima kasih Kakak Nona Sicilia yang selalu ceria ya. Luar biasa sekali, bikin ketong juga tetap semangat ya. Semangat di akhir bulan begitu. Ada yang punya pantun akhir bulan, silakan berbagi ya dengan Beta di sini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, papa mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona yang jam segini ada kok yang baru habis makan siang atau yang belum makan sama sekali karena tersibuk dengan kerja. Aduh, ini akhir bulan le, jangan sampai kotong sakit le, begitu le. Tetap jaga kesehatan ya, salah satunya dengan makan yang tepat waktu biar kotong jangan sakit, karena kalau sakit pengeluarannya bertambah besar, begitu. Oke, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, menantikan ada yang masih mau bergabung dengan Beta. Beta hadirkan dulu koleksinya Hedi Riana, di mana ada kamu di situ ada aku. Lagunya Beta bingkiskan spesial untuk kakak nona Cecilia di Mantasi.

alat musik dari Pulau Rote adalah persembahan Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia dan dunia. Sasando atau Sasando memang merupakan alat musik yang khas dan unik. Sejarah alat musik Sasando ada beberapa versi. Versi pertama, konon Sasando ditemukan oleh dua orang penggembala kambing di Rote. Versi lain menyebutkan penemunya ialah Pupuk Soroba. Melalui inspirasi, sewaktu menyaksikan seekor laba-laba besar asik memainkan sarangnya sehingga terdengar bunyi yang indah. Pupuk Soroba kemudian mencungkil lidi-lidi dari setangkai daun gowang yang masih mentah, lalu disenda, kemudian dipetik. Ternyata alat ini mengeluarkan bunyi yang indah. Pupuk Soroba mengembangkan penemuannya itu mulai dengan memasang tangkai daun gowang itu dalam haik, kemudian mencoba sejumlah bahan sebagai dawai. Karena setelah dipasang dalam haik suaranya beresonansi, maka alat itu disebut sandu atau sanu yang bergetar atau merontak-rontak. Sejak tahun 70-an, alat ini mulai populer dengan nama Sasando, yang merupakan pengulangan dari sandu-sandu atau sanu-sanu yang artinya bergetar berulang-ulang.

Versi lain, Sasando berasal dari legenda Sangguana. Konon, seorang pemuda bernama Sangguana terdampar di Pulau Ndana saat pergi melaut. Ia kemudian dibawa menghadap raja. Selama tinggal di istana raja, Sangguana menunjukkan bakat di bidang musik. Putri raja yang terpikat kemudian meminta Sangguana menciptakan alat musik yang belum pernah ada. Diilhami sebuah mimpi, Sangguana membuat alat musik yang diberi nama Sandu. Ketika sedang asik memetik alat musik itu, sang putri bertanya lagu apa yang sedang dimainkan Sangguana. Ia menjawab, Sari Sandu. Putri raja menamakan alat itu Depohitu, artinya sekali dipetik tujuh dawai bergetar. Alat musik Sasando meskipun terlihat sederhana, tapi mampu menangkap dan mengekspresikan nuansa dan emosi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, Sasando adalah alat musik pengiring tari, penghibur saat berduka, menciptakan keceriaan dan sukacita. Cara memainkan Sasando secara umum sama dengan alat petik lain, seperti gitar, biola, dan kecapi. Hanya senar Sasando harus dipetik dengan dua tangan seperti memainkan harpa. Tangan kiri memainkan melodi dan bass, sementara tangan kanan memainkan akord. Inilah keunikan Sasando. Pemainnya mempunyai kemampuan lebih karena memainkan melodi, bass, dan akord sekaligus. Sasando telah mengangkat nama Rote dan Nusa Tenggara Timur ke pentas dunia. Sasando bukan lagi sekedar alat musik tradisional yang dimainkan ketika menjaga ternak atau saat berduka, tetapi telah hadir dalam konser besar di mancanegara. Kiranya Sasando makin dicintai generasi muda agar alunan nada alat musik dari pulau paling selatan Indonesia ini tetap lestari, menghiasi kehidupan.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, itu dia koleksinya Syahiba Saufa, Kopi Dangdut yang terpotong di menit ke-37 lepas dari pukul 15 sore ya, papa mama semua. Silakan yang ingin ikut ya bergabung dengan Beta di sore ini dalam rangkaian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, boleh bel Beta di 0380833499 atau juga di line WhatsApp-nya Pro 4 0811 38201043. Iya, bapak mama semuanya, silakan Beta tunggu atensinya sambil Beta menyapa ya semua yang lagi dengar Pro Dangdut sore hari ini dimanapun berada dengan berbagai aktivitas sore hari ini bapak mama semua.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna, kebakaran hutan dan lahan, kotong baca informasi, kotong dengar informasi juga bahwa ini semakin meluas ya. Memang karhutla ini bukan saja membawa korban begitu ya, tapi juga kerusakan sumber daya alam, satwa dan lingkungan hidup, ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia begitu ya. Risiko peningkatan insiden penyakit pembuluh darah khususnya stroke dan juga stunting ternyata juga jadi perhatian serius Bapak Mama semua. Jadi sekalipun stroke ini adalah salah satu penyakit katastropik yang bisa dicegah dan diobati, namun lonjakan tajam terjadi belakangan ini akibat pertumbuhan populasi, meningkatnya penduduk lanjut usia di seluruh dunia, juga paparan terhadap risiko faktor risiko lingkungan dan perilaku gaya hidup. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, lima faktor utama faktor risiko dari stroke ini adalah hipertensi, ya, kemudian ada juga partikel polusi udara, merokok, kolesterol tinggi dan polusi udara akibat kegiatan rumah tangga seperti memasak dengan kayu bakar dan bakaran sampah. Paparan jangka pendek juga bisa meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, gangguan irama jantung dan gagal jantung pada kelompok rentan seperti lansia atau mereka yang telah mempunyai kondisi kesehatan tertentu. Sedangkan paparan jangka panjang bisa berakibat pada kematian. Nah, saat ini polusi udara kota tahu semakin dikenal sebagai faktor determinan lingkungan terjadinya penyakit otak dan pembuluh darah. PM2,5 berkaitan dengan stres oksidatif, peradangan sistemik dan gangguan fungsi dinding pembuluh darah yang mengganggu kerja syaraf dan pembuluh darah itu sendiri. PM2,5 kalau terhirup ya ini bisa menembus alveoli atau kantong udara mikroskopis di ujung bronkiolus paru-paru yang berfungsi sebagai tempat utama pertukaran oksigen dan karbon dioksida dan masuk sirkulasi darah, menyebabkan pelepasan sitokin atau protein yang mengatur kekebalan tubuh. Sementara itu ozon atau hasil reaksi polusi dan sinar matahari juga bisa menyebabkan cedera oksidatif pada saluran napas. Kedua proses tadi ini Bapak Mama semua juga mendukung teori akses peradangan paru-paru otak yang memberi studi berbasis bukti untuk kejadian penyakit otak dan pembuluh darah yang berhubungan dengan polusi.

Leluhur masyarakat Manggarai Timur yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur menganut kepercayaan animisme, mengakui keberadaan Tuhan sebagai sang pencipta manusia dan alam semesta. Secara animisme, leluhur orang Manggarai Timur menerjemahkan keberadaan Tuhan dengan berbagai lambang-lambang, baik yang ada di kain tenun sulam maupun di berbagai motif lainnya, seperti rumah adat dan berbagai ritual-ritual adat. Untuk mengenang dan melambangkan kehadiran sang pencipta itu, leluhur Manggarai Timur yang tersebar di pelosok terpencil menenun kain sulam bermotif mata manuk atau mata ayam. Mereka percaya bahwa cahaya Tuhan atau mata Tuhan yang memberikan mereka terang. Memang mereka tak melihat mata Tuhan, tetapi mereka melambangkan dengan mata manuk. Motif mata manuk yang ada di kain sulam sesungguhnya melambangkan mata Tuhan.

Sumba identik dengan pasola, sebuah atraksi perang para ksatria yang menunggang kuda sambil melempar lembing. Pasola berasal dari kata sola atau hola yang berarti sejenis lembing. Pasola atau pahola berarti permainan ketangkasan saling melempar lembing kayu dari atas punggung kuda yang sedang dipacu kencang antara dua kelompok yang berlawanan. Pasola diselenggarakan di Sumba Barat setahun sekali pada bulan Februari di Kodi dan Lamboya. Sedangkan bulan Maret, Pasola diselenggarakan di Wanokaka. Pasola dilaksanakan di bentangan padang luas, disaksikan oleh segenap warga Kabisu dan Paraingu atau dusun dari kedua kelompok yang bertanding, juga masyarakat umum. Peserta permainan adalah pria pilihan dari kedua Kabisu yang harus menguasai dua keterampilan sekaligus, yakni memacu kuda dalam kecepatan tinggi dan melempar lembing atau hola. Pasola biasanya menjadi klimaks dari seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka pesta nyale.

Asal usul Pasola adalah cerita cinta janda cantik jelita Rabu Kaba sebagaimana dikisahkan dalam Hikayat Orang Waibuang. Alkisah ada tiga bersaudara, Ngongo Tau Masusu, Yagi Wai Kareri, dan Umbu Dula yang memberitahu warga Waibuang bahwa mereka hendak melaut, tapi nyatanya mereka pergi ke selatan pantai Sumba Timur untuk mengambil padi. Setelah dinanti sekian lama, warga Waibuang merasa yakin tiga bersaudara pemimpin mereka itu telah tiada. Mereka pun mengadakan perkabungan dan bela sungkawa atas kepergian pemimpin mereka. Dalam kedukaan itu, janda cantik dari Umbu Dula bernama Rabu Kaba mendapat pelabuhan hati Teda Gaiparuna asal Kampung Kodi. Mereka menjalin hubungan asmara dan berjanji menjadi kekasih. Namun adat tidak menghendaki perkawinan mereka. Karena itu, Rabu Kaba dan Teda Gaiparuna nekat melakukan kawin lari ke Kampung Kodi. Beberapa waktu berselang, ketiga pemimpin warga Waibuang, Ngongo Tai Masusu, Yagi Waikareri, dan Umbu Dala yang sebelumnya dinyatakan hilang atau meninggal, tiba-tiba muncul kembali dan disambut warga Waibuang dengan penuh sukacita. Namun ketika Umbu Dala menanyakan istrinya, ternyata sudah dibawa lari oleh Teda Gaiparuna ke Kampung Kodi. Seluruh warga Waibuang dikerahkan untuk mencari dua sejoli itu dan akhirnya ditemukan di kaki gunung Boduhula. Namun, Rabu Kaba tidak mau kembali kepada Umbu Dala. Akhirnya, perkawinan antara Rabu Kaba dan Teda Gaiparuna berlangsung setelah Teda Gaiparuna membayar belis pengganti kepada keluarga Umbu Dala. Setelah perkawinan antara Rabu Kaba dan Teda Gaiparuna, Umbu Dala berpesan kepada warga Waibuang agar mengadakan pesta nyale dalam wujud pasola untuk melupakan kesedihan mereka karena kehilangan Rabu Kaba yang cantik jelita. Atas dasar hikayat ini, setiap tahun warga kampung Waibuang, Kodi, dan Wanokaka di Sumba Barat mengadakan bulan nyale dan pesta pasola. Pasola adalah perintah leluhur untuk penduduk pemeluk agama Marapu. Ini terlihat jelas pada pelaksanaan pasola yang diawali dengan doa semedi dan laku tapa atau puasa para rato. Sebulan sebelum pelaksanaan pasola, sudah diumumkan bulan pentahiran bagi setiap warga paraingu atau warga desa. Pada saat pelaksanaan pasola, darah yang tercurah dipercaya berkhasiat untuk kesuburan tanah dan kesuksesan panen. Bila terjadi kematian akibat permainan pasola, dipandang sebagai bukti ada pelanggaran atas norma adat yang berlaku, termasuk bulan pentahiran menjelang pasola. Selama pasola berlangsung, semua peserta, kelompok pendukung dan penonton diajak bergembira dan bersorak-sorai sambil menyaksikan ketangkasan para pemain. Pasola juga bisa dimaknai sebagai bentuk penyelesaian krisis suku melalui perang damai dalam permainan pasola. Pasola kini menjadi perekat jalinan persaudaraan antara dua kelompok yang turut serta dalam pasola dan bagi masyarakat umum. Pasola kiranya tetap lestari dengan menjunjung tinggi nilai luhur yang terkandung dalam atraksi perang ini.

Setiap momen akan dikenang jika ada jepretan kamera foto. Namun, bagaimana jika momen paling bersejarah di Republik ini hilang begitu saja tanpa ada satupun bukti foto? Nyatanya, hal ini hampir saja terjadi pada 17 Agustus 1945. Beruntungnya, seorang pemuda asal Minahasa bernama Franz Mendur mengarahkan kamera Leica 35mm-nya. Tiga kali ia menekan tombol rana, dan terciptalah tiga foto ikonik, yaitu Bung Karno yang sedang membacakan naskah proklamasi, pengibaran merah putih, dan juga kerumunan warga saat itu. Namun, ancaman besar datang tepat setelahnya. Tentara Jepang pun memburu para fotografer untuk memusnahkan bukti kemerdekaan. Di bawah ancaman bahaya, Franz tak hilang akal. Demi menyelamatkan sejarah bangsa, ia nekat menyembunyikan gulungan film negatif itu yang kemudian dikubur di tanah kebun belakang rumahnya di Petojo. 6 bulan lamanya foto-foto itu tersembunyi di dalam tanah, hingga akhirnya pada 20 Februari 1946, bukti otentik lahirnya Indonesia tersebut berhasil dipublikasikan ke seluruh dunia. Franz Mendur mungkin tidak memegang senjata di garis depan, namun lewat keberaniannya dan jepretan kameranya, kita hari ini bisa menyaksikan detik-detik lahirnya Republik Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman kemerdekaan saat ini? Sudahkah kita melakukan sesuatu untuk mengisi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang?

Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Ende menyerahkan paket bantuan sosial tahun anggaran 2026 berupa kapal motor fiberglass 2 GT kurang dari 3 GT dan sampan serbaguna fiberglass kepada 21 kelompok nelayan penerima bantuan. Penyerahan bantuan dipimpin langsung oleh Bupati Ende Yosep Benedictus Badeuda di Pantai Kota Raja, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Sabtu kemarin. Program bantuan prasarana perikanan tangkap ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Ende dalam memperkuat sarana dan prasarana sektor pertanian, diulangi sektor perikanan tangkap. Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Ende. Beralih ke informasi berikut, Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat kembali membuka seluruh layanan poliklinik untuk masyarakat mulai hari ini setelah sempat menghentikan sebagian layanan akibat gempa bumi pada 15 Agustus yang lalu. Sejumlah poliklinik telah kembali melayani pasien, meski demikian aktivitas pelayanan sementara masih dipusatkan di lantai 1 dan 2 dengan menggunakan tangga darurat. Bahkan sejumlah ruangan di lantai 1 yang sebelumnya digunakan untuk registrasi dan ruang tunggu, kini dimanfaatkan sebagai ruang ICU dan ruang perawatan pasien. Sementara itu, tenda pelayanan gawat darurat yang sebelumnya digunakan untuk penanganan pasien masih berdiri di halaman rumah sakit, namun sudah tidak terdapat lagi pasien di dalamnya. Pelaksana tugas Direktur RSUD Komodo Paulus Ndarung mengatakan bahwa seluruh layanan poliklinik telah dibuka kembali. Sementara untuk pasien rawat inap, pihak rumah sakit berencana mengembalikan pelayanan ke ruang perawatan di lantai 3 dan 4 dalam 2 hingga 3 hari kedepannya. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali, Beta Jayan, sampai jumpa.

0: Awi, kakak, lihat ini doh. Ketumpung pesanan keripik pisang dengan sambal luat di online ini terlalu banyak.
1: Betul toh, Ade. Makanya beta bilang, jangan cuma tunggu lowongan kerja sa. Katong olah pangan lokal jadi usaha, hasilnya juga luar biasa toh, Ade.
0: Betul, kak. Modal kecil juga sempapa. Yang penting konsisten, kreatif, dan berani mulai sadolo toh.
1: Nah, itu tahu. Usaha tuh soalnya harus tunggu modal besar toh. Dengan memanfaatkan potensi daerah dan teknologi digital nih, anak-anak muda NTT bisa bangun ekonomi mandiri dan buka lapangan kerja baru. Kayak katong begini nih.
2: Mari jadi wirausaha muda yang inovatif. Jangan takut gagal. Mulailah dari langkah kecil dengan semangat yang besar. Saatnya katong olah potensi daerah. Ciptakan produk lokal yang berdaya saing global.

Ya, 104,3 MHz, perempat dari Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kita lanjut lagi untuk sesi kedua Prodangdut sore ini ya. Dari sekarang sampai rampung di jam 5 sore, silakan kita buka kembali kesempatan buat yang mau bergabung di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Ya, kita tinggalkan masih ada Kak Cinta dari Muksin dan Tia. Kali ini Beta hadirkan koleksinya Rizky Ridho dengan Terlanjur Sakit.

Saudara, Pulau Lepan Batan menurut versi orang Kedang pada zaman dahulu kala merupakan sebuah pulau yang terletak di antara Lembata dan Alor, sedangkan versi masyarakat yang menghuni Pulau Alor Kecil, mereka lebih mengenal Lepan Batan dengan sebutan Tanah Bawah. Orang pertama yang mendiami Tanah Bawah melahirkan 4 orang anak hasil perkawinan dengan putri laut. Walaupun belum ada bukti kuat adanya peninggalan kebudayaan manusia di lokasi tersebut, namun cerita tentang Pulau Lepan Batan dan tibanya nenek moyang mereka merupakan cerita populer di kawasan Alor, Pantar, Lembata hingga Solor. Ada berbagai versi mitos yang tumbuh dalam masyarakat Flores, Alor maupun Lembata tentang asal-usul leluhur mereka. Namun dari perbedaan cerita, tetap ada benang merah yang akhirnya bisa disimpulkan bahwa Pulau Lepan Batan dulu pernah ada, namun kemudian terpencar-pencar. Masyarakat Alor Kecil bercerita bahwa ada seekor naga yang bersembunyi di dalam kampung dan menelan anak-anak kecil. Orang kampung berusaha membunuh naga tersebut, tapi naga itu merontak dan menenggelamkan Pulau Lepan Batan. Sedangkan masyarakat Lembata bercerita bahwa ada seekor belut besar merontak-rontak, lalu seorang bapak memotongnya menjadi 3 bagian. Belut itu terpental, merontak, dan menenggelamkan Pulau Lepan Batan. Konon, belut yang terpental itulah dipercaya yang membentuk Pulau Lepan Batan. Pulau Lepan Batan kini tidak terlihat lagi, tetapi kalau surut besar, ada karang-karang yang menonjol dan masyarakat yang menghuni Pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur sangat kuat memegang cerita bahwa nenek moyang mereka berasal dari Lepan Batan. Pernah ada kehidupan yang makmur di pulau tersebut, tapi suatu saat ada bencana yang begitu dahsyat dan pulau itu tenggelam. Orang-orang terpencar dengan perahu, mereka berlari mencari tempat yang aman. Ada yang ke Alor Timur, Pura, Pantar, hingga Lembata. Keyakinan akan asal-usul bahwa nenek moyang mereka berasal dari satu pulau, yakni Lepan Batan, dibuktikan ketika orang melintasi gugusan pulau-pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata, hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur, orang akan melihat kemiripan hasil tenunan, yakni warna dasar coklat dan hitam, sehingga orang yang melihat pun akan sulit membedakan daerah asal tenunan tersebut. Saudara, sejarah mencatat bahwa manusia dan kebudayaan seperti dua sisi mata uang. Yang satu bercerita tentang manusia dan yang sebelahnya lagi berkisah tentang peradaban yang dianut. Sedalam apapun mata uang itu tersembunyi, orang akan terus menggali dan mencari karena ada nilai tiada tara yang menjadi benang merah kehidupan di masa sekarang.

Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Bunah yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Bunah mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan, seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Bunah, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang, koleksinya Siti Badriah Barabere. Di menit ke-39 lepas dari pukul 16 sore. Bapak, mama, wa saudara, ya khusus kota punya anak-anak ya, kakaknya kakak Nona, yang mana akan mengikuti TKA SMA 2026. Untuk pendaftaran TKA SMA 2026, SMA SMK Sederajat masih dibuka hingga 27 September 2026 mendatang. Selagi masih ada persiapan, siswa kelas 12 perlu tahu bentuk soal yang bakal dihadapi dalam TKA nanti. Nah, melalui informasi yang dibagikan akun resmi Litbang Dikbud Kemendikdasmen, siswa kelas 12 SMA SMK diperkenalkan dengan sejumlah bentuk soal yang akan muncul dalam pelaksanaan TKA 2026 nanti. Sebelum hari pelaksanaan, kakak-kakak dong pasti harus lebih dulu kenali nih variasi model soal yang akan ditemui di aplikasi TKA. Nah, dengan memahami format soal, kakak-kakak bisa persiapkan diri dengan lebih baik dan mengerjakan soal dengan lebih percaya diri. Nah, dalam informasi tersebut ada dua soal yang akan ditampilkan, yakni pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Nah, bapak mama, bapak saudara, untuk kotong punya anak-anak dong mesti memahami pilihan ganda ya. Jadi pilihan ganda ini adalah siswa akan menghadapi bentuk soal klasik dengan satu jawaban yang benar dari beberapa pilihan yang tersedia. Contoh seperti kotom biasa dulu ujian, ada A, B, C, begitu ya. Jadi artinya siswa perlu baca dan pahami pertanyaan, kemudian menentukan satu opsi yang tepat. Lalu ada lagi pilihan ganda kompleks. Jadi pilihan ganda kompleks ini menghadirkan pilihan ganda yang kompleks. Jadi pada bentuk soal ini, siswa dapat menemukan lebih dari satu jawaban yang benar dan kategori. Bentuk tersebut membuat siswa perlu lebih cermat nih dalam memahami informasi yang diberikan pada soal. Siswa sudah cukup hanya cari satu pilihan yang dianggap paling tepat, tetapi perlu mengidentifikasi pilihan atau kategori yang sesuai. Nah, dalam kerangka asesmen, TKA pilihan ganda kompleks memang menjadi salah satu bentuk soal objektif yang digunakan. Informasi Kemendikdasmen juga menyebutkan bahwa instrumen TKA untuk kelas 12 SMA, MA, Sederajat, serta SMA, SMK, MAK program 3 tahun, kelas 13 SMK program 4 tahun, dan kelas 12 SMA LB disiapkan oleh kementerian. Nah, kakak Nyong dan juga kakak Nona, karena itu siswa kelas akhir tentunya perlu mengetahui ya karakteristik soal TKA dan mulai berlatih sudah begitu dengan berbagai model soal yang sesuai.

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang su jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan ketahanan nasional. Ketika Pancasila sebagai dasar negara kokoh, negara juga kokoh. Salah satu hakikat Pancasila adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian berarti gambaran tentang sikap dan perilaku atau amal perbuatan manusia yang khas, yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain. Ciri khas kepribadian bangsa Indonesia tercermin dalam sila-sila Pancasila, yaitu bahwa bangsa Indonesia, bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan dan kesatuan bangsa, berjiwa musyawarah mufakat untuk mencapai hikmat kebijaksanaan, serta bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, antusiasme masyarakat mewarnai pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu Kabupaten Rotendao yang berakhir pada 29 Agustus 2026 yang lalu. Kegiatan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal sekaligus melestarikan bahasa dan budaya daerah. Sebanyak 45 sekolah terdiri dari 28 SD dan 17 SMP se-Kabupaten Rotendao ikut ambil bagian dalam festival ini. Para peserta menampilkan kemampuan mereka melalui lirik berbahasa ibu yang dipadukan dengan tarian kebalai, salah satu kesenian khas Rotendao. Ke informasi berikut, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalina minta pengelolaan dana penanganan bencana gempa Flores dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Menurutnya, situasi bencana membutuhkan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab karena dana tersebut diperuntukkan bagi masyarakat terdampak. Setiap penggunaan anggaran harus mampu memberikan manfaat nyata bagi warga yang sedang membutuhkan bantuan. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Jika selama ini kita mengenal kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe, namun tahukah kita bahwa ternyata tempe tidak selalu harus dibuat dari kedelai? Berbagai jenis kacang-kacangan lokal seperti koro, gude, dan kecipir bisa diolah menjadi tempe menggunakan proses fermentasi. Meski demikian, karakteristik gizi dan cita rasa yang dihasilkan tentu akan berbeda. Tempe berbahan baku selain kedelai umumnya memiliki kadar protein yang lebih rendah, tekstur lebih keras, dan cita rasa yang belum sebaik tempe kedelai. Sementara, jika menggunakan kedelai, akan menghasilkan protein yang tinggi, kadar karbohidrat yang lebih rendah, dan kualitas proteinnya yang mendekati protein hewani. Pengembangan bahan baku tempe alternatif dinilai semakin penting di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai dan meningkatnya ancaman perubahan iklim terhadap produksi pangan global. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa gelombang panas dan kekeringan akibat pemanasan global telah menekan produksi berbagai komoditas utama, termasuk kedelai. Karena itu, diversifikasi bahan baku tempe berbasis kacang lokal dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Yong dan juga Kakak Nona, sore ini kita akan pasiar ke Pulau Sumba. Karena kalau kita melihat keindahan Pulau Sumba memang sudah pernah habis ya. Kali ini kita mencoba dulu ke Sumba Barat Daya untuk melihat air terjun Lokomboro. Keindahan air terjun ini mirip-mirip surga kecil begitu ya, yang tersembunyi di pedalaman Kabupaten Sumba Barat Daya. Air terjun Lokomboro menawarkan pesona alam yang masih perawan dengan beberapa tingkatan dan aliran air yang jatuh dari ketinggian yang berbeda-beda. Dikelilingi hutan lebat yang hijau, suasana di sekitar terasa sejuk dan asri. Keunikan lainnya, air terjun ini memantulkan warna biru alami yang menawan, menghadirkan panorama yang begitu fotogenik dan memikat setiap pengunjung. Selain jadi destinasi wisata, aliran air yang juga berperan penting sebagai sumber pembangkit listrik bagi masyarakat sekitar, Bapak Mama semuanya. Nah, Mama Bapak Saudara, berlokasi sekitar 37 km dari kota Tambolaka, perjalanan kotong menuju air terjun ini bisa kotong tempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam. Ya, jadi kalau sempat mampir ya ke Sumba Barat Daya, silakan ke air terjun Lokomboro yang menjadi destinasi ideal bagi Bapak Mama Saudara yang ingin cari petualangan sekaligus ketenangan di tengah alam.

Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kak Kanyong dan juga Kakak Anona, Kotong Pesiar lagi masih di Sumba Baradaya ya. Kali ini ada satu cerita yang keindahan yang sonde habis ya kalau Kotong ceritakan lagi begitu. Jadi mesti turun langsung. Nah, namanya adalah Air Terjun Pabeti Lakera yang menawarkan keindahan alam yang menakjubkan. Air terjun ini bersusun tinggi dengan ketinggian lebih dari 20 meter mengalir ke 7 kolam alami yang masing-masing punya kedalaman lebih dari 3 meter. Air terjun yang jernih ini menyegarkan dan tentunya sangat menggoda untuk ya mungkin bapak mama bapak saudara yang ingin berenang ya sambil menikmati panorama hutan hijau yang masih alami. Selain pesona alamnya, air terjun ini juga menyimpan legenda unik. Ya, ada dua anak perawan yang bersahabat namun sama-sama mencintai seorang pemuda. Ya, mereka memutuskan terjun ke kolam agar persahabatan mereka tetap utuh. Menurut kepercayaan masyarakat lokal, kedua anak ini kemudian berubah menjadi dua ekor ikan yang masih dapat dijumpai pada saat-saat tertentu. Nama Pabeti Lakera artinya dua anak perawan yang membuang diri. Jadi ini menambah daya tarik budaya dan cerita lokal di lokasi ini. Berlokasi di Desa Delo, Kecamatan Wewiwa Selatan, berjarak sekitar 26 km dari kota Tambolaka.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timor, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

0: Nage Keol merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama Pak Saudara semua, masyarakat Nage Keol sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nage Keol. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nage Keol lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak Mama Pak Saudara semua, raja di Kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar mau lihat lagi silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak Mama Bapak Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nage Keol mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda, dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakpa atau bulan dakwa dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Himpunan Pramu Wisata Indonesia Cabang ND mendorong peningkatan kualitas pemandu wisata melalui keterampilan, etika, keselamatan, dan pemahaman budaya lokal. Cahyadi, anggota HPI ND, bilang HPI menjadi wadah nasional para pemandu wisata, termasuk komunitas GB Kota ND, untuk berbagi pengetahuan dan pekerjaan bersama. Dia kasih tahu standar pelayanan mencakup penampilan rapi, kebersihan diri, keramahan, dan batas profesional ketika mendampingi wisatawan reguler maupun kapal pesiar. Untuk promosi, Cahyadi memilih kain tenun ND karena setiap motif memiliki cerita, nilai budaya, dan potensi ekonomi kreatif. Tenun pewarnaan alami termasuk produksi Kampung Jopu dinilai menarik wisatawan peduli lingkungan meskipun membutuhkan proses panjang dan ketelitian. Kedepan, pembangunan pariwisata ND membutuhkan kolaborasi pemerintah, komunitas, masyarakat, dan pelaku usaha dan fasilitas pendukung yang memadai. Pindah informasi berikut. Putra Budaya Indonesia NTT 2026 Excel Renaldi Koremanu ajak generasi muda menjadikan budaya lokal bagian dari kehidupan sehari-hari. Excel kasih contoh tradisi hangetdo atau cium hidung masyarakat Saburejua sebagai simbol keakraban, kekeluargaan, serta penyelesaian konflik. Itu tradisi ajar keberanian mengakui kesalahan dan bertanggung jawab kebangun kembali perdamaian antar individu maupun kelompok masyarakat. Menurut Excel, teknologi digital dan budaya barat justru dapat menjadi peluang memperkenalkan kekayaan budaya NTT di masyarakat dunia. Ia juga mendorong konten budaya dikemas visual, singkat, kreatif, dan ringan melalui video filosofi tenun, vlog adat, animasi, maupun film. Excel berpesan agar generasi muda berpikir global, namun tetap berakar kuat pada budaya lokal sebagai identitas menghadapi perkembangan zaman. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topolo 844 dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam, Mo. Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona, semua kemana kabar di hari ini ya. Hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026 ya. Hari terakhir di bulan Agustus ya. Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona, semua. Bukan berarti ini hari-hari terakhir beta menyiar. Sonde. Cuman akhir bulan saya. Dan besok itu kotong akan memasuki bulan September ya. Bulan hari radio, karena hari radio itu jatuhnya di bulan September ya, di tanggal 11. Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona semua ya, selamat sore semuanya yang masih terus mendengarkan Perempat dari Kupang ya, bersama dengan Daten hari ini yang menemani semuanya dari sekarang itu di Sasando sore sampai di jam 7, kemudian dilanjutkan lagi dengan Sasando malam dari jam 7 sampai di jam 12 malam nanti ya. Ada begitu banyak informasi dan juga lagu-lagu yang Daten siap di sini untuk menemani Bapak, Mama, Kakak, Nyong, Kakak, Nona semua pun suasana malam ya, yang lagi menikmati

Di Kotampung Sesando Sore ya, dari sekarang sampai di jam 7 itu ada segmen pasiar. Jadi Dathan mau ajak bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua pasiar-pasiar amis sedikit pidi Kotampung, destinasi wisata, tempat-tempat bagus, tempat-tempat rekreasi begitu ya. Jadi selain Dathan kasih tahu tempat rekreasi apa sah, destinasi apa sah, Dathan juga mau tahu ini dari bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua pun daerah ada tempat bagus apa yang tersembunyi begitu yang belum banyak orang tahu ya. Boleh baca cerita bersama dengan Dathan di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Setelah beberapa nomor lagu yang Dathan putar untuk menemani semua pung suasana kebersamaannya, nanti Dathan kembali untuk kasih tahu tempat-tempat bagus apa yang harus ketempi, yang harus ketempi kasih masuk di Kotampung playlist perjalanan wisata begitu ya. Pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

Selama ini, kita mengenal mangrove sebagai tanaman yang menjadi benteng pertahanan pesisir dari abrasi, penyerap karbon yang efektif, serta habitat bagi berbagai biota laut. Namun, belum banyak yang tahu tentang cemara laut, yang berperan besar sebagai pelindung alami pantai. Cemara laut mampu tumbuh di tanah berpasir yang miskin unsur hara, tahan terhadap semprotan air garam, dan kuat menghadapi angin laut. Karena itu, tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai sabuk hijau di kawasan pantai terbuka. Sistem perakaran cemara laut mampu mengikat pasir sehingga mengurangi erosi. Sementara tajuknya yang rapat, memecah embusan angin dan menahan butiran pasir yang terbawa angin. Mari menjaga dan melestarikan cemara laut sebagai benteng alami pesisir dan bagian penting dari solusi menghadapi perubahan iklim.

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Kotong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang su jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, bapak mama kakaknya kakak nona semua, ternyata Alor ini Cotton Sony perlu ragu lah dengan dia pun destinasi wisata selain kampung adat Takpala yang sudah mendunia, kemudian Mawar si dugong khas Alor ya yang sudah dikenal wisatawan mancanegara juga. Tapi Cotton harus tahu ya lebih banyak, lebih dalam lagi tentang Alor selain Kampung Takpala, ya, Latifui, ya, Dugong, atau si Mawar, ya. Kotong Ju harus tahu bahwa ada Boluwai Loro, ya, sebuah pantai eksotis yang terletak di Desa Marisa, Pulau Kangge, Kabupaten Alor. Itu pantai memukau dengan pasir putih barisi, air laut jernih, serta pemandangan laut biru yang dikelilingi tebing. Dengan ombak yang tenang, Boluwai Loro ini sujadi lokasi yang sempurna untuk berenang, snorkeling, maupun diving, ya. Ada taman bawah laut yang kaya akan biota laut serta proyek perbaikan terumbu karang yang menjadi daya tarik tersendiri Jo. Buat kotong yang pemula nih, yang Tony bisa berenang, snorkeling di tepi pantai tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan dan juga aman ya. Selain itu, hamparan rumput laut hasil budidaya nelayan lokal itu menghiasi kawasan pantai dan turut menyokong ekonomi masyarakat setempat. Sonde hanya keindahan bawah lautnya, kawasan Boluwai Loro menyajikan pengalaman unik. Bintang laut dalam berbagai ukuran itu terlihat ya bertebaran di sepanjang tepi pantai yang bersih dari sampah plastik. Ya, sonde heran kalau Boluwai Loro ini disebut sebagai surga tersembunyi yang sonde hanya cocok untuk pecinta alam, tetapi juga buat siapa saja yang mau menikmati angin laut segar, berjalan santai, atau berfoto dengan latar landscape laut yang sangat-sangat memukau.

0: mengapa pulau ini disebut Pulau Rusa, itu tentu ada keunikan-keunikan. Ada karakter khusus daripada pulau itu sendiri. Yang pertama itu bahwasanya tidak bisa ada binatang atau hewan lain yang hidup di sana. Termasuk sejenis seperti domba, kambing, itu asal sampai di pulau itu di daratannya itu pasti mati. Itu ke salah satu misteri yang ada di Pulau Rusa itu.
1: Pendengar, Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal pula sebagai provinsi kepulauan karena begitu banyak pulau, baik yang sudah berpenghuni maupun belum. Nusa Tenggara Timur sendiri mempunyai beberapa pulau besar yang sudah dikenal orang, yaitu Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Rote, Pulau Alor, Pulau Sabu, dan Pulau Timor atau yang biasa disingkat Flobamora. Pulau Alor sudah lama dikenal orang karena keindahan teluknya yang kaya akan biota laut dan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Alor merupakan salah satu pulau yang dihuni oleh beberapa suku, yaitu suku Abui, Pantar, dan lain sebagainya. Alor juga memiliki beberapa spot wisata yang cantik seperti Pantai Mali, Kampung Adat Takpala, Air Mancur Tuti Adagae, dan masih banyak lagi. Namun dari sekian banyak spot wisata menarik di Alor, Pulau Rusa merupakan salah satu destinasi yang membuat banyak orang penasaran. Mengapa? Tentu saja karena pulau ini selain menawarkan sensasi melihat dan berburu rusa, wisatawan yang datang ke sana juga akan merasakan aura mistis magis yang masih kental. Keunikan mengenai Pulau Rusa ini diceritakan oleh Hasan Mansyur, salah seorang tokoh masyarakat Alor Pantar yang juga berprofesi sebagai seorang guru.
0: Alor ada satu pulau yang terletak antara Pulau Flores dan Pulau Pantar, itu namanya Pulau Rusa. Mengapa pulau ini disebut Pulau Rusa, itu tentu ada keunikan-keunikan. Ada karakter khusus daripada pulau itu sendiri. Yang pertama, karakter pulau itu bahwasanya tidak bisa ada binatang atau hewan lain yang hidup di sana. Termasuk sejenis seperti domba, kambing, asal sampai di pulau itu di daratannya itu pasti mati. Itu ke salah satu misteri yang ada di Pulau Rusa itu. Kemudian yang kedua, di Pulau Rusa itu larangan untuk memotong satu pohon kecil yang namanya kalau kita kenal itu kolong susu. Tidak tahu bahasa ilmiahnya, bahasa biologisnya. Tetapi kalau itu dipotong ketika kita berada di Pulau Rusa, maka kita tidak akan bisa keluar karena gelombang dan angin yang akan menghempas pulau itu, dan sebesar apapun perahu tumpangan kita tidak akan bisa keluar. Kecuali saat kondisi itu bisa aman, manakala pawang di pulau itu yang dapat menenangkan itu dengan caranya sendiri, dengan tentu di sana ada mantra-mantra untuk menjinakkan itu.
1: Pada tahun 1960 sampai 1970-an, Pulau Rusa dikenal sebagai pulau penghasil rusa terbesar dan terbanyak di NTT. Oleh karena itu, tradisi berburu rusa merupakan hal lazim yang terjadi di sana. Namun tradisi ini hanya dilaksanakan setahun sekali dengan menunggu undangan dari sang pawang rusa jika sudah selesai melaksanakan ritual tertentu.
0: Tradisi berburu rusa ini yang pertama, itu dia larisnya itu di tahun 70-an ke bawah. Artinya tahun 60-70-an itu yang ramai. Karena satu sisi sebagai tradisi berburu juga reuni. Tempat berkumpulnya toko-toko pemburu rusa. Karena di sana itu ada kebanggaan sendiri bahwa ketika bisa mereka memanas satu ekor rusa, itu hasil panahan dia, kemudian rusa itu mati. Dan itu menjadi harga diri dalam pergaulan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kalau berburu itu untuk mendapatkan hasil rusanya saja, dagingnya saja, itu sebenarnya tidak seberapa. Tetapi yang menjadi kebanggaan sendiri adalah dia berhasil memanas seekor rusa. Itu berarti dalam tradisi itu, ya jagoan lah begitu, di dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, tempat saat itu berkumpullah orang-orang wakil-wakil buruan dari berbagai kampung. Tentu di siang hari mereka berburu, malamnya mereka bersenda gurau, menceritakan, membagi cerita dan lain sebagainya. Kemudian hubungannya dengan pawang. Pawang itu sebenarnya orang yang memiliki kelebihan dan punya hubungan emosional barangkali kepada kondisi-kondisi alam atau situasi alam pada waktu itu. Sehingga dialah yang tahu mantra-mantranya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa.
1: Menurut Hasan Mansur, perburuan rusa yang dilakukan kala itu melibatkan hanya tokoh-tokoh adat masyarakat yang mendiami Pulau Pantar, pulau yang letaknya paling dekat dengan Pulau Rusa yang tidak berpenghuni tersebut.
0: Yang real adalah melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat dari masing-masing kampung itu. Pemerintah tidak pernah terlibat karena hal ini terjadi secara tradisional, sesuai dengan budaya yang dibuat dalam rangka kebersamaan khususnya masyarakat Pantar Barat itu. Jadi sampai hari ini kita belum pernah melihat bahwa di sana ada keterlibatan pemerintah yang ikut tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh adat untuk setting acaranya supaya jalannya itu.
1: Seiring perjalanan waktu dan semakin berkurangnya populasi rusa di Pulau Rusa, pemerintah Kabupaten Alor kemudian memutuskan untuk menghentikan aksi perburuan di Pulau Rusa tersebut. Hal ini dipandang baik oleh masyarakat adat yang mempunyai wewenang untuk melindungi pulau tersebut. Saat ini Pulau Rusa ditawarkan dalam paket destinasi wisata untuk para wisatawan yang ingin berplesiran ke Pulau Alor. Meskipun demikian, untuk mencapai pulau ini, wisatawan disarankan untuk terlebih dahulu meminta izin dari sang pawang penjaga pulau tersebut. Jika memiliki jiwa petualang yang kuat dan penasaran dengan keeksotisan Pulau Rusa yang ada di Kabupaten Alor, Anda diundang untuk datang dan merasakan sensasinya sendiri.

0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, siapa yang sampai di Amarasi ya? Pasti ada yang super nae dan ada yang sampai di Tanjung Batu Putih, kemudian Pantai Puru ya, kemudian Danau Nefokou ya, Fato Brown ya. Tapi kau juga harus tahu bahwa di sana tuh ada yang namanya Pantai Osain ya. Pantai ini Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua memiliki pemandangan pantai dengan dikelilingi batu karang besar yang mengarah di pantai, membuat pantai ini mempunyai daya tarik tersendiri. Itu pantai memiliki pemandangan yang sangat indah dengan pasirnya yang kecoklatan dan ombaknya yang cukup besar ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Terletak di Desa Erbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Pantai Osain ini merupakan tempat wisata yang masih alami karena belum banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang dan berkunjung di itu pantai.

0: Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur Timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.
1: Bapak, lihat anak-anak tuh, makan sambil pegang HP terus.
2: Iya, Ma. Semua fokus di layar HP, Esa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu, jangan hanya main itu HP, Esa, terus.
3: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
1: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su, simpan dulu.
3: Oke, Mama. Maaf, eh.
2: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita, tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
3: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
4: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, jangan sampai kasih lewat ketemu obrolan budaya sabantar setelah berita perempat dari Kupan di jam 7. Itu nanti tentang kliung pola ya, alat musik tradisional orang Helong di Pulau Semau yang katong harus kenal ya. Jadi pantau terus perempat FM, suara budaya NTT.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Komunitas Titik Nadi milik Karmenita berfokus pada kreativitas, pariwisata, dan budaya melalui inovasi anak muda di Kabupaten ND. Ruang bicara proyek yang didirikan Aldi jadi wadah komunikasi, branding, dan literasi lokal buat generasi muda ND setempat. Aldi Saputra Moksen dan Karmenita Lamba, dua pegiat budaya muda asal ND bilang, kepedulian anak muda ND terhadap budaya masih minim. Menurut mereka, menjadi relawan menawarkan pengalaman hidup bersama masyarakat adat, memperluas jaringan sekaligus menambah pengetahuan baru buat peserta. Kemasannya yang kreatif membuat kegiatan tradisional terasa menyenangkan, sehingga relawan budaya dapat menarik lebih banyak anak muda ND. Untuk itu, mereka mengajak generasi muda berhenti sejenak, mengaku bangga dan mulai mengambil tindakan nyata untuk menjaga identitas budaya mereka, serta mendorong pemuda melek teknologi dan mengemas konten budaya kreatif supaya tradisi lokal dikenal luas melalui media digital. Pindah ke informasi berikut, antusias masyarakat mewarnai pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu Kabupaten Rotendao yang memasuki hari terakhir di lapangan Christian Hemia Dilak pada Jumat 29 Agustus 2026. Itu kegiatan jadi ruang buat generasi muda kokanal sekaligus melestarikan bahasa dan budaya daerah. Sebanyak 45 sekolah terdiri dari 28 SD dan 17 SMP se-Kabupaten Rotendao iko ame bagian dalam festival. Para peserta menampilkan kemampuan mereka melalui lirik berbahasa ibu yang dipadukan dengan tarian kebalai. Penampilan para peserta mendapat sambutan meriah dari masyarakat yang memadati lokasi kegiatan. Guru, orang tua, dan masyarakat turut kasih dukungan pidiapung anak-anak yang tampil membawa bahasa dan budaya daerah. Festival Tunas Bahasa Ibu sonde sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi media pembelajaran bagi generasi muda. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: Interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Perompat dari Kupang Suara Budaya NTT, selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Seperti yang tadi beta su informasikan, kalau ini malam di obrolan budaya ada hal yang sangat menarik yang akan kotong baca cerita banyak juga dengan Bapak Charles Thompson Suna ini, yaitu tentang mengenal kliung pola, alat musik tradisional orang Helong. Nah, untuk itu saat ini di line telepon kotong sudah terhubung ya dengan kotong pung narasumber, ada Bapak Charles Thompson Suna ya, sebagai pelaku seni budaya Helong ya. Selamat malam Bapak Charles.
3: Selamat malam Kak Daten.
2: Iya, bagaimana kabarnya Bapak Charles?
3: Sehat-sehat, walafiat.
2: Iya, posisinya di mana sekarang Bapak?
3: Nah, posisi sekarang ada di rumah sama istri anak.
2: Ya, tapi sonde mengganggu Bapak ya?
3: Ya, santai. Kita ya, kan kayak anak dan istri diam-diam gitu.
2: Baik. Baik Bapak Charles, bawaman tentang alat musik tradisional ini sangat menarik karena Kota Pun daerah NTT itu terlalu banyak dengan alat-alat musik tradisionalnya masing-masing yang memiliki ciri khasnya masing-masing ya. Tapi sebelum Kota Mbak omong lebih jauh, ini mungkin Bapak Charles juga bisa kasih tahu ya kepada pendengar yang ada di rumah, ini bagaimana Bapak melihat perkembangan alat musik tradisional di NTT ini?
3: Ya, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada Pro 4, terus para pendengar, penggemar Pro 4, dan juga simpatisan musik tradisi. Kita ucapkan terima kasih, selamat mendengar dalam hubungan ini, karena banyak musik-musik yang belum digali, khususnya sama Cemau Bung Pilu atau ke Pilu Cemau. Ya. Salah satunya kliung pola yang kita sudah lihat di beberapa paparan postingan ataukah di acara-acara tertentu. Dengan demikian saya sampaikan bahwa kliung pola ini memang betul sesuai Pro 4 bahwa alat musik yang langka dan dalam tradisi kotong orang Pulau Semau itu. Kliung pola ini dia bersifatnya pada orang yang berkebun.
2: Oke. Nah, sebelum masuk ke hal-hal seperti itu, mungkin Bapak Charles juga bisa kasih tahu sejarahnya itu bagaimana atau asal-usul perkembangan alat musik kliung pola di Semau bagi masyarakat Helong ini seperti apa ini? Sejarah perkembangannya, asal-usulnya begitu.
3: Iya. Asal usul pertama itu kita lihat dari masyarakat yang kekasannya seperti itu, asal usulnya itu dari kita di sini ada beberapa hal yang punya kebiasaan. Contoh seperti orang punya perahu layar atau orang yang punya ini gembala binatang seperti kerbau. Nah, berkisar di empat alat ini yaitu ole atau klingu atau stom perahu layar itu disebut klingu. Itu adalah kekasan kita dari sejak nenek moyang. Entah dari tahun berapa kita temukan tapi itu kita.
2: Oke. Nah, arti dari nama kliung pola dalam bahasa Helong ini seperti apa? Kliung itu artinya apa, pola artinya apa, mungkin ada arti di

0: dalam penamaan itu, Bapak?
1: Kling itu artinya sebuah wadah yang ditimpa. Terus kling itu dalam arti sekarang kalau kotong modern itu nafiri. Ya. Pola itu adalah daun lontar, pola.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Kalau bentuk fisik dari kliung pola ini, bentuk fisiknya seperti apa ini, Bapak?
1: Oh, bentuknya seperti yang saya kirimkan di pustingan atau peragaan tadi itu.
0: Berarti modelnya itu seperti trompet ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, ini panjangnya apakah disesuaikan begitu ada atau ada ukuran-ukuran tertentu begitu yang memang sudah dipatenkan begitu atau sesuai dengan pembuatannya begitu, mau panjang berapa boleh atau sudah dikhususkan begitu panjangnya harus begini.
1: Iya, iya, iya. Itu sesuai keinginan. Kalau orang ingin kalau panjang kan bawa kemana-mana kan ribet. Ya, jadi semaunya kita panjang-panjang itu ya ukuran yang paling kecil itu 1 meter 50 gitu.
0: Paling kecil, yang paling panjang?
1: Yang paling panjang itu 2 meter ke atas.
0: Oke, 2 meter.
1: Ya.
0: Baik. Oke deh. Nah, adakah filosofi ataupun makna tertentu di balik bentuk dan juga material kliung pola ini, Bapak?
1: Ya, filosofi ini, alat musik ini, dia itu sebenarnya tidak digunakan sembarang karena di saat musim jaga kebun saja.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Dia punya ada kegunaannya di situ. Ya.
0: Oke. Okay. Dan
1: dia menyatu dengan artinya orang-orang berkebun di situ ada dia punya filosofinya di situ, dia punya ciri khasnya di situ.
0: Oke. Okay. Dan salah satu hal yang menarik juga ini kotong belum tahu juga ini alat musik ini dipukul, dipetik atau seperti apa? Apakah kliung pola ini termasuk alat musik tiupkah, petikkah, pukulkah atau gesek begitu? Dan bagaimana cara memainkan ini alat musik, Bapak?
1: Iya, iya, iya. Alat musik kliung pola ini ditiup dengan hembusan napas, terus menghasilkan bunyi untuk merdunya itu dari dawai bibir kita yang kita hembus hembusan angin itu.
0: Oke, berarti termasuk alat musik tiup ini ya, Bapak?
1: Iya, alat musik tiup.
0: Nah, dari bahan apa ini kliung pola biasanya dibuat begitu?
1: Mula-mula itu kita potong daun lontar dulu, terus kita jemur kasih kering, terus kita kasih rapi dia sesuai ukuran, terus kita guling sesuai kita punya mau. Itu sebatas itu saja.
0: Oke, okay, berarti bahannya dari daun lontar saja begitu?
1: Daun lontar saja.
0: Nah, daun lontar kan ada yang setua, tapi ada juga yang masih muda begitu. Ini pemilihannya, ini daun yang muda atau daun yang tua ini, Bapak?
1: Daun yang muda kayaknya kurang bagus.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi daun-daun yang sudah tua dia dikeringkan.
0: Daun yang sudah tua baru dikeringkan begitu.
1: Iya.
0: Oke, ini hanya terbuat dari bahan daun lontar atau ada tambahan-tambahan bahan lain begitu? Mungkin ada selain dari daun lontar begitu, Bapak? Atau pure semuanya itu dari daun lontar?
1: Itu semuanya sudah daun lontar. Tidak. Lilitan-lilitan itu dari daun lontar saja. Tidak ada campur.
0: Oke. Nah, kalau untuk proses ataupun tahapan pembuatan kliung pola secara tradisional ini, itu seperti apa itu?
1: Proses kalau di musim hujan, kalau orang perlu, itu kan perlengkapan untuk berkebun, kan? Jadi, daun itu dikeringkan, terus simpan di tempat yang nyaman. Untuk ketika dipergunakan itu daun-daun itu sudah ada dan nyaman, tidak boleh puruk dia. Nah, itu harus kita simpan di tempat dekat-dekat tungku begitu kan. Di kita semau kan pakai tungku-tungku api-api biasa tahu. Jadi amankan itu daun itu di asap-asap api itu supaya dia jangan rusak, dia tetap awet.
0: Iya.
1: Iya.
0: Supaya jangan dimakan rayap begitulah ya. Dan itu juga salah satu cara untuk merawat Kliumpola supaya tetap aman ya Bapak.
1: Iya. Dia harus kena asap-asap begitu kan tidak ada yang ganggu.
0: Oke. Nah, kalau untuk pemilihan daun lontar ini, kemudian dalam prosesnya, proses mengeringkan, kasih kering orang Kupang bilang begitu. Apakah memang harus dikasih kering betul-betul atau setengah kering begitu, setengah mentah begitu, baru dibuatlah Kliumpola?
1: Dia harus kering betul, kalau tidak bunyinya jelek, Kakak.
0: Oke. Berarti harus benar-benar kering ya, dijumur begitu.
1: Iya.
0: Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu buah Kliumpola ini secara tradisional? Waktu yang dibutuhkan itu berapa lama?
1: Setengah jam, saya sudah jadi satu.
0: Setengah jam sudah jadi satu?
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau untuk bagian tersulit dari proses pembuatan Kliumpola, dan bagaimana cara mengatasinya jika ada hal-hal tersulit begitu? Ada kosong di bagian-bagian tersulit dari proses pembuatan Kliumpola ini, Bapak?
1: Ada kakak, kalau memang daunnya itu kalau kita sonde acak rapi dengan mata pisau yang bagus, berarti nanti kita guling dia terlepas, mudah terlepas kakak. Itu bagian yang tersulit. Nah kalau terlepas, daunnya dibuang karena nanti dia sudah terlipat gitu. Jadi kalau buat itu, dia kering betul dan daun tua kita harus pilih, kita daun tua yang tebal, artinya daun yang tua, jadi dia tidak mudah patah dia. Mm-hmm. Ya, jadi sulit. Dia pun kesulitan itu. Kalau tidak bisa sortir bagus-bagus daunnya itu, berarti cepat cepat rusak dia. Cepat terlepas.
0: Berarti dalam pemilihan daun juga ini sangat sangat dibutuhkan ini. Sonde boleh robek, yeah. Sonde boleh ada yang cacat begitu. Kalau sonde nanti bunyinya sonde baik begitu ya Bapak?
1: Iya, bunyinya jelek.
0: Oke. Nah, kalau untuk fungsi utama Kliumpola dalam kehidupan masyarakat Helong ini?
1: Itu untuk berkebun. Itu dulu.
0: Kalau sekarang?
1: Kalau sekarang itu terkadang kalau di tempat-tempat tertentu itu pakai penyambutan, pakai artinya di festival gitu. Jadi kalau para tamu terhormat pasti Kliumpola ini dibunyikan pertanda bahwa mereka datang. Jadi kalau khusus, lebih khusus itu, dia sebenarnya Kliumpola ini dia khusus untuk berkebun.
0: Oke, berarti ini masuk dalam ritus pertanian masyarakat Helong juga dalam penggunaan alat musik Kliumpola ya Bapak?
1: Iya, dia sinkron dengan hal-hal berkebun itu kakak.
0: Oke. Dan apakah di zaman sekarang proses pembuatan alat musik Kliumpola ini masih sama dengan yang dulu ataupun ada bagian-bagian tertentu yang memang sonde lagi Bapak?
1: Iya, di katong semua desa di Pulau Semau ini orang-orang tertentu, entah di desa lain bagaimana, tapi di desa Witasa ada sekitar 2-3 orang saja yang tahu karena itu tidak diregenerasikan toh kakak. Tapi dari aktifnya kita punya orang tua untuk memainkan hal itu. Makanya kita anak-anak juga kepingin mau tahu. Akhirnya bisa, artinya bisa regenerasikan kepada kita itu. Tetapi kalau di sini sudah langka.
0: Baik. Itu langkanya kenapa Bapak? Mungkin ada hal lain yang memang turut mempengaruhi keberadaan ataupun ketertarikan orang untuk melestarikan alat musik ini Bapak. Kan ini juga menjadi ciri khas dari masyarakat Helong begitu. Apa yang membuatnya itu sonde tertarik begitu?
1: Kalau menurut beta orang artinya cinta musik bahwa ini beta, tetapi ada pikiran-pikiran yang lain terlintas di sana karena kalau menurut beta itu ini musik ini namanya Kliumpola ini susah ditiup oleh orang. Agak susah. Makanya orang cepat bosan belajar ini musik ini.
0: Iya.
1: Terus ada satu lagi mungkin perkembangan sekarang ini mereka tertuju kepada sesuatu yang artinya gampang buat terus gampang dinikmati. Nah, itu tuh membuat hal itu akan jadi jarang untuk orang ini. Tapi tergantung juga orang yang cinta musik dia pelajari.
0: Baik, baik Bapak, ini ada satu hal juga yang sempat terlewatkan. Kalau tadi dikatakan bahwa alat musik ini dimainkan pada saat ritus ataupun dalam hal berkebun begitu ya. Kalau dulu dimainkan pada waktu-waktu tertentu, adakah waktu-waktu tertentu begitu Bapak dalam memainkan alat musik liung pola ini? Mungkin pagi kah? Karena ini berhubungan dengan sebuah ritus begitu, sebuah ritual begitu dalam pertanian orang Dawan. Mungkin ada waktu-waktu tertentu, apakah pagi, siang, sore, atau malam kah?
1: Dia kalau di berkebun di dia pun tempat ataukah di tempat yang memang betul-betul yang tadi kakak tanya itu dia harus di kebun dan pada tengah-tengah malam. Pada tengah-tengah malam atau hampir pagi bintang juga naik.
0: Iya.
1: Jadi semua sepi. Nah, liung pola ini dibunyikan itu menandakan bahwa orang berkebun juga di sana. Ya. Jadi ketika bunyikan liung pola itu ada beberapa orang yang di sana juga menyaut dengan ini liung pola juga. Jadi rasanya menyatu sekali dan juga itu kebiasaan berkebun. Nah, terus kalau memang kalau tentang yang suku-suku Daun yang ditiupkan di tempat ritual di saat-saat tertentu itu khususnya liung pola ini di saat-saat berkebun itu orang tua leluhur kita sampaikan bahwa jagung yang kita tanam itu dia adalah senyawa dan kita harus kita belai dong, harus kita memanggil dong, menyatu dengan kita karena mereka memberi kehidupan untuk kita. Terus apa hakikatnya kita untuk menghargai mereka? Ya, jadi itu menjadi kekasan bagi orang-orang berkebun kita orang tua dulu bahwa ketika tengah-tengah malam itu para arwah-arwah makanan itu berkecimpung di tempat-tempat lain di tempat-tempat lain sehingga dengan liung pola ini tuan kebun itu memanggil mereka kembali karena dulu itu orang berkebun tidak pakai pupuk kan?
0: Oke. Okay.
1: Pakai kita punya aroma tubuh setiap hari ini, bersihkan tofa, terus kita jalan keliling-keliling di kebun, belai-belai dong itu, dong akan timbul buah sendiri dengan yang sudah, artinya sudah menyatu dengan kita begitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dia menyatu sekali dengan berkebun,
0: mm-hmm.
1: pola ini.
0: Oke, berarti ini ketika ditiup alat musik ini otomatis untuk memanggil begitu roh-roh makanan ya. Begitu ya. Untuk ya. Memanggil untuk
1: menyatu kembali di lingkupnya.
0: Oke, bersemayam kembali begitu di tumbuh-tumbuhan ya. Begitu. Tanaman.
1: Iya. Ada cerita di kita punya leluhur bahwa satu kali orang yang berbuat jahat untuk sudah habis dipanen ini.
0: Mm-hmm.
1: Orang yang berbuat jahat sehingga dia membakar rumah untuk tampung jagung itu membakar kasih hangus semua. Jadi tuan kebun ini tidur dengan ini tidur di sana kasih bersih-bersih yang jagung yang sudah hangus itu tiba-tiba malam itu dia tidur di sana terus dia mimpi.
0: Mm-hmm.
1: Mimpi bahwa ada orang mandi yang datang duduk keliling dia dan menangis bahwa minta maaf karena kami itu dirusak oleh orang lain bukan kami itu rusak sendiri. Jadi leluhur kami ini sampaikan bahwa kita tidak boleh main-main dengan makanan tumbuhan yang ada di kebun. Kita harus menyatu dengan mereka dengan belayan-belayan tertentu karena jagung atau tanaman yang memberi kita makan setiap hari ini, dia menyatu dengan kita.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Berarti ada timbal balik lah begitu.
1: Iya.
0: Oke. Dan apa yang dipercayai begitu oleh masyarakat Helong ya, kalau Sonde memainkan itu alat musik Bapak, kalau zaman dulu ini?
1: Itu punya karisma tersendiri, tahu. Nanti kalau mungkin Kalau menurut beta bahwa itu kebiasaan mereka. Dulu tidak pernah pakai sembarang-sembarang, hanya berkebun saja. Makanya dia punya karisma tertentu di situ. Tapi kalau zaman sekarang, zaman modern, ini orang pakai ini untuk di penyambutan-penyambutan itu. Ya, sebagai nafiri, nafiri begitu.
0: Iya. Baik. Ada kosong deh Bapak, aturan ataupun pantangan begitu, aturan-aturan adat ataupun pantangan khusus saat membuat ataupun memainkan keliung pola ini Bapak. Mungkin ada aturan, adat ataupun pantangan khusus begitu.
1: Oh, tidak ada aturan atau pantangan, siapa mau tidak bisa. Siapa mau buat saat bisa, tidak ada pantangan itu.
0: Baik. Pikirnya karena keliung pola ini kan ada hubungannya dengan sebuah ritus begitu, mungkin ada pantangan ataupun aturan-aturan begitu, aturan-aturan adat lah ataupun pantangan khusus yang memang diberlakukan untuk memainkan alat musik ini.
1: Ya, mungkin kalau dulu makanya orang tidak pakai sembarang, tetapi sekarang tidak ada kemungkinan begitu.
0: Iya. Baik Bapak, tapi bersyukur ya. Bersyukur masih, keberadaan keliung pola ini masih tetap ada begitu. Nah, apakah keliung pola ini dimainkan sendiri ataupun dalam ensambel bersama alat musik helong lainnya begitu?
1: Pernah kita menyatukan kolaborasi musik tradisi, yaitu gong kayu dengan tiupan daun ubi, terus sama keliung pola ini. Ya, stem gong kayu itu disamakan dengan keliung pola, terus dengan tiupan daun menghasilkan bunyi yang merdu dan kolaborasi yang bagus. Kita pernah satukan musik ini.
0: Iya, ini ada satu hal yang menarik juga soal apa ya, pasangan ataupun alat musik lain yang dimainkan sama-sama dengan keliung pola ini yang tadi Bapak bilang tiup pakai daun. Ini daun apa Bapak?
1: Itu daun yang lembut macam ke daun ubi begitu.
0: Oh, daun ubi. Ini memang butuh teknik khusus juga kalau mau pakai media daun untuk meniup begitu, untuk menghasilkan suara begitu.
1: Menghasilkan bunyi yang merdu.
0: Iya, kalau keliung pola kan sudah ada bentuknya begitu, ada bagian untuk meniup begitu, tapi untuk daun ini dia tipis, tapi kemana caranya untuk kasih bunyi?
1: Iya, karena itu pertama begini kakak, meniup daun ini, daun ubi yang tipis ini harus pakai perasaan. Kalau tidak menghasilkan bunyi.
0: Iya.
1: Ya, harus perasaan yang main.
0: Baik.
1: Jadi sama dengan keliung pola juga. Kita main perasaan supaya menghasilkan bunyi. Karena dia bukan macam seruling untuk kita tentukan nada yang merdunya. Iya, begitu.
0: Baik, berarti harus memainkan alat musik itu dengan sebuah perasaan begitu supaya menghasilkan irama musik yang memang sangat luar biasa indah begitu. Nah kalau untuk nada ataupun suara seperti apa yang bisa dihasilkan keliung pola? Mungkin ada nada-nada tertentu yang memang sonde bisa dihasilkan oleh alat musik ini, Bapak?
1: Dia alat musik ini. Dia mungkin ada berapa tangga ya? 1, 2, 3 nada saja, artinya 3 bunyi saja. Karena ini dimainkan oleh perasaan. Mungkin kalau yang panjang 2 meter itu menghasilkan tambah satu bunyi. Yang semakin dia panjang, dia menghasilkan bunyi yang tinggi.
0: Ya. Nada-nada apa saja itu Bapak? Kalau untuk yang 3 nada yang ukuran 1 meter itu Bapak?
1: Nanti tunggu sedikit supaya saya ambil ya Kakak.
0: Boleh.
1: Saya bunyikan.
0: Iya. Baik. Iya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua sambil menunggu ya Bapak Charles Thompson Sunah ya, selaku pegiat seni ya. Selaku pegiat seni yang mengerti tentang alat musik keliung pola, dari cara pembuatannya ya, prosesnya bagaimana, cara memainkan ya, dan begitu banyak hal Bapak Charles ini sudah berbagi dengan Katong ya. Halo Bapak Charles.
1: Ya.
0: Ya, mungkin ya. Mungkin Bapak Charles bisa memainkan begitu kalau memang Bapak Charles sudah memegang alat musik keliung pola ini. Tapi bisa dibilang Bapak Charles ini salah satu pembuat begitu, pelaku yang membuat alat musik liung pola.
1: Iya, iya, iya.
0: Oh, luar biasa. Coba Bapak mainkan sedikit saja.
1: Dia kalau bunyi yang paling rendah ini begini, Kakak. Itu bunyi yang paling rendah. Itu bunyi yang agak-agak tinggi. Ya. Ya, tiga.
0: Oke, berarti semakin tinggi begitu.
1: Tadi tambah satu lagi, kok kakak tambah. Nah, itu. Dia empat.
0: Oke, berarti ada empat nada begitu.
1: Ya.
0: Kalau semakin panjang lagi alat musik liung pola, berarti lebih banyak lagi nada-nada yang dihasilkan begitu ya, ya Bapak?
1: Iya, karena itu dimainkan oleh perasaan.
0: Baik, baik. Oke deh. Yang penting jangan bermain perasaan orang begitu ya, Bapak.
1: Betul.
0: Kalau mau bermain perasaan, ya bermain perasaan di alat musik saja begitu.
1: Enak.
0: Baik. Baik, Bapak. Apakah alat musik liung pola ini hanya boleh dimainkan oleh kalangan tertentu? Begitu misalnya hanya pria sajakah? Atau wanita sajakah? Atau pelaku-pelaku? Ataupun tokoh-tokoh masyarakat? Begitu tetua adat begitukah, Bapak? Atau semua boleh ini?
1: Semua boleh, Kakak. Yang penting kita memang kalau latih ini barang, orang cepat bosan itu karena main perasaan ini yang orang mampu tidak bisa. Orang tidak punya kemampuan di situ.
0: Iya. Oke. Okay. Baik, Bapak. Bapak Charles, ini mungkin ada tantangan terbesar juga dalam menjaga eksistensi keliung pola di tengah perkembangan zaman ini. Mungkin ada tantangan terbesar yang Bapak bisa bagikan begitu dalam menjaga begitu.
1: Iya, iya, iya. Begini, Kakak ya. Kebetulan saya juga diambil oleh ini Persatuan PPA di kita punya gereja untuk mengajarkan tentang anak-anak semua dalam jenis-jenis musik tradisi. Iya. Jadi di tempat yang lain bagaimana? Tetapi kalau di kita punya kubu gereja itu sekarang ini kami persiapkan untuk perlombaan musik tradisi.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Jadi dilestarikan terus menerus diregenerasikan kepada anak-anak supaya mereka tahu kekhasan budaya ini. Jadi ini sudah ketong orang-orang di lingkungan di desa di gereja sudah artinya satukan pendapat untuk melatih mereka anak-anak.
0: Oke, okay. Bagaimana ketertarikan mereka ini dalam ikut tergabung begitu melestarikan alat musik liung pola dan juga alat musik tradisional lainnya, Bapak, bagi masyarakat muda ataupun generasi muda saat ini, Bapak? Iya. Yeah. Halo, Bapak Charles. Halo, Bapak Charles. Oke, okay. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua sambil menunggu ya terhubung dengan Bapak Charles Thompson Sina ya, selaku sebagai pelaku seni budaya Helong yang berbagi cerita tentang mengenal keliung pola, alat musik tradisional dari Helong ya. Kita sudah terhubung kembali ya dengan Bapak Charles Thompson Sina ya, sebagai pelaku seni budaya Helong. Dan katakan siapa lagi Bapak Charles yang sudah terhubung kembali. Halo Bapak Charles.
1: Ya, halo.
0: Iya, ini faktor jaringan ya Bapak Charles. Jadi ya, sempat ya, terputus ya. Tadi ya Bapak ya, Charles ya. Ini katakan lanjut lagi. Ini bagaimana ketertarikan dari generasi muda maupun masyarakat Helong ini dalam melestarikan maupun mempelajari dan juga memainkan alat musik Liung Pola ini?
1: Iya. Rasa ketertarikan itu adalah ketika kalau bergabung untuk membuat satu momen itu kemeria sekali itu, karena di sana mereka yang belum biasa dikasih artinya ini tiupan yang sederhana, yang pakai macam ke orang kalau Natalan itu harus beli di toko. Tetapi dengan anyaman daun lontar. Malah di festival-festival itu diminta untuk buat itu jadi aksesoris. Jadi dia punya istimewanya, mewahnya begitu.
0: Oke. Baik. Tapi kalau dilihat dari generasi muda ini, sangat tertarik atau masih ada rasa yang memang kurang begitu?
1: Mau kebawaan mereka itu mau tahu, tetapi usahanya gagal karena saya bilang barang ini harus kita jangan bosan-bosan untuk melatihnya. Supaya kita tahu persis Liung Pola pun mau-mau. Kalau son bisa menghasilkan bunyi yang baik.
0: Iya. Baik. Berarti ini memang, tapi bersyukur saja kalau ketempung generasi muda, terkhususnya masyarakat Helong ini, masih sangat tertarik untuk mau melestarikan, mau memainkan begitu. Walaupun butuh usaha begitu ya Bapak?
1: Iya.
0: Dan adakah upaya begitu, upaya dokumentasi ataupun pendidikan formal untuk menjaga tradisi Liung Pola ini?
1: Sekarang sudah ada sanggarnya, nanti diwujudkan lewat anak PPA.
0: Iya, kalau dari pemerintah ataupun masyarakat adat ini dalam pelestarian Liung Pola di masa sekarang ini, atau hanya orang-orang tertentu sah, contohnya seperti Bapak sendiri begitu yang masih terus berupaya begitu untuk tetap melestarikan. Kalau upaya dari pemerintah ataupun masyarakat adat di saat sekarang ini seperti apa ini?
1: Ya, kalau khususnya untuk pemerintah, mereka sudah upayakan di dalam sanggar itu untuk kalau bisa Liung Pola ini dilestarikan, tetapi kemampuan ini mereka belum ini terapkan, makanya orang tidak terima ini apa tantangan ini. Soalnya yang itu main khusus di sini ini ya kita berapa 3-4 orang saja, tetapi kalau di momen-momen tertentu itu dipakai, tapi kalau di tempat-tempat latihan itu kita sudah upayakan, tetapi banyak yang kecewa karena susah untuk capai hasil itu.
0: Oke. Baik Bapak, ini ada satu juga yang terlewatkan, kalau untuk penyebaran alat musik Liung Pola ini yang paling banyak begitu, yang paling banyak melestarikan dan juga membuat alat musik Liung Pola ini, apakah seluruh daerah di Pulau Semau begitu, ataupun ada daerah-daerah tertentu yang memang masih terus tetap menjaga begitu?
1: Kalau menurut Panandeta ini khusus di kekasan Helong Pulau Semau ini. Tapi kalau di tempat suku-suku yang lain mungkin ada juga, tetapi bentuknya beda atau bagaimana. Tetapi khususnya ketua Helong Bungsu ini, Helong Pulau Semau ini, dulu rata-rata karena orang berkebun dia punya istilah atributnya itu. Tetapi sekarang orang tidak pakai itu lah, orang-orang tertentu.
0: Oke. Baik. Hanya orang-orang tertentu saja, begitu. Baik, Bapak Charles, berhubung waktunya juga sudah sangat membatasi kotong, yang terakhir ini, apa yang menjadi harapan dari Bapak Charles ini terhadap masa depan musik tradisional, khususnya Liung Pola ini, Bapak?
1: Ya, kalau menurut beta ini, harapan beta itu dari dulu dipanggil untuk duduk di musik tradisi untuk sekolah-sekolah, SD, SMP, SMA, terus bahkan di PPA. Beta punya harapan itu supaya anak-anak bisa memperagakan ini di forum. di tempat-tempat terbuka supaya bisa artinya menerangkan bahwa kita punya kekayaan ini yang orang tidak banyak miliki. Tetapi rencana itu bukan kami diamkan saja, kami sudah upayakan dalam hal ini, sementara ini.
0: Iya.
1: Sementara kami upayakan supaya mereka harus tahu mainkan musik ini.
0: Oke, berarti harapan dari Bapak ini menjadi harapan Kotong Bersama juga, supaya alat musik ya. Liung Pola ini masih tetap lestari, masih tetap terjaga, ya, baik itu dari proses, ya, tahapan-tahapannya, begitu, dan harapan kedepannya juga semoga lebih banyak lagi yang menyukai dan juga mau memainkan dan juga membuat alat musik Liung Pola ini, ya, Bapak?
1: Iya.
0: Iya. Baik, terima kasih banyak Bapak Charles sudah berbagi begitu banyak hal tentang alat musik Liung Pola yang merupakan alat musik tradisional dari orang Helong ini, Bapak.
1: Iya, iya, iya.
0: Iya, sukses ke depannya, Bapak. Terima kasih, ya. Selamat malam dan salam budaya, Bapak Charles.
1: Salam budaya untuk Kadatin dan krunya, Pro 4 selalu menyatu.
0: Amin, terima kasih. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, demikian tadi Kotong Pengobrolan ya, bersama dengan Bapak Charles. Terima kasih Bapak ya. Charles Thompson Suna sudah berbagi begitu banyak hal tentang Kliung Pola, alat musik tradisional orang Helong ya. Dan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jampi mana-mana dolo, karena Kotong Musa Sando Malam masih terus menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua sampai di pukul

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

Skeber atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul, cuy. Bapak terlalu emosi, mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat, eh. Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, sa. Ampun, eh, anak.
0: Bapak, do, pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama, Nia.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: Eh, kamu lagi cari lahan buat buka usaha kan?
4: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
3: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
4: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
3: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
4: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
3: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

Masih dari kawasan Tompolo 8, perempat area Rekopan, Suara Budaya NTT. Nah, Indonesia kan memiliki keragaman budaya yang termasuk di dalamnya itu adalah aliran kepercayaan ya. Kalau di Kota Mendaera itu ada yang namanya Halaika ya, kemudian ada juga Marapu, ada juga Jingitiu ya. Kalau Halaika itu dari timur ya, timur TTS. Kalau Marapu itu dari Sumba, kemudian Jingitiu itu dari Sabu. Kalau Dinitiu ya ini beda lagi ya, ada perbedaan sedikit untuk penyebutannya. Kalau di Sabu itu Jingitiu, kalau di Roti itu Dinitiu ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Dan di Indonesia yang begitu banyak keragaman budaya termasuk aliran kepercayaannya, salah satu yakni ada yang namanya Kejawen ya. Kejawen itu merupakan aliran kepercayaan yang berasal dari suku Jawa. Kepercayaan ini memiliki konsep bahwa penganut tetap percaya dan teguh pada leluhur supaya berkah dari diri sendiri dan keluarga lainnya. Namun masyarakat tetap menganut agama yang diyakini begitu. Adapun Sunda Wiwitan ya, salah satu aliran kepercayaan di Indonesia yang ada sejak ratusan tahun yang lalu. Aliran kepercayaan ini dapat ditemui ya di daerah Kanekes, Banten ya, Kampung Naga, Cirebon dan juga Cigugur Kuningan ya. Konsep dari Sunda Wiwitan ini adalah pemujaan terhadap roh nenek moyang yang disakralkan. Selain itu, kepercayaan ini juga memiliki satu Tuhan yang disebut juga dengan Sang Hyang Kersa ya. Tradisi dalam kepercayaan ini juga dipengaruhi oleh unsur Hindu dan Islam.

Rangkuk Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

Mempertahankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketumpung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketumpung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam, dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta, dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan, dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

0: Emhatsiumolog Nakopro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4 RRI Kupang.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Alkisah di pedalaman Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Ada tiga orang anak yatim piatu. Mereka adalah Saku dan dua orang adiknya, Abatan dan Seko. Ayah mereka meninggal dunia karena terguling ke jurang ketika sedang berburu babi hutan beberapa tahun yang lalu. Selang 7 bulan kemudian, ibu mereka menyusul sang ayah karena kehabisan darah ketika melahirkan si bungsu. Untungnya, nenek mereka masih hidup sehingga bisa merawat Seko, si bungsu. Namun, ketika Seko berumur 2 tahun, sang nenek pun meninggal dunia karena dimakan usia. Bagaimanakah kehidupan Saku, Abatan, dan Seko

0: Nenek, kenapa kok nenek sudah jalan dikasih tinggal ketong? Katong sekarang susun punya siapa-siapa lagi. Nenek.
1: Ayy, katong susun diri nih nenek.
0: Nenek, bapak dan mama susunnya ada. Sekarang nenek juga susunnya ada. Siapa lagi yang nanti urus katong nenek? Beta sonde kuat nenek. Ini adik-adik dong. Nanti siapa yang urus nenek? Kenapa nenek kas tinggal beta begini?
1: Nenek, katone siapa susah sekarang nenek? Jangkasnya katong lah nenek. Kakak, katong sudah ada siapa-siapa lah.
0: Iya abatan, katong susah sendiri. Dulu bapak, mama, sekarang nenek justru sana ada lah.

Sejak itulah, Saku dan adik-adiknya harus menghidupi diri mereka. Meskipun ada keluarga ibunya yang bersedia memelihara si bungsu Seko, namun lantaran memiliki rasa tanggung jawab, Saku mengambil alih peran orang tuanya untuk merawat dan mendidik kedua adiknya.

0: Abatan.
1: Ya, Kakak.
2: Seko di mana? Dari tadi Beto sambil lihat dia. Dia di mana?
3: Oh, dia lagi cari kayu. Terus dia bilang nanti dia masak habis baru datang bawa kasih kotong makan.
2: Nah, bae, Su. Ma, tadi dia cari kayu pagi-pagi tuh, dia su makan kok belum?
3: Sudah, ada sisa ubi rebus tadi malam tuh yang dia ame kok makan, kok jalan cari kayu tuh.
2: Oh, nah lanjut kerja, Su.
3: Iya. Eh, Kakak. Beto mau tanya dong.
2: Tanya apa?
3: Kenapa kok Kakak ame kembali Seko dari Tanta dong? Biar kok dong yang piara Seko satu, supaya Kakak Sony setengah mati.
2: Abatane, Kakak cuma usah Seko Tanta dong yang urus. Tapi bepung hati rasa Sony bisa. Memang bapak, mama, dan nenek susone ada lai. Tapi Beta masih ada. Beta harus tanggung jawab. Beta Kakak na. Beta Sony bisa lepas dia begitu sa.
3: Makan? Tante dong subukan orang lain toh. Kok itu kan mampung saudara nah.
2: Iya abatan. Beta mengerti. Tapi kalau katong tak gantung terus deng orang, katong sonde akan bisa mandiri. Katong ju nanti sonde akan mau usaha kok kerja karena hanya harap orang sa. Nah beta sonde mau begitu.
3: Oh ya sudah. Kakak ju tenang saya. Beta akan bantu kakak.
2: Iya beta tahu. Ayo kerja lagi.

0: kakak.
1: Eh, Seko, datang buat apa di kebun sini?
0: Kau datang bawa minum deng makan kasih kakak dong, toh. Kau basong kerja sa, son deng makan.
1: Oh, betul deh. Wih, lu masak apa nih, oh?
0: Rebus pisang, eh.
1: Ay, pisang rebus lah, eh.
0: Biar, eh. Kalau son deng mau, nah, biar kau lapar di situ. Lu pikir beta kerja sonde capek na, cari kayu, muat air, rebus ini pisang, menyimpan rumah lai.
2: Oh sudah, abatan, lu ini sonde bisa terima kasih sadiki di Seko. Subai kau dia kerja, kau bawa kasih ketong makan. Masih bak iu lai, lapar baru tahu.
0: Oh betul lah, kakak abatan ini makan sudah. Kalau sonde beta bawa kembali sa, biar kau lapar di situ.
1: Iya, makasih. Mari su, beta makan.
3: Ih, syukur eh. Bepung adi dong nih. Dong pinta. Mau kerja. Baik. Dong mau bantu beta. Dong sonde pernah mengeluh. Biar susah ju. Ketong tetap sama-sama. Beta senang lihat bepung adi dong bahagia. Walaupun ketong susah. Walaupun ketong harus kerja keras.

0: Seko, kenapa belum tidur? Tidur semalam nih?
1: Beta son bisa tidur kakak. Beta ingat mama deng bapa. Dong di mana? Kapan dong pulang? Beta rindu.
0: Seko, sabar sa. Bapa deng mama ada pi jauh sekali. Nanti ju dong pulang. Kalau bapa deng mama pulang, dong bawa kasih ketong daging rusa yang enak. Terus dong ju bawa anak-anak babi supaya katong bisa piara.
1: Betul kok. Tapi kakak, beta terlalu rindu bapa deng mama. Dong sayang kotong sonde.
0: Sayang kenapa Seko tanya begitu?
1: Nah kenapa dong pi jauh sonde bawa ketong? Baru pi lama mati, beta sonde pernah lihat bapa deng mama lai.
0: Bapa deng mama sayang ketong, dong pi jauh ju nanti dong pasti pulang. Jadi Seko sabar sae. Sekarang sumalam tidur su, nanti bapa deng mama pasti pulang. Katong semua bisa sama-sama lai.
1: Asik. Nanti bapa deng mama pulang, beta mau peluk bapa deng mama. Beta terlalu rindu.

Aduh, kemana beta omong deng Seko nih? Kalau bapak deng mama memang susone ada lai, dia pasti sedih. Bapak, mama, kenapa terlalu cepat kes tinggal ketong? Ketong rindu bapak deng mama.

0: Malam itu, ketika Saku berjalan menuju sebuah bukit dekat rumah mereka dan mengungkapkan kerinduannya kepada orang tuanya, tanpa ia sadari, ternyata bapa dan mamanya mendengar suara hatinya. Roh kedua orang tuanya pun turun dari langit. Melalui angin malam, roh sang ayah berkata kepada Saku,
1: "Saku, bapa dan mama selalu dengar bosong pun suara hati. Bapa dan mama sayang bosong semua. Biar ketong ada di dunia yang beda, tapi ketong selalu dekat."
2: "Hei, itu sama ke bapa pung suara."
1: "Saku, besok malam sebelum ayam berkokok, bawa lupung adik-adik untuk ketemu bapa dan mama di ini tempat. Jangan lupa Ju, bawa satu ekor ayam merah buat korban eh."
3: "Iya, iya bapa. Pasti beta bawa abatan dan seko besok. Asik, besok ketong mau ketemu bapa dan mama."
0: Keesokan harinya, Saku menceritakan kejadian yang dialami semalam kepada adik-adiknya. Betapa gembiranya Seko, dan ia tidak sabar lagi ingin bertemu dengan kedua orang tua yang dirindukannya selama ini. Pada saat tengah malam, Saku bersama kedua adiknya berangkat ke puncak bukit. Tak berapa lama setelah mereka tiba di bukit itu, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Pepohonan meliuk-liuk dan dedaunan rontok pun berterbangan sehingga menimbulkan suara menderu-deru. Begitu tiupan angin berhenti, tiba-tiba dua sosok bayangan berdiri di hadapan mereka.
3: "Bapa? Mama?"
4: "Bapa! Mama! Mama! Beta terlalu rindu."
5: "Iya sayang, mama juga rindu sekali. Mama sone pernah lupa besong."
1: "Nah, Saku, abatan dan Seko, suka tumbuh bapa dan mama tuh. Berarti sekarang mari, katong turun pi jurang buat korban ini ayam jantan merah yang basong bawa nih. Terus nanti ame babi ju yang ada di sana." "Nah, Seko, itu ada babi di sana. Ambil sudah."
4: "Wih! Ada babi. Terima kasih, Bapa."
3: "Terima kasih, Bapa."
1: "Terima kasih, Mama." "Iya. Saku, abatan dan Seko. Ingat deh, basong harus piara ini babi baik-baik. Sebagai tanda syukur di Tuhan, karena basong suka tunggu Bapa dan Mama di ini tempat."
3: "Iya, Bapa. Ketong akan piara ini babi baik-baik."

0: Weh, apa boleh mama sepulang? Atau jalan sepulang sudah esok pagi nih.
1: Oh weh, asik. Tadi ketemu bapak dan mama eh. Beta senang sekali.
2: Seko, betul tuh yang kakak omong tuh. Bapak dan mama pasti datang di katong. Yang penting sabar, sa.
1: Iya eh, betul lah. Kakak eh, karmana kalau katong kasih nama ini bukit, tempat katong ketemu bapak dan mama.
0: Oh wah, betul. Kau kasih nama apa eh?
1: Kotong kasih nama bukit Favinesu sa, karmana?
2: Oh, itu juga eh. Di ini bukit, ketong ketemu dengan bapak dan mama.
0: Beta setuju.
3: Untuk mengenang peristiwa tersebut, Saku, Abatan, dan Seko menamai bukit itu dengan nama Bukit Favinesu, yang artinya Bukit Babi Gemuk. Sejak itu, Saku, Abatan, dan Seko serta keturunannya menjadikan babi sebagai salah satu hewan peliharaan.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, selain kepercayaan kejawen dan juga Sunda Wiwitan, ada juga yang namanya keharingan, ya, merupakan kepercayaan yang mulanya berkembang dari Kalimantan. Penganut kepercayaan ini sebagian besar itu berasal dari suku Dayak yang suada sejak zaman dulu. Keharingan ini diketahui memiliki kepercayaan terhadap adanya entitas yang sering disebut dengan Ranying. Sebutan tersebut sering disamakan dengan Tuhan, ya. Secara tradisi, kepercayaan keharingan masih orisinil dan sonde dapat dikasih sama dengan agama lainnya.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat,

0: Masih dari Kawasan Topelo 8/4 dari Kopan Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dari tadi pasti suto gotunggu nih ya, mau bergabung di Kotomba Senggol Salam ya. Nah ini dia sesaatnya buat Bapak Mama dong, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau basenggol salam suta lalu bisa ya di 0811-3820-1043 ya. Ini nomor bisa WA, bisa SMS ju, dan bisa telepon ya. Kemudian bisa ju telepon di 0380-833-4099 dan juga di Facebook Pro 4 RR Kupang ya. Karena status terbaru dari Perompat juga sudah diposting ya. Jadi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang lagi online ya, yang lagi scroll media sosialnya ya, Facebook, boleh masuk di kolom komentar, kemudian kirimkan salam-salamnya mau buat siapa ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Senggol dong, selamat malam Kakak Daten.
0: Senggol Suko.
1: Dengan Odi di Kokveo Kakak.
0: Kakak Odi dari Kokveo. Kabar baik Kakak Odi?
1: Oh itu kami baik kakak, hanya puting beliung seingin hari, saya ingin mau tercabut.
0: Hai, angin puting beliung ingin hari?
1: Waktu sini angin terlalu kencang kakak.
0: Tapi kakak
1: terasa pohon kesuat dong mau patos lah.
0: Awin, hati-hati ya kakak Odi.
1: Ini sepanjang jalan kakak dari atas gunung di kapan itu sepanjang ini kesuat dong mau patos.
0: Iya harus hati-hati ya, apalagi kan di sana kan pohonnya masih tinggi-tinggi.
1: Ya.
0: Jadi kalau jalan hati-hati. Oh lihat-lihat mepi di atas tuh. Tapi sampai sekarang semuanya aman-aman. Soalnya ada pohon yang patah untuk pele jalan begitu.
1: Nah sehanya yang minggu lalu yang di Molo Barat itu kakak kayu putih dua pohon tumbang.
0: Pohon kayu putih, dua pohon tumbang gara-gara angin.
1: Iya kak, satu pohon yang dia pukul kasih putus kabel listrik tiga urat itu.
0: Tapi sudah, kabelnya sudah diperbaiki oleh pihak PLN ini.
1: Aman kakak, itu yang tiga hari, dua malam itu kota gelap.
0: Baik. Tapi sudah toh, sudah ditangani memang toh?
1: Iya, sudah dari PLN ditangani.
0: Berarti semuanya lah kembali lampu dong ha?
1: Ya senormal kembali kakak selamat.
0: Kakak puas hati cuma masih menyala pi dia kok?
1: Sebenarnya di Molo Barat gunung ada terbakar ini.
0: Oke, berarti ini masuknya karhut lah ya? Kebakaran hutan dan lahan.
1: Iya kakak, itu di api dari mana kok di Molo Barat sana kakak? Tadi kemarin minggu pagi kita semua masuk di gereja, Pak minta telepon. Ada tanya kita, kami juga tidak tahu Pak siapa membakar juga kami tidak tahu. Tiba-tiba kita lihat api ya, dan
0: asapnya di atas gunung. Asapnya sampai di gereja kok?
1: Di Pak Molo Barat kakak. Kalau kita lihat istirahat umum itu asap itu tidak berjalan.
0: Oke, baik. Nah, dalam kondisi seperti ini, cuaca seperti ini, Kotong juga harus tetap berhati-hati begitu ketika Kotong mau melakukan aktivitas bakar-membakar begitu,
1: Iya,
0: kakak. Apalagi musim angin begini, sontok karena amis sedikit di rumput yang kering, karontok dong. Di Pemanyala tuh cepat sana.
1: Kakak jangan bilang, ini angin tipis, total dia punya, ini tinggi-tinggi, kayak tiap
0: pohon. Betul. Nah kalau sudah begitu kau mau kasih mati ke mana? Susah juga.
1: Iya memang betul kakak.
0: Mau modal pakai ini daun manta dong. Woi, teh musim begini juga daun dong sudah gugur semua. Ini mau pukul pakai apa?
1: Katin aku kalau lihat daun kayu putih juga sama kau ada siram bensin.
0: Itu sudah. Ini kotong kan sering-sering bakar kotoran begitu ya. Kotong kalau mau bakar kotoran okay, boleh. Tapi harus dijaga dan satu ketentuannya itu bakarnya sadiki-sadiki. Jangan kotong bakar.

0: harus tetap berhati-hati begitu dengan musim seperti ini, musim anginnya. Ini mau dengar lagu yang mana Kak Audi? Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Tua Ruga Tuka, kemudian ada juga Baby Pelan-Pelan, TBN Qatar 3, Oraiha ya.
1: Angkatan 3 sekakak.
0: Angkatan 3 siap-siap mau TB Niko.
1: Ini ada rencana ini.
0: Cari memang pas ada musim kering begini tanah dong, kalau kota injak di abu nah itu bikin seru.
1: Kata ada belajar mustembah hari Jumat le ada acara le kakak.
0: Oh, jadi mau kasih panas memang dari sekarang.
1: Mau kasih panas kan kasih supaya urut-urut dong ini supaya ini.
0: Kasih longgar memang. Jangan pas hari Jumat nanti kaku. Jadi kasih ini. Kasih lumbu-lumbu memang dari sekarang.
1: Tiba-tiba mau tampil depan kuatan kaku-kaku.
0: Aduh. Orang ini angka kaki kiri kotong angka kaki kanan. Repot itu.
1: Orang serang kiri serang kanan.
0: Makanya batabrak gitu. Oke deh. Ini salamnya buat siapa ini Kak Audi?
1: Ya, salam yang pertama buat kakak datang, tetap semangat di studio, pulang tapi di jalan.
0: Oke.
1: Mau dikatakan Tuhan. Yang kedua buat Bapak Miller Kause, selamat malam Bapak. Mama. Gue terima tepen. Ma Elda. Kakak Adi Tova. Mama Glenn. Oh iya, Bunda Asmi. Salam kenal. Selamat malam kakak. Okay. Terus Ibu Iga di Ponorogo. Kakak Dani di Fatululi, kakak Siri Pejo di Merdeka, Bapak Maia di Tanmuti bersama kakak Dangker, dan kakak Mirki di Camplong, selamat malam bos. Kakak John di Takari, kakak Saka di Pariti, kakak Sandi Pantulan, Putra Molo Barat, kakak Joy Molo Tengah, selamat malam. Kakak Ferdi di Soe Kampung Aman, Elin di Niki-Niki, Bapak Dan di Enlasi, selamat malam, Bapak Dion di Hande, Kakak Fuji Muti bersama kekasihnya dan si buah hati, selamat malam.
0: Baik.
1: Mak Ikmi di Nefonono, Kakak Yuvan, Kakak Fedi dan semua-semua yang pendengar setiap keempat, selamat malam, sapurata semua.
0: Oke. Okay.
1: Salam.
0: Salam, terima kasih Kakak Audi ya sudah bergabung. 833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam Ju. Dengan siapa dari mana ini?
2: Putra Molbar Kakak.
0: Putra Molbar. Tadi ini Kakak Audi ada kasih tahu kalau di Molo Barat itu ada hutan atau gunung tadi ya. Bukit tadi bilang tabakar.
2: Hutan kakak.
0: Hutan yang tabakar ya?
2: Iya, itu di Oi Uban.
0: Oi Uban?
2: Iya.
0: Oi Uban, oke. Okay. Itu kebakarannya sutau kok. Kenapa?
2: Itu pasti orang yang bakar kakak.
0: Itu memang asli hutan atau memang kayak ada yang buka lahan begitu, kayak lahan perkebunan begitu?
2: Asli hutan kakak.
0: Oh, asli hutan. Oke. Okay. Iya, mungkin ada ini ya, kayak puntung rokok begitu. Biasa kan kotong kayak puntung rokok begitu, kotong buang tanpa kasih mati duluan. Buang pi begini karena di rumput kering. Nah, rumput kering sambar ame nih. Angin tiup tambalai.
2: Itu sudah kakak.
0: Oke, okay. Itu kebakarannya luas atau soneta lalu luas?
2: Luas kakak.
0: Oke, okay, berarti kebakarannya banyak begitu ya?
2: Iya, iya.
0: Baik, baik. Tapi sekarang itu kapan ya kejadiannya?
2: Iya, kejadiannya hari Jumat.
0: Oke, okay, hari Jumat, Sabtu, Minggu.
2: Iya.
0: Senin. Oke, okay, ini baru langgar 3 hari ya. Itu susunnya ada ini lah kok, asap-asap yang berasal dari area kebakaran kok. Su mati betul-betul kok.
2: Su mati kakak.
0: Oh nah baik, supaya terpikir kayak masih ada asap-asap dari kayu yang tabakar begitu.
2: Tidak ada lagi kakak. Okay. Ini masyarakat sudah ini kasih mati apinya.
0: Oh, oke, mantap kalau begitu. Aduh, kasihan nih. Padahal hutan bagus-bagus, hutan bikin kotong apa ya, adem-adem.

0: Ini kalau
1: Iya.
0: tabakar nih dia musim begini, ini kau tambah panas asu.
1: Itu sudah kakak.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Kakak Putra.
1: Iya.
0: Ini mau dengar lagu yang mana, Kakak Putra?
1: Kalau di kakak pulih.
0: Di sini ada Tua Ruga Tuka, Baby Pelan-Pelan, Orai Hawu, Ki Kuni Okawelu, Seka, Amarasi Pakamasat, Manis Pelur Ngeri, Tenareta Iyung, dan juga Cinta Lama.
1: Amarasi, kakak.
0: Oke, baik. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam pertama buat Mama Aurel yang lagi pantau Pro 4. Terus ada kakak Udi yang barusan lewat. Salam. Makasih atas senggolannya, kakak Udi.
0: Okay.
1: Terus ada kakak Saka Pariti, ada kakak Yusuf Fatuseno, kakak Lelita Batuklat, kakak Foni Mutis bersama kekasihnya, Pak Jai Molteng, Bapak Milki Camplong, Bapak Dion Hane, Bapak Dan Wilas, kakak Ferry Soe Kampung Aman, ada kakak Alfo Nekam, ada Mama Eli Niki Niki, Mama Dion Camplong, Mama Francine Fokoko, Mama Glenn Hotel Cendana, Kakak Ruslan Sulamo, ada Adi Melani MBS, Bapak Miller Wepura, Kakak Dani Fatululi,
0: baik,
1: Ibu Natalia Tuli-Tuli,
0: iya,
1: Bapak Ma Iya Panmuti, Mama Irni Penonot. Pokoknya singkat borong semua sekakak yang lagi pantau Pro 4.
0: Oke, terima kasih Kakak Putra.
1: Yo, makasih kakak.
0: Oke, baik. Terima kasih Kakak Putra ya. Dari Molo Barat ya, sudah bergabung di 833-499 ya. Satu lagi di line telepon. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Iya, selamat malam Mama.
2: Iya.
0: Dari Lelogama, Niko.
2: Iya, benar sekali.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini Mama Jesse?
2: Ini angin, tetap panas.
0: Oke.
2: Malam ini agak reda sedikit.
0: Agak reda. Tadi Kakak Putra bilang di Oe Uban itu di Molo Barat itu hutannya tabakar. Soalnya tahu kenapa tabakar?
2: Pasti ada yang ngisap rokok, buang puntung rokok lah.
0: Atau ke
2: ada yang jalan-jalan bikin api panggang terus tidak kasih mati.
0: Betul. Biasanya begitu toh.
2: Atau ada yang berburu.
0: Iya.
2: Bakar api dan bakar daging.
0: Iya betul Mama. Ini Lelogama juga ini ya terkenal dengan depo hutan ya. Tapi musim begini juga pasti di hutan ini ada yang daunnya kering, pohonnya juga sudah kering.
2: Iya.
0: Okay. Makanya
2: aku
0: ini kot.
2: Iya.
0: Lagunya ikutan sama Mama. Siapa suruh datang terlambat?
2: Ini lagu yang cinta lama. Ya,
0: tapi sayang sekali soalnya dapat nih Mama doh.
2: Biar sudah.
0: Sana papa ikhlaskan ya.
2: Ikhlaskan saja.
0: Baik, salamnya buat siapa?
2: Sehat,
0: iya, Mama.
2: Keluarga di rumah sehat.
0: Semuanya sehat-sehat, Mama. Ini Mama mau salam buat siapa ini?
2: Putri yang barusan lewat. Di Molo Barat?
0: Iya, Kakak Putra di Molo Barat.
2: Putra kalau kenal Bapak Pendeta Orang Surin itu bapak anak. Jadi mau sana dengan istrinya ada pendeta di sana.
0: Iya.
2: Jadi kalau ketemu, kalau memang kenal ya salam dari mama kecil di Lelogama.
0: Baik. Ikut
2: Mama Rian Maksisan, Bapak Endam bersama si Jadawan ini seberang laut. Ini di Mutis, karena nombelnya ini di Ayofano. Jadi Mulutnya katanya ada datang ke Desa Timau.
0: Iya.
2: Kita masuk ke Nona di sini. Nah, berikut buat Ina. Ina di Fontin. Magret Bandana. Ada Bang John di Takari. Bapak Maia di Panmuti. Bapak Maia di Kiniki. Anita Matati di Reza bersama Bapak Louis. Ada apa lagi? Bapak Hermindo. Semua-semua sesudah itu ingat yang lain lagi.
0: Okay.
2: Oh iya, Bapak Sudara di luar sama.
0: Baik.
2: Ada Bapak Doni, Bapak Mingus, Bapak Elmo. Ada kami juga yang lagi duduk santai. Bapak Jesse. Dan semua yang lagi santai saja. Ucapkan selamat malam. Salam sehat buat semua. Terima kasih. Pulang hati-hati di jalan. Tiba di rumah dengan selamat.
0: Amin.
2: Sampai jumpa hari esok.
0: Oke, terima kasih. Salam Mama Jesse ya dari Lelogama. So, bergabung ya di 0811-3820-1043 ya. Kota Ningardoloh, dua lagu yang berarti putar ini. Ada salah satu lagu Irama TB dari Kota Mengkakar Remi Bere. Ain Qatar.

Tois atau nafiri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Tois umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Tois dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.

Chatter siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas depo WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Perompet dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Basengkol. Salam dan yang sudah bergabung di 8334399. Halo, selamat malam Basengkol. Salam.
1: Senggol.
0: Iya, Senggol Suko.
1: Malam, Anait.
0: Selamat malam, Ju Anait. Hantam kena siapa nih beta Senggol?
1: Anait, aku Takari.
0: Oke, dari Takari ya.
1: Ya, kakak.
0: Abang John.
1: Iya, iya.
0: Ada bebas kakak. Atau?
1: Bagaimana kakak?
0: Ada bebas atau Abang John?
1: Iya, mana?
0: Ada cerita apa hari ini? Tadi Putra Molbar su baca cerita juga soal beberapa hari yang lalu di hari Jumat kalau saya salah itu hutan di Oe Uban kayaknya, lupa Uban namanya. Itu mengalami kebakaran.
1: Iya, memang betul kakak.
0: Kalau di Takari?
1: Tidak ada apa-apa kakak, hanya angin yang kencang terus ini kakak.
0: Baik-baik, sama juga Kupang juga begitu di Barma ini.
1: Justru kakak, kok ini hari mau naik turun kasih sapi dong daun, saya kakak sendiri.
0: Iya, angin tiup kiri tiup kanan, nah sudah. Ini kok tonjuk takut-takut.
1: Baru ini pohon tinggi semua ini kata jadi.
0: Betul. Tebeta pohon yang cuma tinggi 1 meter. Biar pohon tinggi cu, kalau beta naik su, de, pokoknya ke, berasa su 1 meter lebih bisa itu beta su dada honi kuat.
1: Memang kalau untuk ini mone puad ini bagi ngan naik pohon tapi berapa harinya ada takut setengah mati karena angin.
0: Oke, hanya gara-gara angin saya.
1: Sudah kakak.
0: Padahal pohon yang banyak cabang. Kalau pohon yang sana ada cabang, nah Abang John
1: bisa tembus. Tapi
0: bisa tembus.
1: Pohon yang ada cabang banyak-banyak kan bisa tembus.
0: Makanya itu yang kita heran itu. Oke deh. Baiklah Abang John, tapi tetap harus berhati-hati ya di musim-musim begini nih.
1: Oh iya, betul kakak.
0: Oke. Ini mau dengar lagu yang mana Abang John?
1: Jelisnya kakak, soalnya kita baru pantau ini kakak jadi.
0: Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Tua Rugatuka, Baby Pelan-Pelan, Orai Hawu.
1: Nomor 3 saja kakak.
0: Kuni, Sony mau dengar lah yang lain.
1: Mana coba terus kakak.
0: Kuni Okawelu, Seka, Manis Pelur Ngeri, Tenareta Iung, dan juga Cinta Lama.
1: Oh yang Cinta Lama saja.
0: Cinta coba, Lama. Oke okay, deh. Kakak. Salamnya buat siapa ini?
1: Nah, yang pertama buat ini kakak Delita yang punya batu plat. Halo.
0: Iya.
1: Nah, terus ini dari nomlin yang punya Elbo, Mama Andi Airin yang punya Niki-Niki, Maya yang punya Panuti, Kakak Uri yang punya Kokheum, Kakak Irni yang punya Neponono. Nah, terus ini Mama Anita yang punya Eteta, Kakak Fir yang punya Coe. Terus nih Bapak Dion yang punya Ane, Mama Cantika yang punya Kunino, Kakak Dani yang punya Fatululi.
0: Okay.
1: Terus ini Kakak Dio yang punya Esau, Sisilia yang punya Mantasi. Bapak Miller Kose yang punya Pura, Om Dan yang punya Lati, John yang punya Camplong bersama Kakak Mirti dan ini Adi Nerva, Kakak Nerva Eketeka. Nah, terus ini Kakak Foni Mutis, Mama Jessie yang punya Lelo Gama. Kakak Binti yang punya Teta, ini Kakak Saka yang punya Periti. Nah, singkat burung semua saja Kakak Dateng.
0: Baik, terima kasih.
1: Dan terakhir buat Kakak Dateng, sabar terpulang hati-hati dan tiba di rumah dan salam. Terima kasih.
0: Amin. Salam. Terima kasih. Salam ya. Abang John dari Takari, so bergabung. Halo, selamat malam, Basengkol. Salam. Halo, selamat malam, Basengkol. Salam.
2: Malam, Kak Dateng.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Nehemia di Senau.
0: Bapak Nehemia akhirnya bisa sampai juga ya di Kupang ya.
2: Betul, super juang dari tadi, maka habis. Mau bilang apa, kau tengah di seberang laut dan orang di darat dan sampai duluan.
0: Iya, tapi kan seberang laut, deka-deka, 15 menit pakai kapal feri sampai.
2: dengan perahu juga bisa sampai. Hanya orang di darat, jangkauan lebih luas dari katon di laut ke datang.
0: Iya. Baik, tapi sana apa sih?
2: Malam dapat nomor 2, jadi bisa dapat lagu.
0: Iya, mau dengar lagu yang mana, Bapak Nehemia?
2: Lagu yang pertama sekadatan.
0: Lagu yang pertama, Tua Ruga Tuka?
2: Iya, iya.
0: Oh, oke. Okay. Ini rame-rame ada buat apa di situ?
2: Ini kapan tanggal berapa? Tanggal 15 kemarin kadatan. Uh-huh. 25.
0: Iya.
2: Kemarin kita punya saudara satu punya anak meninggal, jadi kita ada meter-meter nikah datang.
0: Oke.
2: Okay. Ya, jadi semua pada main bingo dari tahu sendiri ibu-ibu dong.
0: Oke, turut berduka ya.
2: Menghindar dari suara ibu-ibu.
0: Iya, turut berduka ya Bapak Nehemia.
2: Iya, terima kasih Kak Datang. Iya,
0: keluarga selalu dikuatkan dan selalu diberikan penghiburan oleh Maha Kuasa.
2: Oke, terima kasih Kak Datang.
0: Iya. Betul kok Bapak Nehemia. Beberapa hari yang lalu, mungkin bulan kemarin kalau tidak salah, pengaruh angin akhirnya pelabuhan Nansisi itu depung apa ya? Dermaga kayu yang sapotong anak tuh itu dapat ini dari kapal kok Bapak, makanya rubuh jatuh.
2: Betul kadatan bulan lalu.
0: Iya, dapat senggol lah.
2: Iya. Tabrak karena angin.
0: Iya.
2: Jadi sekarang perbaiki habis dari kadatan normal kembali kadatan.
0: Oke, baik. Sudah diperbaiki. Wah,
2: sudah,
0: mantap
2: sudah,
0: ya.
2: Sudah perbaiki satu minggu ini kadatan.
0: Iya. Wah, mantap. Baiklah. Iya. Oke deh, Bapak Nehemia, silakan. Mau salamnya buat siapa ini?
2: Mau salam buat semua yang sudah masuk.
0: Uh-huh.
2: Dan yang kita himbau itu, yang tadi bisa dengar di Molo Barat, kebakaran itu kadatan.
0: Iya.
2: Itu kalau tidak salah dari orang yang isap rokok atau yang berburu di hutan. Cuma dua saja.
0: Iya.
2: Karena jauh dari jangkauan atau kadatan. Tapi kotong sebagai manusia, kotong juga harus tahu hutan itu untuk siapa, bukan hanya untuk kotong saja, tapi kotong pun cucu anak juga kadatan.
0: Betul sekali. Tapi kalau hutan gundul, apalagi hutan ini berperan penting untuk ini ya, ketersediaan air bersih ya.
2: Itu betul itu kadatan.
0: Iya. Nah kalau pohon dong habis semua nanti kotong air bersih berkurang lah.
2: Mau tanam ulang lagi, soalnya mungkin tanam ini hari besok ketika berhasil
0: terkadang. Betul. Apalagi ini ya, kotong di musim begini, saya kotong merasa kesulitan dengan air ya. Apalagi kalau pohon banyak yang sudah terbakar, kering, jatuh. Akhirnya kotong yang jadi kesusahan sendiri.
2: Itu sudah kadang.
0: Baik.
2: Oke, kita salam buat kadatan sekeluarga. Dan kalau pulang, tolong sampaikan salam buat keluarga di rumah kadatan.
0: Iya.
2: Dan kita punya Opa Miller sumasuk.
0: Opa Miller belum.
2: Aduh, tolong salam buat Opa Miller dengan Mama Aileen di Nikiniki. Sudah masuk juga kok belum?
0: Mama Aileen belum.
2: Oke. Salam semua saja yang belum masuk dan yang sudah masuk.
0: Baik.
2: Malam semua kadatan. Terima kasih. Pulang hati-hati di jalan kadatan.
0: Oke, terima kasih ya Bapak Nehemia dari Hansisi sudah bergabung ya di 83349 dan kota dengar lagi dua lagu yang berat yang putar ini. Ada satu lagu dari Kakak Sarambang berkolaborasi dengan Kakak Presley. Cinta Lama.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa Beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kode SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pung saldo berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua masih di Kotempo Single Salam dan Raten Trimalaya yang sudah bergabung di Kotempo Line Telepon ini 8334399. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Ini dengan Bapak Maya dari Panmuti.
0: Bapak Maya dari Panmuti. Wih, kayaknya rame di situ, eh. Lagi ini pesta kok?
1: Ini lagi duduk rame-rame dengan keluarga, dengan kakak, adik, anak-anak, karena ada senang-senang besok. Ini ponakan doa ada mau wisuda, jadi kami ada rame-rame sini.
0: Eh, mantap kalau begitu. Berarti ini malam pica bok, ya?
1: Ya memang kalau istilah orang pernikahan pecah bok, tapi ini wisuda nah.
0: Baik baik, beta juga turut berbahagia eh Bap Maie.
1: Yo makasih.
0: Ini mau dengar lagu yang mana Bap Maie?
1: Ini ada lagu apa-apa?
0: Ada Baby Pelan-Pelan Orai Hawu Kuni
1: ok. Oh, ada lagu Sabusa, lagu Sabusa.
0: Iya baik, salamnya buat siapa ini Bapak?
1: Salahnya pertama untuk kakak saya di Weknuku namanya Malena. Terus ada Ina Rohe. Terus ada Ina Jara di Dende, Noel Baki. Terus Opa Miller di Oepura, Mama Aileen di Niki-Niki. Terus Mama Desi Lelokama, Mama Dewi Oesao.
0: Oke.
1: Ah, ini siapa lagi? Kakak Tari di mana?
0: Di Oi Bobo.
1: Ah, Kakak Tari di Oi Bobo. Lelita di Tuklat. Mama Elda di Tofa, Mama Ana di Tofa.
0: Iya.
1: Mbak Iako di Manbelo.
0: Baik.
1: Terus Mbak Isila di Siumate. Terus Mama siapa lagi di Oeteta ini?
0: Kakak Nerva.
1: Kakak Nerva di Ekateta.
0: Di oh ini Mama Mama Anita.
1: Mama Anita di Oeteta apa Oeteta.
0: Baik, terima terus, kasih.
1: Terus Mama Erni di Nefonono. Sikatan semua yang bergabung di Pro 4.
0: Baik, terima selamat kasih.
1: Selamat malam,
0: salam. Selamat malam, salam. Ju, Bap Maie dari Panmuti, Noel Baki ini sudah bergabung. Satu lagi, halo selamat malam, Mbak Senggol salam.
2: Senggol dong,
0: selamat Senggol malam. Senggol Suko, selamat malam, Ju. Ini hantam karena siapa beta Senggol nih?
2: Ini hantam karena orang Batu Kemiri.
0: Oh, orang Batu Kemiri, Kakak Joey. Tapi bye-bye, satu kalau beta Senggol toh.
2: Ini bukan Joey, ini Joey.
0: Eh, ini Kakak Yuven. Beta Senggol aman-aman, satu?
2: Aman-aman, kakak. Ini ada baring-baring di tempat tidur, jadi aman, so.
0: Paling-paling bisa. Paling kalau jatuh tuh pas mimpi saya.
2: Itu sudah kata.
0: Oke, ini mau dengar lagu yang mana Kakak Yuven? Di sini masih tersisa satu ada yang judulnya Baby Pelan-Pelan Kuni Okawelu Seka Man. Nah,
2: baby Pelan-Pelan.
0: Baby Pelan-Pelan. Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Salam pertama buat Memar tadi satu lagi selamat malam, Lodui, terus ini Mama Ima satu Luli, selamat malam Mama Ima, Kakak Iri di Nefonono, ini Bapak Ma Iye di Panmuti, Kakak Udi di Kopfeo, Kakak Ana di Tofa, Martin di Kalbar, Kakoni di Mutis bersama kekasihnya. Terus ini Mama Aileen ini ke Bapak Dion di Hane. Ini Kakak Ferry di Soe Kampung Aman. Kakak Dani di Satu Luli juga. Terus ini Mama Nevi di Kelapa Lima. Selamat malam.
0: Bye.
2: Terus ini Milani di NBS, Anatomi, Ibu Mira, singkat warung buat semua-semua.
0: Oke.
2: Aduh. Bisa tambah kok kakak.
0: Boleh. Oke, duanya buat siapa ini?
2: Mama Glenn, Ibu Natalia, Ibu Wigati.
0: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih kakak dateng.
0: Oke.
2: Keluarga di rumah.
0: Baik. Salam, terima kasih ya Kakak Yuven dari Foto Veno ya sudah bergabung. Nanti di sesi kedua ya, karena berhubung kotong sudah ada di jam 10, jadi kotong mau pergantian sesi le, bapak mama, kakaknya, kakak nona semua. Jadi jam mana-mana nanti di sesi kedua datang kembali le untuk menemani bapak mama, kakaknya, kakak nona semua. Pantau terus Pro 4 FM, suara budaya NTT.
3: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

0: Gerhana bulan merupakan fenomena yang ditunggu-tunggu masyarakat modern. Namun, berbeda dengan masyarakat adat di Kabupaten Saburai Jua yang menganut agama leluhur Nusantara, yakni Jingitiu. Penganut Jingitiu secara turun-temurun mempercayai bahwa jika terjadi gerhana bulan atau Werudo Ngae Rigrao, maka akan ada kejadian luar biasa pada manusia. Misalnya kecelakaan yang merenggut nyawa manusia yang dalam bahasa Sabu disebut Maderaka atau Madero. Menurut keyakinan mereka, itu semua adalah fenomena alam dan tanda-tanda alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam struktur Dewan Moneama, dibuatlah satu jabatan khusus yakni Grau Mea dan Grau Medi. Grau artinya gerhana, Mea artinya merah, Medi artinya hitam. Grau Mea untuk melakukan ritual pada saat gerhana bulan, sedangkan Grau Medi untuk melakukan ritual saat gerhana matahari. Jabatan ini akan diisi oleh seseorang dari suku atau udu tertentu dengan tugas melakukan ritual di atas batu atau Wowadu Grau dengan memanjatkan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menjauhkan masyarakat dari mara bahaya dan kecelakaan yang merenggut nyawa manusia.
1: Di era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

Perompak dari Kopan Suara Budaya NTT. Masih di Basenggol Salam. Dan Kopan Suara ada di sesi kedua, Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua. Dan semuanya masih bisa bergabung ya di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-4099. Di Facebook Perompak dari Kupang itu ada Kakak Narsiwati. Ini malam baik Kakak, salam sapu bersih buat semua yang lagi dengar Perompak dari Kupang, spesial untuk 9 orang mahasiswa KKN 2026 IAKN Kupang yang sudah menyelesaikan tugas KKN di Desa Oenoni 1 Kecamatan Amarasi. Salam hormat dari kami di Dusun 2 Desa Oenoni 1. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi dengan baik di tempat kami. Doa kami semoga apa yang dicita-citakan di

0: dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak kakak. Kembali terima kasih juga ya kakak Narsiwati di Amarasi Desa Wainoni 1 yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam
1: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
1: Selamat malam Kak Daten.
0: Selamat malam juga kakak. Ini baru kakak Joy.
1: Iya kak.
0: Tadi beta salah sebut tuh, padahal kakak Yuven tadi.
1: Tidak apa-apa kakak.
0: Sana apa-apa ya?
1: Iya kakak.
0: Sana ada pelanggaran ada tak kakak?
1: Iya tidak ada kakak.
0: Berani ada berarti bisa nemu kenal kakak Joy nah. Aduh, kabar baik kok kakak Joy?
1: Kabar selalu baik seperti Kak Daten di studio.
0: Amin. Baiklah. Ini hari ada cerita apa?
1: Ini hari ceritanya ya cukup lumayan juga Kak Daten.
0: Apanya yang lumayan?
1: Bapak Bupati tadi dari desa Obisikapan, Obisikapan datang singgah berhenti sejenak di Puskesmas Molotenga. Ada minum-minum Kak Daten baru mereka terus di Soe Kak Daten.
0: Oh, okay. Kunjungan ya, kerja kok di situ.
1: Katanya besok kan hari ulang tahun kota Soe Kak Daten. Jadi mereka tadi pagi dari Kapan hingga di Molotenga sini baru terus ke Soe.
0: Oh, okay. Seperti itu eh. Baik. Oke deh, terima kasih informasinya kakak Joy. Mau dengar lagu yang mana kakak Joy?
1: Ya kakak.
0: Mau dengar lagu yang mana?
1: Pilih Kak Daten.
0: Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Fongadema, Setra Ganggu Kau Lagi, Lodoho, Sakit Lagi, Bagaimana Dengan Kita, Beta Rote, Menyesal Pakai Hati, Lahin Leman, dan juga Janji Putih.
1: Janji putih Kak Daten.
0: Janji putih, oke. Jangan ada janji hitam ya.
1: Iya Kak Daten.
0: Kalau mau ada dua-dua ya sudah. Iya harus ada hitam di atas putih supaya sah ya.
1: Iya Kak Daten, betul.
0: Oke deh, baiklah. Salamnya buat siapa kakak Joy?
1: Iya awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas di studio, selamat malam, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati, dan sebentar pulang hati-hati, semoga tiba di rumah dengan keadaan baik, dan titip salam buat kakak Nona bersama sebuah hati dan oma dan opa di rumah.
0: Oke.
1: Terus yang pertama buat Fatmese bersama mama di Patuli Utenga, selamat malam. Terus yang berikut buat Pak Edison Sanam dengan Ibu Yuti Sa'u, selamat malam juga. Terus yang berikut buat Mama Jessie di Lelogama. Terus buat Mama Aileen, Bapak Dan Uenlasi, Kanana Ayofano, Bapak Dion Hane. Terus buat Tanatalia Takari, Kavini Takari juga. Terus buat Bapak Milky di Camplong.
0: Okay.
1: Mama Anita Peteta. Terus buat Bunda Asmi di Arnona. Terus buat Mama Ima, Mama Glenn. Bunda Mama Cantika di Konino. Singkatnya buat semua-semua Saka Daten yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam. Selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Amin. Oke, terima kasih Kakak Joy. Sudah bergabung ya di 8334-99 ya. Dan Bapak Mama kakaknya Kakak Nona semua. Beta mau informasikan ya update informasi tentang donasi ya, tentang donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan juga RRI Kupang ini tertanggal Senin ya 31 Agustus 2026 jam 1 siang ya, yaitu ada 7 ini ya, ada 7 pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong. Yang pertama itu dari Falsi Malet, kemudian dari Selfie Kaji ya, dari Fiontes, kemudian dari Valan, dari Erna Abineno, kemudian 1 gerdus dan 1 kantong dari Ibu Atta Alomau, Kemudian juga satu kantong dan mie satu gerdus ya dari Azhar Nur ya. Kemudian ada juga mie satu gerdus dari Sarifuddin. Kemudian popok sebanyak 6 dos dari PT Aneka Niaga. Kemudian ada juga ya sumbangan ataupun donasi berupa uang 100 ribu ini dari Om Adi di Alak. Kemudian 200 ribu dari PT Zenzei Popoku. Kemudian 10 ribu dari orang baik, 500 ribu dari hamba Tuhan. Kemudian ada juga ini donasi berupa uang yang sudah ditransfer melalui Bank BCA ya. Itu ada 3. Yang pertama itu 50, kemudian yang kedua itu 150, dan yang ketiga itu 50 ribu ya. Kemudian ada juga yang berdonasi ya lewat SEA Bank ya. Ini yang pertama itu ada 20 ribu, 25 ribu, kemudian ada juga 15 ribu dan juga 50 ribu ya. Kalau dari donasi ya, donasi berupa uang yang sudah transfer melalui via Bank BNI itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Ada 5, ada 6 ya, ada 6 itu yang pertama 200 ribu, 500 ribu, 100 ribu, 50 ribu, 100 ribu ya, dan juga 100 ribu juga ya. Kemudian ada juga ini ya donasi berupa uang sebesar 1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih yang sudah digelar. Kemudian dari Oma Elizabeth Nunuhitu itu 2 juta rupiah. Kemudian ada juga sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam. Beras 5 kg sebanyak 10 karong dan beras 10 kg sebanyak 1 karong yang masuk dari Yayasan RMS ya, Rumah Musik Siloam. Kemudian pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS ya. Kemudian ada juga uang 50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam. 350.000 yang sudah ditransfer melalui via Bank BNI dan juga 300.000 ini dari tim konten media baru RRI Kupang ya. Total yang masuk melalui kris donasi sebesar 6.689.000 ya. Dan Koton juga masih membuka ini kesempatan untuk buat saudara semua yang mau berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores sampai tanggal 10 September nanti. Untuk yang mau berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di Ketumpung Medsos, apapun ya ketumpung bantuan ya, itu sangat berarti. Ataupun yang mau berdonasi berupa barang bisa dapat mengantarnya ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8.

0: memiliki sejarah yang dalam bagi perempuan Timor pada waktu penjajahan Jepang di bumi Floba Mora. Awalnya, tato tubuh adalah murni ekspresi dan riasan tubuh. Namun, tato kemudian dimanfaatkan perempuan Timor agar tidak menjadi korban penculikan tentara Jepang. Tentara Jepang tidak akan menculik wanita bertato karena mereka tahu jika wanita tersebut sudah menikah. Untuk mendapat tato ini tidaklah mudah, karena kaum perempuan harus ditato dengan menggunakan jarum dan cairan dari arang dengan proses yang menyakitkan. Uniknya, meskipun bahan tato bukan berasal dari tinta, namun tato tersebut tidak mudah memudar hingga usia tua.
1: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
2: Aku bisa jelasin.
1: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
2: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
1: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
2: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: RRI.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT. Bahasa Inggris salam perompak dari Kupang yang sudah bergabung lagi datang terima download di Kota Melayu telepon ini ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Mbak Erni. Selamat malam, Cedate.
0: Iya, selamat malam Ju, Mbak Erni. Nefonono. Kabar baik kok, Mbak Erni?
1: Kabar baik.
0: Amin. Ini hari ada cerita apa dari Nefonono, Mbak Erni?
1: Ya.
0: Ada cerita apa hari ini, Mbak Erni?
1: Ini pun ono sini hanya angin
0: sekata. Oh, angin bersama semua ya.
1: Iya.
0: Soalnya tadi dari Putra Molbar ada kasih tahu Ju di sana hari Jumat kemarin itu hutan terbakar di sana di Uban itu.
1: Itu
0: sih. Oke deh, Mbak Erni mau salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama buat pendengar setia yang di Nepo Nono, ada Bapak Nicholas Beni, ada Kak Fat, ada Kak Epa, Adik Nadine, dan Bapak Yoel. Ucapannya selamat malam. Yeah. Yang kedua buat Kak Udi KPU, Kak Joy Malotenga, Kak Putra Molbar, Abang John Patari, Kak Reflan Sulamu, Kak Milky Camplong, Bapak Maie Panmuti, Opa Miller di Wepura, Kayu Van Fatusenu, yeah. Mama Aileen Nusumuki, Mak Jesse Lelogama, Kak Foni Mutis, Kak Ferdi di Merdeka. Dan buat semua-semua suka datang.
0: Oke, terima kasih.
1: Buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin. Terima kasih, Mak Erni, ya, sudah bergabung. Ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
2: Senggol suko.
0: Ini karena saat. Oh, karena orang Mentasi.
2: Iya.
0: Kakak Sisilia, bagaimana kabar Kakak Sisilia?
2: Kabar baik. Hari ini hari terakhir kok angin kencang yang kadaten.
0: Sama-sama. Kupang juga begitu. Kupang lah. Kok ini Mentasi deng tompelodera apa nih mau jauh ke mana? Juga bersama saya.
2: Potongan sama rata
0: saja. Oke, Kakak Cecilia mau salamnya buat siapa?
2: Kalau apa nih?
0: Di sini ada yang judulnya Fongadema Satra Ganggu Kolagi Lodoho.
2: Lodoho lagi.
0: Oke, baik. Salamnya buat siapa ini?
2: Buat apa ngalih Filipina yang ada batuinan pulus mau Silia ingatkan jangan miss call Silia lagi nanti Silia nggak bisa tidur. Dan salamnya buat semua pendengar setiap perempat dimanapun berada dengan ucapan selamat malam saja, selamat mengakhiri bulan Agustus dan memasuki bulan September. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Baten kalau ntar pulang hati-hati di jalan, semoga tiba di rumah dengan selamat.
0: Okay.
2: Selamat malam Kak Baten.
0: Terima kasih, selamat malam juga ya Kakak Cecilia dari Mentasi sudah bergabung. Kalau di Kotempung 833499, halo selamat malam.
3: Selamat malam Kedaten.
0: Iya selamat malam. Senggol kana sapa di mana ya?
3: Enggak kena Ale di mall.
0: Oke, okay. Karena kakak Ale dari mall, eh? Tapi beta senggol aman-aman satu.
3: Aman-aman juga. Sebab beta jatuh, hanya beta merasa jadi ada merasa senang dengan kadar tempo apa.
0: Baik. Ini ada cerita apa kakak Ale?
3: Ceritanya. Hari ini kita ada bensin dan kita mendapat berkat. Terus utaranya ada mading. Pagi-pagi itu udara dingin. Panas, sore sudah dingin kembali.
0: Iya. Baik. tetap jaga kesehatan ya kakak Ale. Ya, oke, ini kakak Ale mau salamnya buat siapa ini?
3: Untuk salamnya buat rekan-rekan semua yang dari pertama sampai kecil yang berusia lewat. Dari mana datangnya lumut?
0: Cakep.
3: Moro turun kukupan.
0: Cakep.
3: Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun kehati.
0: Wih, dan memang betul-betul ya. Memang dari mata tuh harus turun pilih hati. Dari hati baru pilih jantung.
3: Iya.
0: Terima kasih kakak Ale.
3: Betul balik kemula kudusan.
0: Bagaimana?
3: Matinya betul balik kemula.
0: Oh iya, balik sudah tisu jam begini nih.
3: Itu sudah malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya kakak Ale ya dari Molo Subagabung di 833499. Dan satu lagi ini datang terima dolo yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
4: Selamat malam kakak Dapeng.
0: Iya, selamat malam Ju.
4: Kok kabar Oneng?
0: Le, kok ahoy?
4: Iya ya.
0: Ini den siapa?
4: Ini den kata Mir, panjang terdampar.
0: Ini belum kembali cuy, masih terdampar terus ya.
4: Belum terdampar.
0: Su nyaman di situ ya.
4: Bukan nyaman.
0: Iya toh. Maunya dia karena suasana di sana.
4: Bukan nyaman tapi memang ku ingin mau pulang, hanya kan kesian kakak masih sendiri-sendiri gitu, masih hibur-hibur. Soalnya dokumen baru meninggal.
0: Oke, baik, turut berduka ya kakak Nerva.
4: Iya, sama-sama, makasih banyak-banyak.
0: Memang satu deng satu tuh harus saling bakasih kuat ya.
4: Iya.
0: Oke deh, kakak Nerva mau salamnya buat siapa?
4: Berapa orang?
0: 7 dong.
4: Bisa lebih kok.
0: Iya, paling nanti lebih juga sedikit ya.
4: Mamiri ada undangan. Dia mau ini apa? Katanya tanggal 3 ini ada datang gacor di gereja semua. Ini bilang dia ke saudara kok apa yang menikah. Ini kemarin tuh dia telepon lagi tahu lah.
0: Oke, ini masalahnya macam.
4: Salam pertama buat pokoknya dari orang pertama sampai orang terakhir tadi kakak Ale, apa itu ya, salam kenal dari Mirva di Jambang, terikat itu tapi terdampar di Jambang. Terus ada kakak Dini Usa, Mamiri Usa juga, Mamiri Pasir Panjang. Terus buat kakak Yuli juga yang sudah tidur sama tidur kakak, semoga mimpi yang terindah. Terus buat orang lain, Nunu ada Mama Isi bersama suami dan anak-anak di sana, salaman bisa. Kalau sudah dengar Senggol nasi mimpi bisa ditampak jangkauan sesuai kita sesenggol. Ingat burung buat semua pendengar setiap kelompok di pelosok mana negara Adam. Kalau lagi santan salam. Kenal dari selamat malam dan selamat bobo. Yang paling terakhir buat kakak Dateng, selamat bertugas. Tetap semangat dan pula hati-hati di jalan.
0: Salam. Terima kasih ya kakak Nerva ya. Dari Camplong yang sudah bergabung. Kalau di Facebook itu kakak Marlinda Maiskolen 01 ini ya yang mau bilang oi bah hadir. Terima kasih ya. Perempat juga selalu hadir ya untuk temani bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Dan dua lagu yang mau datang putar ini ada salah satunya dari kakak Piche Kota yang berkolaborasi dengan kakak Novia dengan judulnya Satra Ganggu Kau Lagi.

sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingai ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingai sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak dan ngai yang berarti jagung dikenal juga dengan buk pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan dimakan

0: game over.
1: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Su lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Pramuka Riko Pan Suara Budaya NTT, dan ternyata sondera rasa ya, bapak mama kakek nyong kakek nona semua katong suara di detik-detik terakhir ya di ketemu kebersamaan di Basengkol Salam Pramuka Riko Pan ya. Terima kasih buat semua yang tadi sudah bergabung di Facebook, di WhatsApp ya, dan juga di ketemu lain telepon Pramuka Riko Pan ya. Dan jampi mana-mana dulu bapak mama kakak nyong kakak nona semua, karena beta masih hadirkan ketemu lagu-lagu daerah yang akan menemani bapak mama kakak nyong kakak nona semua pun istirahat malam ya. Selamat malam, terima kasih untuk hari ini yang sudah menemani datang dari sore hari tadi sampai dengan detik ini. Sampai jumpa lagi besok, muridi Yesus doera hela ngadi.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hal yang paling penting adalah menikmati hidupmu, menjadi bahagia apapun yang terjadi. Audrey Hepburn.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik.

0: Hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Rahasia hidup adalah jatuh 7 kali dan bangun 8 kali. Paulo Coelho.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Balas dendam yang terbaik adalah kesuksesan yang besar. Frank Sinatra.

mendengar sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan terap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Pro 4, Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama, Abah Saudara, Nyong Nona hari ini, Selasa 1 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Shalom, selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Senang sekali karena hari ini kita menjumpa lagi di awal bulan yang baru, di hari yang baru dan harapan yang baru. Selasa, 1 September 2026. Pagi ini ada Beta Jen yang akan menemani Bapak Mama semua membuka lembar yang baru dengan berbagai kegiatan di hari ini. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Rangkaian Sasando Pagi akan kita hadirkan untuk menyemangati katong semua. Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, mari sambut hari yang baru, awal bulan yang baru dengan berkat yang baru dari Tuhan. Tetap bersama kami di 104,3 MHz dan rangkaian lagu-lagu rohani Katolik akan kita hadirkan untuk katong semua.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Aku Kau Cinta, satu lagu rohani Katolik yang beta hadirkan untuk Bapak Mama semuanya. Shalom Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus. Puji syukur kotong panjatkan kepada Tuhan. Karena ini pagi kotong kembali diberikan kesempatan untuk membuka mata, menghirup udara kehidupan dan menyambut satu hari yang baru. Dan yang lebih istimewa hari ini kotong sudah hanya buka lembaran yang baru, tapi lembaran bulan yang baru, bulan September. 9 bulan sudah kotong lalui dalam tahun ini dan pasti ada begitu banyak cerita. Ada sukacita yang kotong syukuri, ada keberhasilan yang bikin kotong tersenyum. Tapi mungkin juga ada kegagalan, kekecewaan, kehilangan. Dan doa yang sampai hari ini belum kotong dapatkan jawaban seperti yang kotong harapkan. Namun pagi ini Tuhan mengingatkan kotong semua. Jangan takut memulai kembali. Aku masih menyertai engkau. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, bulan yang baru adalah kesempatan untuk memperbarui kotong punya hati. Mungkin kotong soalnya bisa mengubah apa yang sudah terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Kotong soalnya bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki setiap kesalahan. Tetapi kotong masih punya ini hari. Dan ini hari adalah hadiah dari Tuhan. Maka jangan kotong memasuki bulan September dengan membawa terlalu banyak beban dari bulan yang lalu. Letakkanlah semua itu di hadapan Tuhan, segala kekhawatiran kotong semua. Serahkan kotong punya kegagalan, serahkan kotong punya luka hati. Serahkanlah orang-orang yang kotong kasihi dan bahkan serahkan juga rencana-rencana kita yang belum terwujud. Karena terkadang kotong terlalu sibuk meminta Tuhan mengikuti semua kotong punya rencana. Sampai kotong lupa bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah daripada yang mampu kotong pikirkan. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kotong menyadari bahwa kotong ini hanyalah debu dan pasti akan kembali menjadi debu. Karena itu tetaplah bersyukur atas kehidupan yang masih kotong nikmati di hari ini.

1 ayat 7 berkata, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya.

Shalom Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, pencinta Pro 4 RRI Kupang di mana saja berada. Salam berjumpa kembali dalam damai dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Maxim Sobek, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama membaca dan merenung firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Yesus dalam rumah ibadah di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ. Dan pada hari-hari Sabat, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, pencinta Pro 4 RRI Kupang yang terkasih dalam Kristus. Dalam Injil hari ini, kita mendengar bagaimana Yesus mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Orang-orang yang mendengarkannya merasa takjub karena Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Sabdanya bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi sabda yang mempunyai kekuatan untuk menyentuh, menyembuhkan, dan membebaskan manusia. Di tengah umat itu, terdapat seorang yang dikuasai roh jahat. Ketika berhadapan dengan Yesus, roh jahat itu mengenal siapa Yesus. Engkaulah yang kudus dari Allah. Namun Yesus tidak membiarkan kuasa jahat itu terus menguasai manusia tersebut. Maka dengan tegas Yesus berkata, diam, keluarlah daripadanya. Seketika itu juga roh jahat meninggalkan orang tersebut. Peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus datang untuk membebaskan kita manusia dari segala bentuk kuasa yang memperbudak kehidupan. Ada banyak roh jahat dalam kehidupan kita, bukan hanya dalam pengertian kerasukan, tetapi juga segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan, seperti kebencian, iri hati, kesombongan, dendam, kecanduan, ketidakjujuran, keputusasaan, dan berbagai kebiasaan buruk yang perlahan-lahan menguasai hati kita. Kadang-kadang kita merasa tidak berdaya menghadapi kelemahan diri kita. Kita sudah berusaha berubah, tetapi jatuh lagi. Kita ingin mengampuni, tetapi luka masih terasa. Kita ingin bersabar, tetapi emosi mudah meledak. Kita ingin percaya kepada Tuhan, tetapi ketika menghadapi penderitaan, iman kita mulai goyah. Injil hari ini mengingatkan kepada kita bahwa jangan berjuang seorang diri, tetapi datanglah kepada Yesus. Sabda Yesus mempunyai kuasa untuk membebaskan. Karena itu, ketika kita merasa lemah, jangan menjauh dari Tuhan. Justru dalam kelemahan kita, kita perlu semakin dekat kepadanya melalui doa, Ekaristi, Sakramen Tobat, membaca kitab suci, dan hidup dalam kasihnya. Bacaan pertama pada hari ini juga mengingatkan bahwa manusia membutuhkan roh Allah
untuk memahami perkara-perkara ilahi. Kita tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan dan pikiran kita sebagai manusia, tetapi kita membutuhkan terang Roh Kudus agar mampu melihat kehidupan kita menurut kehendak Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada satu hal penting yang dapat kita renungkan di hari ini, bahwa kuasa Yesus bukan kuasa yang menindas, melainkan kuasa yang membebaskan. Yesus tidak datang untuk menghancurkan kita manusia, tetapi untuk memulihkan kembali martabat kemanusiaan kita. Maka ketika kita menerima kekuatan dari Tuhan, janganlah kekuatan itu dipakai untuk menguasai atau menyakiti sesama orang lain. Sebaiknya digunakan untuk menolong, menguatkan, mengampuni, dan membebaskan sesama dari beban kehidupannya. Mungkin tubuh kita lemah, mungkin hidup kita penuh keterbatasan. Mungkin ada begitu banyak persoalan yang belum terselesaikan. Tetapi, jangan sampai hati kita dan iman kita ikut menjadi lemah. Boleh lemah secara fisik, tetapi jangan lemah dalam iman. Sebab ketika kita tetap berpegang kepada Kristus, selalu ada harapan. Sabdanya tetap mempunyai kuasa untuk menguatkan, menyembuhkan, dan membebaskan kita. Mari kita membuka hati kepada Yesus dan berkata, Tuhan Yesus, masuklah selalu ke dalam hidupku. Bebaskanlah aku dari segala sesuatu yang menjauhkan aku daripadamu. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudusmu agar aku mampu hidup dalam kasih, damai, dan kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum mengakhiri renungan kita di pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan sebuah buku kesaksian iman yang sedang saya persiapkan dengan judul Lemah Fisik Tetapi Jangan Lemah Iman. Bahwa kesaksian hidup dan perjuangan dalam penyelenggaraan Tuhan. Buku ini lahir dari perjalanan hidup yang sederhana, dari pengalaman jatuh dan bangun, suka dan duka, kelemahan fisik, perjuangan keluarga, hingga pengalaman dalam pelayanan dan pengabdian. Semua itu mengajarkan kepada saya satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang setia berharap kepadanya. Buku ini juga bukanlah kisah tentang seseorang yang sempurna. Justru sebaliknya, buku ini adalah kesaksian bahwa di tengah keterbatasan dan kelemahan manusia, rahmat Tuhan selalu bekerja dan membuka jalan harapan. Kiranya buku Lemah Fisik Tetapi Jangan Lemah Iman nantinya dapat menjadi teman bagi siapa saja yang sedang menghadapi pergumulan hidup agar tidak mudah menyerah dan tetap percaya kepada penyelenggaraan Tuhan. Sebab boleh tubuh kita lemah, boleh keadaan hidup kita terbatas, tetapi jangan pernah membiarkan iman kita menjadi lemah. Semoga melalui buku ini, semakin banyak orang menyadari bahwa di balik setiap perjuangan hidup, selalu ada tangan Tuhan yang setia menuntun. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Bapak, Mama, kakaknya, kakak, nona, pencinta Pro 4 RRI Kupang yang terkasih. Marilah kita mengakhiri renungan pagi ini dengan sebuah doa. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bersihkanlah hati kami dari kesombongan, kebencian, iri hati, dan segala sikap yang menjauhkan kami dari kasih-Mu. Ajarlah kami untuk mengutamakan keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Semoga iman kami tidak hanya tampak dalam kata dan ibadah, tetapi nyata dalam kasih dan pelayanan kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, salam sehat, salam damai, dan selamat menjalani hari dengan penuh iman, harapan, dan kasih. Amin.

Amin, Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Koleksinya Melita Sidabutar. Hanya Yesus, penolong yang setia. Ya, Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Dimanapun kotong semua berada, apapun yang kotong lakukan di pagi-pagi ini ya, mari kotong berhenti sejenak dari kotong punya kesibukan. Dalam saat teduh, kotong sadar bahwa pagi ini ketika kotong masih diberikan kesempatan untuk hidup, masih diberikan kesempatan untuk melihat matahari, dan masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan yang terutama, masih diberi kesempatan untuk kembali mendekat kepada Tuhan. Bapak Mama yang terkasih dalam Kristus, hari ini kotong buka lembaran yang baru. Bukan hanya lembaran hari yang baru, tetapi juga bulan yang baru. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau kotong menengok kembali ke belakang, pasti ada banyak cerita. Ada hari ketika kita tertawa, ada hari ketika kita menangis. Atau ada doa yang sudah Tuhan kabulkan, dan ada juga doa yang masih kotong tunggu jawabannya. Ada rencana yang berhasil, ada juga rencana yang harus kotong lepaskan. Tetapi lihatlah bahwa ketika kotong masih ada di sini, itu berarti Tuhan belum selesai dengan kotong punya hidup.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, datanglah Tuhan yang mengantar ketong di menit ke-54 lepas dari pukul 5 pagi dan beta akhiri untuk rangkaian lagu-lagu rohani Katolik pagi hari ini. Mari Bapak Mama, ketong mengawali hari yang baru dengan berkat Tuhan yang baru, dengan semangat yang baru.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, keberadaan sampah seringkali dianggap sebagai masalah lingkungan yang kotor dan tidak bernilai. Namun bagi warga desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sampah kini bertransformasi menjadi sumber penghasilan tambahan yang bernilai ekonomi. Melalui kehadiran Bank Sampah Rubadeo, warga diajak memilah sampah dari rumah untuk ditukarkan menjadi uang tunai. Ketua Bank Sampah Rubadeo Desa Mata Air, Frida Taka, mengungkapkan bahwa sejak resmi diluncurkan pada 15 Juli 2026 oleh pihak pemerintah kecamatan dan didampingi Yayasan Umidai Nusantara atau UDN serta Bank Sampah Mutiara Timur, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Kita beralih ke informasi berikut, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma mengingatkan anak-anak di lokasi pengungsian agar tetap semangat belajar meskipun berada dalam kondisi darurat. Pesan ini disampaikan Wagub saat meninjau pengungsian di Dadi Wuwu, Kelurahan Lape, Kabupaten Nagekeo, Selasa 25 Agustus yang lalu. Dalam kunjungan tersebut, Wagub juga meninjau kantor Samsat Kabupaten Nagekeo untuk melihat kondisi sarana dan prasarana setelah gempa. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat tetap berjalan meskipun daerah sedang menghadapi situasi bencana pasca bencana. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di siaran pagi hari ini Selasa 1 September 2026. Ada sukacita hari ini ya? Pasti ada dong ya, karena hari yang baru, berkat yang baru menanti kita semua, khususnya untuk adik-adik ya yang hari ini diwisuda ya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, hari ini Selasa 1 September 2026, nih hari ini jadi momen penting bagi adik-adik yang telah menyelesaikan perjalanan pendidikan di Universitas Nusa Cendana, karena di wisuda ya hari ini, dimana kalau kita lihat bahwa prosesi wisuda bukan sekedar seremoni untuk mengenakan toga dan menerima ijazah, tapi lebih daripada itu, wisuda menjadi penanda berakhirnya satu tahapan perjuangan akademik sekaligus awal dari perjalanan baru bagi para lulusan. Nah, setelah melewati berbagai tantangan selama masa perkuliahan, para wisudawan dan wisudawati akhirnya sampai pada titik yang mereka sudah nanti-nantikan bersama dengan keluarga ya. Bagi sebagian lulusan, hari ini mungkin menjadi jawaban atas doa dan perjuangan selama bertahun-tahun. Sementara bagi orang tua dan keluarga wisuda, menjadi sebuah kebanggaan tersendiri setelah mendampingi perjalanan pendidikan putra-putri ya. Bapak Mama dong dari kampung pasti senang sekali karena hari ini bisa menampingi Kakak Nyong ya, Anak Nyong, Anak Nona hari ini yang di wisuda ya. Para lulusan undangan hari ini tentunya sonde hanya membawa ijazah, tapi juga bawa ilmu, pengalaman, serta tanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat. Nah, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini, tentunya para wisudawan, wisudawati kotong harap mampu terus belajar, beradaptasi, dan menciptakan karya-karya yang bermanfaat. Semangat yang diperoleh selama menempuh pendidikan di kampus ya diharapkan bisa jadi bekal untuk melangkah ke dunia kerja, melanjutkan pendidikan maupun mengabadikan diri di tengah masyarakat. Nah, Bapak Mama, Pung, Anak Nyong, Anak Nona dong, senang sekali ya hari ini merasakan sukacita ya bersama dengan semua keluarga yang berbahagia. Untuk seluruh wisudawan, wisudawati, undana yang mengikuti prosesi wisuda hari ini ada dua gelombang ya, pagi dan nanti siang. Beta ucapkan selamat atas pencapaian yang telah diraih. Ada beta punya anak juga, Jennifer Anastasia, yang hari ini di wisuda menjadi seorang wisudawan ya, wisudawati begitu ya, undana meraih gelar sarjana teknik. Selamat juga untuk semua para orang tua dan keluarga yang hari ini turut merasakan kebahagiaan dan kebanggaan. Semoga ilmu yang diperoleh selama berada di bangku perkuliahan jadi bekal untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi diri sendiri, keluarga, dan tentunya bagi Nusa Tenggara Timur. Ya, sekali lagi selamat atas wisuda undana hari ini 1 September 2026.

0: Mas bro, lu lihat ini grup WA dulu. Ini ada berita, bilangnya ketong pun daerah mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah do.
1: Eits, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau ketong sonde kasih tau orang lain, ketong yang salah le.
1: Nah, itu yang bikin ketong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax, kok bikin ketong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau ketong main sebar sa, ketong iko bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul juwe. Pinson pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, ketong mesti bikin karmana?
1: Sini, beka setelah lu. Saring dolo sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas,

0: cukup berhenti di katong sa. Jam bagikan lai. Katong tu mesti jaga kedamaian di media sosial.
1: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat pagi. Selesai make up kok, biar nanti berangkat di proses ini sudah sampai terlambat ya. Oke, pagi ini kotang bapotes soal kotang punya Kakak Nyong dan Kakak Nona, kotang anak-anak dong yang diwisuda hari ini. Kira-kira apa kotang punya harapan untuk dong semua setelah dong selesai tamat di bangku perguruan tinggi? Mungkin bapak mama dan bapak mama, bapak saudara dong punya harapan kok, kira-kira seperti apa nanti? Aduh, bisa senang kalau bapak anak dong selesai sudah nih hari dong dapat kerja, dong kasih senang orang tua. Itu pada umumnya seperti itu ya, siapapun orang tua, mbak saudara mengharapkan seperti itu. Kalau kotang punya anak, kalau kotang punya adik, kotang punya kakak, selesai wisuda, dong bisa kasih senang dong orang tua. Nah, bapak mama, mbak saudara, kakak nyong dan kakak nona, bapote gabung dengan beta di sini ya, di telepon 4 0380 833 499, atau juga di 0811 3820 1043. Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan juga kakak nona, tentunya setelah kotong selesai ya di wisuda, ini bukan akhir dari kotong punya perjalanan akademik, tapi awal dari perjalanan jauh yang lebih panjang. Karena tentunya dari kampus sendiri mengharapkan bahwa para alumni nanti akan membawa harapan, mimpi mereka, dan juga tanggung jawab. Selain itu, dari orang tua juga mengharapkan anak-anak berhasil ya setelah diwisuda, dong dapat kerja dan lain sebagainya. Nah, ketang punya diri sendiri, kemana kakak nyong dan kakak nona, ada harapan apa, ada mimpi besar apa yang ingin dicapai setelah diwisuda hari ini? Boleh bapote dengan beta, beta tunggu atensinya nanti. Sekarang ini sampai di pukul 7 untuk sesi yang pertama. Selamat pagi dulu, beta ucapkan untuk semua bapak mama yang dari pagi sudah batas sibuk ya. Ini sudah pagi-pagi, ini kayaknya salon dong, salon-salon dong penuh begitu ya. Atau ada juga yang panggil untuk datang ke rumah, make up di rumah, sebegitu biar nanti neces jalan dengan orang tua. Tinggal ke undana saja untuk mengikuti prosesi wisuda. Hari ini ada dua gelombang, pagi dan nanti siang. Begitu ya, dapat siang mungkin ya masih bisa makan dulu ya. Jangan lupa karena proses wisuda itu lama, banyak orang yang akan wisuda, banyak peserta, sehingga nanti bikin kotong juga cepat lapar. Ya, dan orang tua juga begitu ya. Makan pagi dulu baru jalan begitu biar kuat dan nantinya jangan pusing begitu ya, karena sampai lat begitu ini prosesi terus kotong sepusing. Senang sekali bapak mama mungkin yang dari kampung datang dengan penuh sukacita mendampingi anak-anak yang akan diwisuda di hari ini ya. Oke, sebuah kebanggaan tersendiri mungkin satu-satunya anak mereka yang jadi harapan begitu, harapan keluarga, harapan orang tua. Oke, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, hari ini ada juga kok yang ketemu sama hari bahagia, hari ulang tahun di tanggal 1 September. Beta ucapkan selamat bertemu sama hari bahagianya, selamat ulang tahun, selamat menikmati usia yang baru ya di hari ini, dan tentunya dengan usia yang baru kotong menjadi orang-orang yang lebih baik dari hari kemarin begitu. Jangan simpan kotong pun kebahagiaan tersendiri-sendiri begitu ya, mari kotong bagi berkat dengan orang lain. Mungkin soalnya selalu harus materi ya, tapi dengan kotong punya senyuman, kotong punya sikap dan tutur kata yang baik, orang-orang akan menjadi diberkati juga. Oke, bapak mama, bapak saudara, kita tunggu bapak mama dan mau atensi ya sampai di pukul 7 nanti.

0: pinjaman online cepat cair sangat menggiurkan bagi banyak orang, terutama yang memiliki kebutuhan mendesak. Bagaimana tidak, seseorang dapat memperoleh dana tambahan dalam sehari saja. Keuntungan pinjaman online yang dapat dicairkan secara instan memang menarik. Namun, Anda harus tetap berhati-hati dengan berbagai risiko yang bisa saja muncul, seperti besaran pinjaman kecil, suku bunga yang lebih tinggi, adanya biaya tambahan, dan penyebaran data pribadi dan didatangi debt collector dari aplikasi pinjol tersebut. Jika Anda sedang mempertimbangkan sumber dana tambahan dari pinjaman online cepat cair, sebaiknya lakukan riset secara mendalam untuk melindungi diri dari bahaya. Satu hal yang harus diingat, ajukan pinjaman online hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mendesak, bukan untuk pemenuhan gaya hidup mewah. Pastikan memilih pinjaman yang legal dan sesuai dengan kemampuan finansial Anda.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Kembali beta temani botong semua di rangkaian Sasanda Pagi. Kotong akan bapote tentang kotong punya kakak nyong, kakak nona, anak-anak yang hari ini di wisuda ya. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, selamat pagi untuk kotong semua. Salam semangat. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, momen wisuda hari ini menjadi salah satu momen berbahagia untuk kotong semua. Bukan cuman kakak nyong, kakak nona saya senang, kawan-kawan juga senang, kotong orang tua senang, keluarga bahkan kotong tetangga juga senang, ya. Karena kotong juga ikut merasakan sukacita begitu. Ada kok yang hari ini mau bikin acara wisuda. Mungkin bapak dan mama dari kampung sudah siap. Babi satu ekor kok, sapi satu ekor kok untuk anak-anak begitu. Tapi sonde harus ya, karena kalau dulu-dulu memang wisuda itu identik dengan pesta yang luar biasa ya, menghabiskan banyak anggaran. Tapi dengan kondisi ekonomi yang sampai sekarang ini terus ya semakin sedikit sulit ya. Betul, cuma sedikit gitu ya. Biar kota jangan terlalu pusing juga. Banyak yang memilih untuk sonde bikin pesta atau acara wisuda yang besar-besar. Mungkin bersyukur, iya harus bersyukur. Ada yang mungkin pulang hanya potong ayam satu ekor, berdoa dengan keluarga, begitu. Terus mengucap syukur karena keberhasilan yang sudah Tuhan kasih. Atau ada yang punya berkat lebih, sonde apa-apa ya. Kalau harus bikin acara begitu, jangan lupa undang-undang juga. Kawan-kawan satu angkatan eh. Ya, tetangga-tetangga juga pasti merasakan sukacita ya. Karena dong punya tetangga pun anak. Hari ini akhirnya di wisuda juga. Apalagi kalau dong sudah melewati masa-masa berat yang lumayan lama begitu. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona ya. Buat kotong punya anak-anak juga, tentunya setelah dong wisuda ini hari bukan berarti habis-habis begitu ya. Tapi ada banyak hal yang harus disiapkan setelah di wisuda. Yang pertama, kenali diri dan kelebihan diri sendiri. Jangan hanya melihat lowongan pekerjaan yang tersedia, tapi mari kotong pahami kotong punya bidang yang benar-benar sesuai dengan kotong punya kemampuan, minat dan pengalaman. Nah, terus jangan juga terlalu pilih-pilih pekerjaan di awal, karena pekerjaan pertama ini bisa jadi tempat untuk mengumpulkan kotong punya pengalaman, bangun jaringan dan pahami dunia profesional. Siapkan kotong punya mental dan untuk menghadapi yang namanya penolakan, karena setelah wisuda pasti kotong sudah mulai kopi nih ijazah banyak-banyak, legalisir. Lalu kotong dikasih masuk lamaran, di mana sayang ada buka lowongan begitu ya, sonde pilih-pilih. Nah, memang sonde semua lamaran itu akan langsung diterima. Bahkan beta dulu hampir semua fotokopi ijazah sudah habis, sonde ada satupun yang terima begitu ya. Luar biasa ya, itu kan cerita hidup begitu ya, mama semua. Nah, jadi memang sonde semua lamaran akan langsung diterima, bahkan sonde, mungkin kemungkinan kecil ya. Ada juga yang sulit sekali begitu. Nah, penolakan ini bagian dari proses dan bisa kotong jadikan bahan evaluasi. Kira-kira apa yang kurang begitu untuk kakak nyong dan kakak nona bisa evaluasi lagi. Dan jangan lupa untuk bangun personal branding. Tunjukkan kotong punya kemampuan dan karya melalui media sosial, profesional, portofolio, tulisan, desain, proyek penelitian atau kegiatan lainnya. Ya, karena sekarang ini dunia teknologi itu semakin berkembang. Jadi kotong dengan mudah menyampaikan, oh ini lo beta begitu, beta bisa ini, beta bisa itu ya. Apalagi kalau punya kemampuan lebih begitu ya. Jadi ini bisa salah satu, jadi salah satu senjata untuk kotong bertempur di dunia kerja yang baru begitu, kakak nyong dan kakak nona. Dan menurut beta sih soalnya harus kotong tunggu bola gitu ya. Harusnya kotong jemput bola. Kalau sekarang ini kotong punya kemampuan mengembangkan kotong punya minat begitu, kotong bisa berwirausaha dulu ya, sambil menantikan pekerjaan mana yang cocok dengan kotong punya bidang begitu, kotong punya spesialis, kotong punya pendidikan ya. Kalau kotong di sarjana hukum, kotong di sarjana teknik ya, kotong sesuaikan saja seperti itu. Ada yang mau bergabung dengan beta, beta bacakan dulu, ada satu sudah masuk ya. Ada kakak Jensen dari Fatula Ayu Tengah, selamat pagi kakak Jensen. Orang Fatula Ayu Tengah, selamat pagi, selamat menikmati hari yang baru di bulan yang baru. Nah, dari kakak Jensen, kalau harapan terbesar saya setelah di wisuda adalah saya ini mau jadi berkat buat orang-orang di sekitar saya dimanapun saya berada. Dan juga melalui momen wisuda, biarlah saya itu bertumbuh jadi dewasa, kematangan ya, matang dalam cara berpikir dan menilai sesuatu, terutama dalam hal kata-kata dan tindakan. Nah, terima kasih kakak Jensen, luar biasa sekali ya.
Ya, jadi setelah di wisuda, ini Kotong bukan lagi mahasiswa ya, tapi Kotong sudah alumni dan Kotong sudah jadi orang dewasa begitu ya, sudah terjun di masyarakat, Kotong sudah bergaul di lingkungan, beradaptasi di lingkungan. Yang dulu-dulu mungkin Kotong tak sibuk hanya di kampus, pulang kerja tugas, besok lagi di kampus dan lain sebagainya. Kotong sangat peduli dengan Kotong punya sekitar, tapi sekarang Kotong harus jadi orang yang sudah mulai care dengan sekitar Kotong semua, karena disitulah sekarang Kotong berada.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, kurang lebih 5 menit ya. Kota ngakhir untuk hipotesis pertama. Dan kalau masih ada yang mau gabung dengan Beta, Beta tunggu. Nanti Beta akan bacakan di sesi kedua Papote pagi hari ini. Kemudian, hal berikut yang harus disiapkan lagi oleh adik-adik wisudawan wisudawati yaitu sebelum pelajari etik ke dunia kerja, kotong bangun dulu personal branding ya. Tunjukkan kotong punya kemampuan dan kotong punya karya. Sekarang ini bisa melalui media sosial, profesional ya. Kemudian portofolio, tulisan, desain, proyek, penelitian untuk kegiatan lainnya. Nah, pelajari etik ke dunia kerja ya, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Karena dunia kerja itu keras, orang bilang begitu ya. Kadang kotong ketemu bukan yang kotong punya bestie begitu, dong punya banyak sekali karakter-karakter ya. Itu sudah mau ke mana lagi ya. Dinamika dalam dunia kerja itu sangat banyak ya. Ada orang yang kelihatannya dia baik tapi di belakang dia omong kotong. Mungkin ya, ada orang yang egois dan bisa diajak kerjasama dalam tim dan lain sebagainya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona khususnya ya. Serta kotong pelajari etika dunia kerja. Kata pertama untuk komunikasi, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, sikap profesional, ini sama pentingnya dengan nilai akademik. Jadi kalau kemarin Kakak Nyong gak kenona itu kejar nilai akademik supaya dapat IPK tinggi, begitu, di dunia kerja juga seperti itu ya. Komunikasi, tanggung jawab, kemampuan, ketepatan waktu, sikap profesional, ini sama penting dengan kotong punya nilai akademik. Kemudian jangan membandingkan diri kotong dengan teman, begitu. Ada mungkin kau temuin teman-teman yang langsung begitu wisuda dong langsung dapat kerja ya. Begitu Beta pun kamu juga ini dulu-dulu begitu ya. Setelah kuliah habis wisuda begitu lama dong langsung dapat kerja ya. Sementara ke kotong nih aduh susah sekali begitu ya. Beberapa kali harus lamar-lamar dan soalnya lulus begitu. Ya, jadi jangan kecil hati ya karena semua akan ada waktunya. Sampai kotong ketemu sekarang begitu ya Kakak Nyong Kakak Nona dong. Nah, jadi ada yang langsung melanjutkan pendidikan mungkin dari S1 dong mau lanjut langsung S2 begitu biar ya karena masih panas begitu ya habis wisuda ini kan orang bilang masih mesin masih panas ya. Tapi kalau suka tinggal lama suka dingin mau belajar lagi super malas begitu. Ada yang mau berusaha, ada yang masih mencari arah. Jadi setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Jadi waktu satu orang dan waktu orang yang lain tuh sonde sama Kakak Nyong dan Kakak Nona. Nah, masih banyak lagi hal yang kita akan bahas karena ini sudah mau di jam 7 pagi, ketemu pending dulu. Nanti habis ini Beta lanjut ya, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Dan tetap bersama Beta, gabung di 104,3 MHz, Pro 4 RRI Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, salah satu sektor yang menjadi perhatian Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalina dalam penanganan bencana gempa Flores adalah pendidikan. Gubernur meminta agar aktivitas pendidikan segera dipersiapkan untuk kembali berjalan mulai pekan depan dengan tetap mengutamakan keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik. Gubernur Melki minta Kadis diulangi. Gubernur Melki minta Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT segera melakukan konsolidasi untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Sementara untuk jenjang TK, PAUD, SD, dan SMP, koordinasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Pendidikan Kabupaten bersama kepala sekolah di wilayah masing-masing. Persiapan tersebut meliputi pemetaan kondisi sekolah, kebutuhan sarana pendukung, serta penentuan metode pembelajaran yang paling sesuai dengan kondisi setiap daerah. Kita beralih ke informasi berikut, Pemprov NTT menyiapkan skema bantuan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma saat melakukan kunjungan di Kabupaten Nagekeo Selasa 25 Agustus yang lalu. Bantuan akan diberikan berdasarkan tingkat kerusakan bangunan yang dialami masyarakat terdampak. Pemerintah terlebih dahulu melakukan pendataan dan penilaian kondisi rumah sebagai dasar menentukan bentuk serta besaran bantuan. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jam, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Dalam budaya Nagekeo, memiliki 8 orang anak merupakan sebuah kepenuhan berkat. Keluarga ini disebut sebagai keluarga bahagia. Rasa bahagia dinyatakan dengan upacara syukur yang disebut bangga. Secara biologis, seorang ibu yang telah melahirkan banyak anak mengalami daya tahan rahim untuk mengandung dan melahirkan anak yang berikutnya. Keselamatan ibu dan anak juga dianggap ada kaitan dengan syukur. Syukur itu ditunggu oleh banyak orang dan juga menjadi buah bibir banyak orang. Wiwi Nlimu Demangasu. Bangga dalam bahasa Nagekeo berarti batas atau membatasi. Seorang ibu demi kesehatan dan keselamatan cukup memiliki 8 orang anak. Ritual bangga memerlukan kelengkapan seperti seekor kerbau jantan, kambamosa, tali dengan 10 simpul, buku, untuk pegangan bagi bapak, ibu, dan 8 anak secara berurut, serta parang dan tombak sebagai alat perlindungan yang ditempatkan di depan pintu masuk bersama kepala kerbau. Kerbau jantan yang diikat di depan pintu rumah kemudian akan disembelih oleh paman dari pihak laki-laki, kemudian darahnya akan direciki kepada anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 8 orang anak mereka. Keluarga yang bersyukur tidak ikut makan daging kerbau kurban, tetapi untuk mereka disediakan seekor babi, Ana Wawi Go'o, sebagai santapan mereka.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang, Muka Pesta dari Tommy Bole. Ya, biasanya kalau wisuda itu pasti identik dengan pesta ya. Ada yang suka bikin, ada juga mensyukuri dengan cara yang sederhana. Nah, aku tuh melihat lagi ada yang lebih penting daripada pesta ya, yaitu mempersiapkan diri setelah selesai di wisuda ya, untuk adik-adik semuanya. Nah, adik-adik semuanya memang lulusan itu Sonde harus selalu menjadi pencari kerja. Ilmu yang kotong dapat di kampus juga bisa kotong gunakan untuk menciptakan usaha dan membuka lapangan pekerjaan sendiri. Kemudian bagi yang punya tujuan akademik atau profesi tertentu, pertimbangkan juga untuk melanjutkan pendidikan ya, seperti S2, pendidikan profesi, atau sertifikasi yang dapat menjadi pilihan. Ini kembali lagi kepada adik-adik ya, karena tentunya untuk kuliah lanjut lagi juga butuh modal ya, butuh dana yang besar begitu. Tapi kalau semuanya didukung, kenapa Kotong Sonde coba ya. Sonde harus itu juga sekarang juga tersedia banyak beasiswa untuk adik-adik ya. Jadi Sonde harus selalu pikir keras uang dari mana begitu ya. Dengan beasiswa-beasiswa yang ada ini bisa dimanfaatkan untuk adik-adik yang ingin sekali melanjutkan pendidikan di strata 2. Nah, selanjutnya tetaplah belajar setelah jadi sarjana. Karena mungkin kotong berpikir bahwa sudah selesai kuliah, sudah simpan buku, tutup buku sudah begitu ya. Soalnya mau lagi lihat-lihatin kotong punya buku pelajaran dan lain sebagainya. Karena dunia ini terus berubah sehingga kotong punya kemampuan yang dibutuhkan beberapa tahun ke depan bisa jadi beda dengan saat kotong masih kuliah. Tentu saja ya Bapak Mama Beta bisa bandingkan dengan berapa tahun, berapa belas tahun lalu ya, berapa puluh tahun lalu begitu ya, setelah Beta di wisuda begitu. Jadi udah beda sekali ya, jadi teruslah berubah begitu, terus mendapatkan ilmu ya, belajar, mengupgrade diri begitu. Jadi jangan hanya tetap dalam zona nyaman. Kemudian jaga hubungan dengan alma mater, tetap terhubung dengan kampus dan organisasi alumni, bisa buka peluang kolaborasi ya, bisa dapat informasi pekerjaan, beasiswa ataupun kegiatan profesional lainnya. Jadi jangan menutup diri dengan alma mater begitu ya. Karena bisa jadi ada informasi-informasi penting yang kotong dapat dari situ. Misalnya informasi pekerjaan, informasi beasiswa, dan lain sebagainya. Dan berikut gunakan ijazah yang kotong sudah terima sebagai awal kotong punya pengabdian. Karena pendidikan yang diperoleh sebaiknya Sonde hanya berikan manfaat bagi kotong punya diri, tapi juga bagi keluarga dan masyarakat begitu. Kotong sudah terjun ke masyarakat, artinya ilmu yang kotong dapat itu bukan hanya untuk kotong, tapi bolehlah kotong berbagi dengan kotong punya sekitar ya, lingkungan di mana kotong berada. Dan yang berikut, targetkan jangka pendek, tetapkan target jangka pendek. Misalnya dalam 1 bulan kotong perbarui CV dan mengirim sejumlah lamaran, dalam 3 bulan memperoleh lamaran pengalaman kerja atau pelatihan, dan dalam 1 tahun mencapai target karir tertentu. Ya, bisa dibuat dari sekarang ya, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona.

0: Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia, berdiam suku Rote atau dalam bahasa Rote disebut Hataholi Lotek. Kehidupan masyarakatnya bergantung pada pohon lontar atau siwalan, dan orang Rote menyebutnya pohon tua, yang tumbuh secara alami dan semakin subur pada saat cuaca panas yang ekstrim tanpa perawatan khusus. Pohon tua, dari batang hingga daunnya, memberi manfaat bagi orang Rote. Batangnya digunakan sebagai tiang penyangga rumah, daunnya sebagai bahan dasar membuat alat musik sasando dan haik, yakni alat minum yang fungsinya sama dengan gelas. Sedangkan nira dari pohon lontar bisa langsung diminum dan orang Rote mengkonsumsinya setiap hari sebagai minuman wajib yang bisa memberi efek kenyang dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, nira dimasak menjadi gula dalam bentuk cair atau gula air. Bisa juga dibuat gula semut dan gula lempeng, yakni gula dalam bentuk yang padat.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, beta update dulu donasi, info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang per Senin kemarin 31 Agustus 2026 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ada pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Selvi Kaji, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Fiontes, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Valen, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Irna Abinino, pakaian layak pakai sebanyak 1 kardus dan 1 kantong dari Ibu Atau Lemau, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dan mie 1 kardus dari Azan Nur, mie 1 kardus dari Sarifudin, popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga, uang 100 ribu dari Om Adi di Alak, uang 200 ribu dari PT Sensei Popoku, uang 10 ribu dari Orang Baik, uang 500 ribu dari Hamba Tuhan, uang 50 ribu, uang 500 ribu dari Hamba Tuhan, uang 50 ribu TF via Bank BCA, 150 ribu TF via Bank BCA, 20 ribu via Sibank, 25 ribu via Sibank, 50 ribu via Bank BCA, 200 ribu via Bank BNI, 500 ribu via Bank BNI, 100 ribu via Bank BNI, 50 ribu via Bank BNI, 100 ribu via Bank BNI, 15 ribu via Sibank, 50 ribu via Sibank, kemudian uang 100 ribu via Bank BNI, 1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, uang 2 juta dari Oma Elizabeth Nuna itu, sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, beras 5 kilo, 10 karung, dan beras 10 kilo, 1 karung yang masuk dari Yayasan RMS, pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS, 50 ribu dari kotak donasi Rumah Musik Siloam, 350 ribu transfer via Bank BNI, dan uang 300 ribu dari tim konten media baru RRI Kupang. Total yang masuk melalui kris donasi sebesar 6.689.000 rupiah. Kami masih buka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk ketemu penyahabat saudara di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang terdiri di medsos kami ataupun berupa barang dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan yang kotong berikan akan sangat berarti untuk kotong punya saudara-saudari. Info selengkapnya dapat hubungi saudara Nyongki nomor handphone 0852 3927 5950.

Selama ini, kita mengenal mangrove sebagai tanaman yang menjadi benteng pertahanan pesisir dari abrasi, penyerap karbon yang efektif, serta habitat bagi berbagai biota laut. Namun, belum banyak yang tahu tentang cemara laut, yang berperan besar sebagai pelindung alami pantai. Cemara laut mampu tumbuh di tanah berpasir yang miskin unsur hara, tahan terhadap semprotan air garam, dan kuat menghadapi angin laut. Karena itu, tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai sabuk hijau di kawasan pantai terbuka. Sistem perakaran cemara laut mampu mengikat pasir sehingga mengurangi erosi. Sementara tajuknya yang rapat, memecah embusan angin dan menahan butiran pasir yang terbawa angin. Mari menjaga dan melestarikan cemara laut sebagai benteng alami pesisir dan bagian penting dari solusi menghadapi perubahan iklim.

0: Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi kepulauan yang terletak di Tenggara Indonesia. Sesuai namanya, provinsi ini tersusun atas beberapa pulau. Karena terbagi menjadi beberapa pulau, budaya masyarakat NTT sangat heterogen. Masing-masing suku memiliki peradaban dan ciri khasnya, termasuk dalam hal budaya berupa rumah adat. Suku Ndeleo di Pulau Ende NTT mempunyai sebuah rumah adat yang bernama Rumah Adat Mosalaki. Nama Mosalaki sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Ndeleo, yaitu Mosa dan Laki. Mosa berarti ketua atau kepala, sementara Laki berarti adat atau suku. Oleh karenanya, sesuai nama tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah adat ini memang hanya difungsikan sebagai tempat tinggal kepala suku atau ketua adat Ende. Berdasarkan penelusuran data, rumah adat ini juga kerap digunakan sebagai tempat digelarnya upacara ritual adat, sebagai tempat bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan adat atau keagamaan. Untuk menunjang fungsi tersebut, rumah adat Nusa Tenggara Timur ini disusun dengan ukuran besar dan dengan struktur yang kokoh. Materialnya sendiri hampir secara keseluruhan berasal dari alam, mulai dari batu-batuan, kayu, hingga daun-daunan. Material tersebut digunakan untuk semua bagian dari struktur rumah adat Mosalaki tersebut. Struktur rumah adat Mosalaki terbagi dalam tiga bagian utama, yaitu kuwu lewa atau fondasi, maga atau lantai, dan atap. Yang pertama, kuwu lewa atau fondasi rumah adat Mosalaki terbuat dari batu lonjong yang dipasang vertikal atau berdiri. Fondasi batu ini sebenarnya bukanlah fondasi utama. Rumah adat Mosalaki tetap harus ditopang oleh fondasi kayu yang berfungsi sebagai tempat bertumpunya lantai dan penyokong rangka atap rumah. Yang kedua, maga atau lantai. Karena merupakan rumah dengan struktur panggung, rumah adat Mosalaki memiliki lantai gantung yang terbuat dari susunan papan-papan panjang. Papan pada lantai rumah disusun agak jarang untuk menjaga kelembapan dalam rumah. Susunan papan sendiri dibuat satu arah sehingga tidak menimbulkan bunyi saat dipijak. Tingginya lantai berkisar antara 6 sampai 10 meter dari permukaan tanah. Lantai rumah Mosalaki dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan tingginya. Ada lantai teras atau tenda teo yang berada di bagian luar, dan lantai kojandawa atau ruang dalam. Lantai tenda teo umumnya lebih tinggi dibandingkan lantai kojandawa. Yang ketiga, atap, yang merupakan salah satu bagian unik dari rumah adat Nusa Tenggara Timur yang terletak pada struktur atapnya. Atap rumah yang dibuat dari susunan jerami ini bertumpu pada rangka atap yang terdiri dari saka ubu atau bumbungan, kayu palang, jara atau kuda-kuda, dan leka reja. Rangka tersebut membentuk struktur atap yang kemudian terlihat cukup unik dengan bentuk menjulang tinggi ke atas.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong, dan juga Kak Nona, ya. Sekali lagi kita ucapkan untuk adik-adik yang hari ini di wisuda begitu ya. Yang salah satu hal yang menarik ya itu bahwa dapat gelar sarjana bukan berarti otomatis dapat pekerjaan. Banyak lulusan baru yang harus menghadapi persaingan, mengikuti berbagai tahapan seleksi, memperbaiki CV berkali-kali, bahkan mungkin mengalami penolakan. Namun kondisi ini bukan alasan untuk berhenti ya. Justru masa setelah Kak Kanyong, Kak Kanon, dan wisuda, ini adalah waktu untuk membuktikan bahwa ilmu yang diperoleh selama kuliah dapat diterapkan dalam kehidupan yang nyata. Oke, beta akhiri untuk sesi Bapak Ote Kotong ya, sampai dengan saat ini. Dan setelah ini ada segmen Papa Lele yang beta hadirkan untuk Katong semua.

0: Suku Lamaholot adalah salah satu komunitas masyarakat yang terdapat di Kabupaten Flores Timur, Tanjung Bunga, Adonara, Solor, dan Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mata pencaharian mereka umumnya adalah bertani, berladang, atau beternak. Sebagai bagian dari masyarakat pertanian, suku Lamaholot punya sebuah tradisi yang cukup unik dalam kehidupan bertani mereka. Tradisi itu disebut dengan gemohing. Gemohing dapat diartikan sebagai gotong royong atau kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat suku Lamaholot dalam membersihkan ladang, menanam, memanen, ataupun membangun rumah. Tradisi ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun. Gemohing menjadi sarana sosial yang ampuh dalam mempersatukan masyarakat Lamaholot untuk mengatasi kesulitan pekerjaan. Anggota gemohing terdiri atas pria dan wanita, rata-rata berusia di atas 15 tahun. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan kecelakaan pada anak di bawah umur. Para anggota gemohing akan bersama-sama mengerjakan lahan setiap anggota secara bergilir, mulai dari pembersihan sampai panen. Penentuan siapakah yang lahannya akan digarap dilakukan melalui musyawarah atau elo. Karena mereka bekerja sejak pagi sampai sore, maka tuan kebun atau anggota yang lahannya dikerjakan pada hari itu bertanggung jawab menyediakan makanan dan minuman ala kadarnya. Namun, tidak jarang masing-masing anggota membawa makanan dari rumah untuk kemudian dimakan bersama saat makan siang. Peralatan kerja dibawa masing-masing anggota. Yang lebih menarik adalah suasana ketika mereka bekerja. Sambil bekerja, mereka menyanyikan syair, berbalas pantun, ataupun bermain menebak dalam bahasa daerah mereka sendiri. Orang tua lebih memilih menyanyikan syair yang berbau mistis atau yang bercerita tentang kehidupan sosial, sementara yang muda akan berbalas pantun yang berhubungan dengan cinta. Tidak heran, banyak yang mengatakan bahwa gemohing juga ajang bagi para pemuda dan pemudi untuk mencari jodoh. Bila ada yang jengkel atau tersinggung saat berbalas pantun, tidak boleh mendendam. Karena jika orang tersebut menyimpan dendam dan diketahui oleh orang yang lain, maka ia akan didenda atau dikeluarkan dari kelompok. Ada pula yang bekerja sambil bersorak. Pemimpin gemohing akan memimpin sorakan. Apabila sang pemimpin berteriak mie, maka anggota akan membalas dengan ho. Kemudian neke dijawab ho. Wana ho secara terus-menerus. Sorakan dan nyanyian merupakan penyemangat dan ketukannya disesuaikan dengan gerakan menebas atau mencangkul. Tidak ada sumber yang jelas sejak kapan gemohing mulai dilakukan. Yang pasti, tradisi gemohing mengajarkan tentang kepedulian terhadap sesama harus selalu dilestarikan untuk menjaga keharmonisan masyarakat dan membangun sebuah kekuatan sosial yang bertujuan untuk memajukan pembangunan di Nusa Tenggara Timur.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Antusiasme masyarakat mewarnai pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu Kabupaten Rotendao yang berakhir pada Jumat 29 Agustus 2026 lalu. Kegiatan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal sekaligus melestarikan bahasa dan budaya daerah. Ada sebanyak 45 sekolah yang terdiri dari 28 SD dan 17 SMP se-Kabupaten Rotendao yang ikut ambil bagian dalam festival. Para peserta menampilkan kemampuan mereka melalui lirik berbahasa ibu yang dipadukan dengan tarian kebelai, salah satu kesenian khas Rotendao. Ke informasi berikut, komunitas sastra Dusun Probamora menampilkan perjalanan 15 tahun komunitas melalui pameran arsip bertajuk Napatilas meruat jejak-jejak terbayang dalam rangkaian Festival Sastra Santarang atau FSS 2026 di Kota Kupang. Ketua Panitia Pelaksana FSS 2026 Sadam HP mengatakan bahwa pameran arsip merupakan salah satu dari dua rangkaian utama FSS 2026 selain seminar sastra. Ia menjelaskan pameran tersebut tidak hanya menjadi kegiatan tambahan dalam festival, tapi juga turut memperkuat tema Kota dan Kita yang diusung FSS 2026. Menurut Sadam, pameran arsip jadi ruang untuk menengok kembali perjalanan Dusun Probamora, sekaligus melihat jejak komunitas dalam membangun ekosistem literasi dan kesastraan di Kota Kupang. Sementara itu, kurator pameran arsip Christian dan Dadi mengatakan pameran tersebut diselenggarakan untuk merawat ingatan atas perjalanan Dusun Probamora yang telah memasuki usia 15 tahun. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.